0: Usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik, berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tanah Nusantara, dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tanah Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side to Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
6: situation as to what sort of equipment will be required.
5: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
8: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
5: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
5: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar

0: terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
1: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Prof. RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pratiga dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
2: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi pendengar, BPJS Kesehatan mendorong peserta jaminan kesehatan nasional JKN memanfaatkan berbagai kemudahan pengelolaan iuran termasuk melalui program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional dan program rencana pembayaran bertahap. Nah, disampaikan nih pendengar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati menyampaikan yaitu kemungkinan pengumpulan dana untuk pembayaran iuran secara berkala baik harian, mingguan maupun bulanan. Nah, menabung bisa dilakukan harian ataupun bulanan, membayarkan iuran bisa di aplikasi dan lebih mudah bagi mereka yang mempunyai mobile JKN. Nah, menurutnya, nah di JKN dapat menjadi pilihan bagi peserta untuk persiapan kewajiban pembayaran iuran sehingga kepesertaan JKN tetap aktif. Nah, diketahui pendengar saat ini pengguna mobile JKN telah mencapai sekitar 64 juta jiwa. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu berbagai kebutuhan peserta mulai dari administrasi kepesertaan hingga administrasi pelayanan kesehatan. Nah, selain di JKN, BPJS Kesehatan juga menyediakan program rehab bagi peserta yang telah memiliki tunggakan iuran. Itu dia pendengar terkait tentang informasi BPJS Kesehatan, yaitu mendorong peserta untuk memanfaatkan kemudahan kelola iuran lewat di JKN dan juga rehab. Ada miliknya Marvel dengan bohong.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
5: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama mendengar kita hadirkan Anda di Prosatu RRI Batam. Badan Pengusahaan BP Batam bersama PT Air Batam Hilir kembali melakukan penanganan terhadap kebocoran jaringan distribusi air minum di kawasan jalan utama depan kawasan Batam Indah Muka Kuning pada Jumat kemarin. Kebocoran susulan tersebut diketahui tim teknis pukul 13 waktu Indonesia Barat di titik yang sebelumnya tengah mendapatkan penanganan. Lintas informasi selanjutnya, warga Tanjung Pinang dan Bintan masih berpeluang menikmati hujan meski fenomena El Nino tengah membuat curah hujan di wilayah Kepulauan Riau menurun. Disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Raja Pisabilillah Tanjung Pinang memperkirakan hujan masih dapat terjadi dalam 3 hari ke depan, terutama pada pagi siang hari. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, gangguan air bersih di sejumlah kawasan Batam juga belum pulih, masih masuk hari kedua, warga mulai kewalahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagian mengaku tak sanggup lagi membeli air galon. Di mana warga mempersoalkan tidak hanya soal kapan air kembali mengalir, mereka juga mempertanyakan solusi selama gangguan berlangsung, terutama penyediaan air bersih melalui mobil tangki bagi kawasan yang terdampak. Warga berharap ABH tidak hanya memberikan informasi mengenai jadwal pemulihan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama air-air belum normal seperti biasa. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda di portal resmi kami, rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Sejenak kami minta perhatian Anda untuk dua buah berita panggilan. Nah, mendengar, panggilan yang pertama yaitu telah memanggil Samsirwan bin Hamzah pada tanggal lahir Dabu Singkir 15 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dulu beralamat Jalan SMP Parit 2 Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indra Kihilir, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib. Nah, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 22 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama pengadilan agama Batam Jalan R.E. Marta Dinata Lama 5 Sukupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neti Herawati binti M. Yusuf sebagai penggugat melawan Samsirwan bin Hamzah sebagai tergugat. Nah, kepada Anda mengenali nama yang kami maksud di atas yaitu untuk berikan informasi kepada Samsirwan bin Hamzah atas bantuannya diucapkan. Terima kasih. Kemudian berita panggilan yang kedua pendengar pada pagi hari ini yaitu telah memanggil Serina binti Kiai pada tanggal lahir Pontianak 6 Agustus 1991 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kapling Mantara Blok E nomor 30 RT 001 RW 010 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sukupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang pengadilan agama Batam Jalan R.E. Marta Dinata nomor 5

Kupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ari Setiawan bin Sardi sebagai pemohon melawan Sherina binti Kiai sebagai termohon. Kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, untuk memberikan informasi kepada Sherina binti Kiai atas bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: apa kata dunia.
1: Pakcik, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pakcik?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pakcik. Tapi, Pakcik, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, pemerintah terus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program makanan bergizi gratis MBG untuk memastikan perluasan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas, keamanan pangan, dan ketetapan sasaran. Nah ini dilakukan pemerintah sebagai langkah konkret dengan memperbarui standar penyelenggaraan stasiun pelayanan pemenuhan gizi SPBG dari 27.485 SPBG yang telah beroperasi. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemenuhan sertifikat layak teknis sanitasi SLHS serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis penyelenggara MBG sebanyak 833 SPBG telah ditutup, 455 SPBG lainnya akan ditutup permanen karena tidak memenuhi persyaratan SLHS. Nah, keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas penyelenggara program MBG yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Nah, disampaikan pendengar, pemerintah juga memperkuat penertiban tata kelola sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MBG. Sebanyak 249 kepala SPBG telah diperhentikan karena berbagai pelanggaran, antara lain terkait kasus keracunan, kemudian kasus phishing, tidak hadir lebih dari 10 hari kerja, serta pelanggaran indisipliner lainnya. Nah, selain memperketat standar penyelenggara, pemerintah juga menata ekspansi MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar lebih tepat sasaran. Nah, di mana pemerintah memprioritaskan aktivitas 111 SPBG di 9 provinsi, yakni 6 provinsi Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Prioritas diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Nah, pemerintah juga ini memperkuat mekanisme penentuan penerima manfaat ke depan. Target penerima manfaat akan ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, bukan lagi masing-masing SPBG. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat kendali program, memastikan MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dengan prioritas kelompok 3B, santri, siswa, keagamaan, serta masyarakat di wilayah 3T. Ya, mudah-mudahan dengan memastikan tata kelola yang lebih baik lagi, mudahan SPBG ini tepat sasaran dan juga dibutuhkan bagi tentunya daerah-daerah tertinggal dan yang sangat membutuhkan, apalagi tinggi tingkat stunting seperti disampaikan tadi, yaitu ada beberapa seperti Maluku Utara, kemudian Maluku Nusa Tenggara Timur, dan juga diberikan ke daerah prevensi stunting tertinggi.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kembali kita hadirkan terkait tentang MBG dan juga daripada pemerintah. Nah di mana pendengar, keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kepulauan Riau. Nah Satgas MBG Kepri kini mendorong percepatan pemenuhan sertifikat higienis dan sanitasi SHS bagi seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah dari 240 SPPG aglomerasi di Kepri, sebanyak 181 SPPG ataupun sekitar 75,42% telah mengantongi SHS. Siapa yang tertinggi berada di Kabupaten Lingga dan seluruh SPPG di daerah tersebut telah memiliki SHS. Berikut Karimun dengan capaian 96,77%, Semenung Batam mencapai 74,31%, Bintan 68,42%, serta Tanjung Pinang dan Natuna masing-masing 58,33%. Nah disampaikan nih pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri sekaligus Satgas MBG Kepri Rika Asmi menyampaikan adanya kendala dalam pemenuhan SHS, salah satunya adalah lambatnya tidak lanjut perbaikan dapur setelah mendapatkan rekomendasi. Karena itulah percepatan pemenuhan SHS dinilai penting untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higienis dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan. Nah, di mana pemenuhan standar higienis dan sanitasi menjadi bagian penting untuk memastikan makanan disiapkan oleh program MBG aman dikonsumsi penerima manfaatnya. Itu dia pendengar, terkait langkah yang dinilai penting untuk menghindari data ganda dan mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi serta mengalifikasikan pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG. Untuk itulah pelaksanaan MBG di Kepri tidak hanya dituntut mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah provinsi Kepulauan Riau. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Cek Fakta untuk pagi hari ini. Nah, pendengar, di Cek Fakta kali ini kita hadirkan beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan namanya menyebutkan terdapat kecurangan dana hingga 7 triliun ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Dini Surjantoro, menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi. Jadi apabila Anda mendapatkan yaitu unggahan di media sosial Instagram terkait tentang kucuran dana BPS sekitar 7 triliun adalah berita yang tidak benar. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tissue.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan

0: membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Sejatinya setiap manusia tidak bisa memilih orang tua, kondisi keluarga, maupun negara tempat kita dilahirkan. Namun, kita memiliki kuasa penuh untuk menentukan jalan hidup, karakter, dan masa depan kita sendiri. Kali ini RRI Batam akan menghadirkan Beranda Asta Cita dengan judul Istana Jamur Kafeabilitas. Berawal dari sebuah kerisauan para orang tua yang anak-anaknya bersekolah di SLB, mereka bertanya, apa nanti kegiatan anak-anak kami setelah lulus dari SLB? Lalu muncullah ide untuk membuat kafeabilitas yang memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus oleh Tiara yang merupakan owner kafeabilitas.
1: Jadi adanya kafe Istana Jamur Kafeabilitas ini karena kami punya Istana Jamur ini di bawah Yayasan Putra kami. Yayasan Putra kami itu bergerak dalam bidang disabilitas sekolah SLB. Jadi kami punya 4 sekolah SLB di Kepri, 2 di Batam, SLB Putra kami di Anggrek Mas, sama SLB Anak Brilian di Batu Aji, Villa Muka Kuning. Terus kita juga ada SLB Mutiara di Tanjung Pinang. Terus kita juga ada SLB Sahati Karimun di Tanjung Balai Karimun. Dan dari situlah kami berpikir, dan banyak juga tuntutan dari orang tua murid yang menuntut kami, gimana nih anak-anak kami setelah lulus dari sekolah harus tetap beraktivitas. Masa mereka cuma diem aja di rumah, atau karena keterbatasan mereka punya mereka malah gak jadi beraktivitas, gimana nih Bu gitu. Jadi tuntutan dari sekolah lah yang membuat Istana Jamur Kafeabilitas ini terbangun gitu. Jadi dari hilirisasi itu, jadi kami memberdayakan anak-anak disabilitas untuk mereka terus beraktivitas, terus bisa mandiri dan kreatif. Dan di sini juga tempat mereka untuk bersosialisasi dengan banyak orang, bukan hanya dengan teman-teman disabilitasnya, tapi juga teman-teman umumnya.
0: Untuk konsep dan menu yang dijual juga memiliki konsep bisnis yang menarik untuk dikunjungi. Menggunakan bahan baku jamur sebagai menu utamanya, dan jamur tersebut dibudidayakan langsung oleh para ABK karena cukup gampang untuk dibudidayakan.
1: Kalau Istana Jamur itu, selain kami mendapat inspirasi dari luar dan juga jamur di Batam, kan tempat makan jamur di Batam juga ini pertama kalinya yang memasak olahan unik jamur untuk menu utamanya gitu. Ini juga pertama kali di Batam. Selain itu, pembudidayaan jamur untuk anak-anak disabilitas itu enggak susah, karena jamur itu dibudidaya setelah udah jadi backlog, dirawat tuh cuman dengan disiram aja. Ya tanpa harus megang tanah, tanpa harus megang pupuk dan segala macamnya. Jadi cuman disiram itu udah membuat jamur itu tumbuh. Dan itu sangat membantu anak-anak disabilitas yang mereka memiliki keterbatasan ketika mereka melakukan sesuatu. Cuman nyiram aja apa susahnya gitu kan. Jadi itu saling mensupport.
0: Dia mengatakan para orang tua juga sangat mendukung anak-anaknya bisa bekerja di kafeabilitas. Terbukti, salah satu karyawan bernama Faik selalu diantar dan dijemput untuk bekerja.
1: Salah satu bentuk dukungannya orang tua itu Bang Faik tiap hari diantar ke sini. Jadi Bang Faik tuh pagi udah diantar, pulang pun dijemput. Jadi padahal rumahnya kan lumayan jauh gitu. Tapi itu sebuah dukungan terhadap anaknya. Iya.
0: Saat kami mewawancarai Faik, dia mengatakan sangat senang bisa bergabung dan bekerja di kafeabilitas.
2: Motivasi Faik bekerja agar tetap bisa mandiri dan bersemangat.
3: Bersemangat. Kalau ketemu orang-orang baru itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya untuk Faik.
2: Iya.
3: Iya ya.
2: Karena bapak dan ibunya senang.
3: Oh, jadi kalau misalnya customer senang, Faik juga jadi senang ya.
2: Iya.
3: Wah. Udah berapa lama di sini bekerja Faik?
2: Masih kerja dalam 7 bulan.
3: Udah 7 bulan.
2: Ya.
3: Wah, lama ya.
2: Iya, lama sih, tapi Faik kerjanya dalam 7 bulan.
3: Wah, kalau misalnya kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa, Faik?
2: Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, Kak.
3: Wah, lumayan lama ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya ke kafe itu jarak rumah jauh?
2: Iya, jauh lah.
3: Jadi diantar sama siapa orang tua?
2: Saya diantarnya sama ayah.
0: Kafeabilitas ini ternyata sudah sampai di telinga warga Singapura. Beberapa waktu lalu, mereka datang untuk mengunjungi dan menikmati menu yang ada.
1: Orang Singapura, mahasiswa datang ke sini. Mereka tahu Istana Jamur Kafeabilitas, mereka turun dari kapal langsung ke sini. Wih, jadi mereka ya. Terus mereka masuk ke dalam kumbung, makan jamur itu langsung.
3: Langsung? Iya. Itu gak apa-apa kak?
1: Gak apa-apa. Kan oh. Kayak jatuhnya kayak salad gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi mereka naik, ini boleh langsung dimakan? Boleh. Mereka langsung suap-suapan. Itu orang Singapura kan.
0: Kapabilitas adalah bukti bahwa ABK juga bisa mandiri dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya.
1: Mendapatkan pengalaman baru ketika datang ke Istana Jamur. Karena mereka bisa lihat jamur, mereka juga bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman disabilitas yang kadang dipikir kayak aneh-aneh gak jelas, kayak gitu-gitu. Tapi kami Istana Jamur Kapabilitas membuktikan nih bahwa anak-anak disabilitas itu bisa bekerja. Mereka layak, mereka tuh gak perlu dikasihani ya. Tapi mereka perlu dicintai.
0: Demikian Beranda Asta Cita dari RRI Batam.
4: Baik pendengar, kembali lagi di Prosatu RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi itu dia satu Beranda Asta Cita Batam, Istana Jamur Kapabilitas. Nah pendengar di Prosatu RRI Batam, selamat siang juga yang baru bergabung untuk Anda di pagi hari ini di Prosatu RRI Batam untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Nah pendengar, mungkin hari ini kira-kira mau kemana? Mungkin ada tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata Anda bersama keluarga tercinta berhubung hari libur. Banyak yang bisa kita kunjungi, terutama untuk Batam tercinta sendiri. Nah salah satu informasi menarik untuk Anda, di salah satu maraknya penggunaan gawai gadget pada anak usia dini, ruang fisik mengapresikan imajinasi secara fisik dan interaktif yang kini menjadi kebutuhan krusial bagi tumbuh kembang anak. Nah ini salah satu informasi juga yang bisa kita ikuti terutama untuk para orang tua. Ada salah satu lomba mewarnai anak Haris Batam Center yang akan digelar nanti 20 September 2026, di mana lomba mewarnai rancangan bukan sekedar aktivitas mengisi bidang kosong melainkan sebagai media terputik dan edukatif. Melalui ajang ini anak-anak dilatih mengasah konsentrasi, kesabaran, pemahaman estetika visual, serta koordinasi motorik halus dan keberanian tampil di depan umum. Itu dia benar-benar satu informasi mengenai lomba mewarnai untuk anak-anak yang akan diselenggarakan nanti di 20 September 2026 di Haris Hotel Batam Center. Adira, bahagia bersamamu.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Namanya Rosa, dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Satu informasi untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini, Batam 10K 2026 semakin menunjukkan gaung internasional. Salah satu peserta yang telah memastikan diri ikut dalam ajang lari tahunan Kota Batam berasal dari Kenya, negara yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia dalam olahraga lari. Nah pendengar, di Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyampaikan kehadiran peserta dari Kenya menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi masyarakat Batam dan komunitas lari untuk ikut ambil bagian. Nah di mana Batam 10K tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga bagian dari pengembangan sport tourism. Kehadiran peserta dari luar daerah dan mancanegara diharapkan memberikan dampak positif bagi pariwisata dan ekonomi daerah. Nah di mana pendengar, Batam 10K 2026 akan digelar pada Minggu 20 September 2026 dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Tentunya masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri dan menjadi bagian dari event yang mengusung tema Beyond Borders. Nah selain peserta dari Kenya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryo Sugiarto juga telah mendaftarkan diri sebagai peserta Batam 10K 2026, di mana dengan harapan yaitu dengan adanya lari 10K yang digelar di Kota Batam akan mendatangkan banyak turis baik luar maupun juga mancanegara. Pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita untuk pagi hari ini dan akan dilanjutkan bersama rekan saya Ardo di Batam Siang di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung juga mendengar bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube RRI Batam. Menemani waktu siang Anda di akhir pekan ini, tepatnya di hari Sabtu 29 Agustus 2026, saya Ardo Sidebuter dapat kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sebuah ruang di mana kita belajar untuk lebih memahami, menerima, dan tentu saja merangkul setiap keistimewaan. Mendengar, bahasa cinta itu tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata yang lantang. Bagi sebagian keluarga, cinta justru menggema paling keras di dalam kesenyapan. Dan di siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menyentuh hati, yaitu di balik senyap ada suara cinta. ABD SLB putra kami. Bagaimana rasanya membesarkan seorang anak ya dengan keistimewaan rungu atau pendengaran? Bagaimana orang tua menerjemahkan kesenyapan itu menjadi bahasa kasih sayang yang sangat luar biasa? Untuk berbagi kisah inspiratif hari ini, di studio RRI Pro 1 Batam telah hadir seorang ibu yang sangat hebat. Kita sapa yaitu Mama Nings. Beliau adalah salah satu orang tua murid dari SLB putra kami Batam. Selamat siang, Mama.
1: Siang, Mas.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ma?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Terima kasih sebelumnya, Ma, ya, sudah meluangkan waktunya dan untuk berbagi cerita inspiratif nanti kepada pendengar Pro 1. Dan kita langsung saja mendengar memulai perbincangan kita pada hari ini. Mama Nings, tema kita hari ini kan sangat puitis ya. Di balik senyap ada suara cinta. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu mungkin Mama Nings, bagaimana awal mula Mama Nings ini menyadari bahwa Ananda memiliki keistimewaan dalam pendengarannya atau hidup dalam kesenyapan tersebut?
1: Baik, gini, Sauki nama anak saya yang tunarungu itu ya. Sauki itu kami dapat 2 tahun setelah menikah, jadi agak lama. Nah, setelah itu dia lahir, tidak ada kejanggalan apa-apa gitu, Mas. Okay. Jadi kami tidak menyadari itu, cuman dia umur 2 tahun sudah ada adik. Jadi usia 1 tahun saya hamil lagi.
0: Okay.
1: Karena kan dapat lama, jadi ya enggak KB, jadi biar dapat. Ini ternyata Allah kasih lagi 1, dan alhamdulillah adiknya itu normal, dan umur adiknya 1 tahun tuh udah banyak kosakata. Akhirnya kami tuh kayak kok abangnya belum gitu. Cuman lingkungan keluarga bilang, oh mungkin ini, dan saya juga gak ada kepikiran kalau Shauki ini tunarungu. Yang saya pelajari dengan artikel-artikel yang saya ngeh, mungkin anak ini speech delay. Tidak pernah kepikiran bahwa Shauki itu tuli gitu. Akhirnya karena adiknya udah banyak kosakata, akhirnya kami yaudahlah coba kita ke dokter tumbuh kembang anak kan. Nah, terus pas ke dokter, dokternya bilang ada, ditanya nih, ada nggak apa keluarga yang bisu atau apa keturunan gitu. Alhamdulillah nggak ada, semua normal. Makanya kami nggak pernah kepikiran sampai ke situ gitu. Akhirnya kata dokter coba ke THT. Nah, ke THT dites, ternyata ada kekurangannya. Ini kayak anak ibu tuli, jadi harus tes bera. Nah, lakukanlah tes bera itu. Dokter, saya nanya, kenapa? Ini apa penyebabnya kira-kira? Dokter menjelaskan, biasanya kalau anak tuli ini ada pas hamil ibunya kena rubella.
0: Rubella atau, itu apa, Bu?
1: Demam tinggi itu virus juga, rubella itu virus juga kan itu. Tapi saya cerita kalau saya hamil itu nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, pokoknya sehat, malah lebih sehat dari biasanya gitu, segar gitu, doyan makan segala macam, tidak pernah mabuk yang mual-mual juga, enggak, sehat lah gitu. Jadi dokter juga bilang, oh berarti itu memang bagian rezeki dari ibu lah gitu, udah dari Allah memang takdirkan ini, karena memang tidak ada indikasi yang mengarah ke situ gitu. Ternyata pas dites, ya, dua kiri kanan itu sama.
0: Oh, sama ya?
1: Sama, desibelnya 97,5, itu termasuk berat. Akhirnya disarankan untuk pakai ABD itu, alat bantu dengar.
0: Iya, alat bantu dengar ya.
1: Awalnya pakai ABD itu ya, mungkin waktu itu usianya 3 tahun. Pas kami beliin ABD itu, dia pertama pakai itu dia teriak. Dia tidak mau, marah, nangis gitu.
0: Iya, karena mungkin, kaget kali, Bu.
1: Iya, kaget. Mungkin selama ini dia nggak ada dengar apa-apa, tibanya itu berisik gitu, mungkin kaget dan dia belum.
0: Atau mengganggu kali.
1: Mungkin merasa berisik gitu kali ya. Kan akhirnya saya sharing lah sama mama-mama yang udah punya anak. Itu kan kami ada grup juga, Mas. Ada forum di Batam, di Kepri lah. Seluruh Kepri ini ada forum Mari Mendengar judulnya. Jadi di situ semua orang tua yang punya anak tunarungu. Nah, di situlah sharing. Jadi anak ini tidak boleh dikasih kekerasan, maksudnya tidak boleh dipaksa. Cari cara supaya bisa dia pakai alat bantu itu, supaya dia nyaman, tapi jangan sampai buat dia trauma gitu, kata salah satu mama teman saya itulah. Akhirnya saya cari cara. Nah, anak tunarungu itu sensitif, Mas. Dia empatinya tinggi, simpatinya tinggi gitu. Dia kalau lihat kita, ekspresi kita sudah berubah, itu dia

0: dibaca sama dia.
1: Oh.
0: Jadi harus benar-benar kalau memang mengizinkan, oke, boleh ya gitu. Jadi jawabannya harus tenang dan dapat di dia itu. Kalau dengan suara agak keras itu dia enggak mau nerima, dia enggak bisa nerima
1: itu. Tentunya benar-benar
0: harus menjaga.
1: Iya, seorang ibu yang penyabar banget ya, Bu ya.
0: Iya, harus gitu. Pokoknya harus jawabnya harus benar-benar ya, enggak boleh keras dikit dengan mimik kita yang udah marah aja dia udah enggak mau lagi gitu. Nah, akhirnya karena itu saya cari cara gimana caranya supaya dia pakai mau pakai alat itu kan satu minggu lah. Itu masa setiap hari saya coba sebentar sebentar, saya coba terus, akhirnya dia mau. Nah, setelah mau itu akhirnya malah setelah udah biasa justru sekarang dia membutuhkan itu.
1: Nah, dia jadi, sendiri yang ambil sekarang,
0: dia sendiri yang mau pakai, dia sendiri yang ini kalau nonton TV, nah dia cari alatnya pakai sendiri gitu. Sekarang udah bisa pakai sendiri, ngerawat sendiri, semua itu udah sendiri. Tahu dia kan alat itu tidak boleh kena hujan ya. Kalau ada hujan langsung dia tutup. Buka. Pokoknya dia udah paham
1: udah
0: sendiri.
1: Paham ya, Bu ya.
0: Karena dia dapat cinta suara cintanya itulah dari ABD itu.
1: Tapi awalnya dia untuk apa Bu namanya? Mau memakai itu tuh karena kan di awal kan sempat penolakan. Katanya ada cara-cara apa sih yang Ibu lakuin tuh?
0: Ya itulah karena dia jadi kata temen itu cari cara yang jangan sampai buat dia trauma, jangan ngasih kekerasan ke dia, tapi cari cara dia apa. Nah, karena dia itu yang dia butuh saya kan, pokoknya apa-apa mamah gitu. Jadi akhirnya saya coba saya diamkan. Ya, saya diamkan, saya enggak mau ngomong sama dia,
1: ya,
0: saya cuekin. Akhirnya dia mau. Jadi dia ngerasa dicuekin itu kan, karena kan dia enggak bisa kita berubah mimik aja kan enggak bisa kan. Akhirnya saya waktu itu nangis, saya nangis juga, dia nangis juga, beradu nangis gitu. Beradu nangis. Gimana caranya kan akhirnya ya itulah saya sama adiknya ngurung di kamar belakang, dia saya biarin. Kalau enggak mau itu, enggak mau pakai, mama enggak mau juga ngomong sama abang gitulah istilahnya, intinya kayak gitu. Akhirnya dia mau. Mau coba itu. Terus saya dengerin suara-suara gitu. Nah, akhirnya langsung kan saya terapi, masukin ke terapi waktu itu. Nah, di terapi itulah diajarin dengerin, ngomong gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah mau.
1: Udah mau ya, Bu ya.
0: Alhamdulillah enggak terlalu lama dia masa mau makainya itu.
1: Mau makainya,
0: awalnya dulu pas dia pakai itu, kami pernah ke mall waktu itu. Dia berdiri di pintu tidak mau masuk mall.
1: Oh, karena berisik ya, Bu ya?
0: Enggak tahu itu antara berisik atau dia ngerasa gimana gitu, kok dia pakai itu orang lain enggak gitu.
1: Oh, bisa jadi minder ya, Bu ya?
0: Iya, kayak minder gitu. Jadi saya ajak, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Ayo kita main sana gitu, saya ajak. Beneran dia di pintu mall tuh enggak mau masuk.
1: Enggak mau masuk sama sekali.
0: Terus enggak apa-apa gitu. Mungkin ya antara dia terlalu berisik gitu kan, mall kan kenceng gitu, atau ya dia minder itu. Karena saya lihat wajahnya beda.
1: Wajah
0: dia bilang
1: enggak
0: mau, dia sembunyi di belakang pintu depan gitu, nggak mau. Akhirnya saya pujuk-pujuk baru mau gitu, jadi kayak nggak mau keluar gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mau.
1: Nah, tapi Bu, menyadari realita itu kan pasti kan bukan hal yang mudah ya, Bu ya. Dan bagaimana sih, Bu, proses penerimaan batin
0: kami,
1: mama ini ya, hingga akhirnya itu bisa bangkit dan berdamai dengan keadaan.
0: Apa ya, alhamdulillahnya keluarga juga semua support, tidak ada yang mengucilkan dia,
1: ya,
0: tidak
1: Bu,
0: ada itu lingkungan juga. Memang yang paling mendukung itu ya keluarga dan lingkungan, ya lingkungan sekitar. Alhamdulillah sampai sekarang tempat saya tinggal juga pada sayang sama dia. Maksudnya anak-anak juga itu, meskipun ada beberapa anak yang ya kadang adalah
1: pasti
0: gitu kan,
1: Bu, satu dua ya.
0: Malah anak-anak yang seusia dia yang enggak bisa nerima dia.
1: Iya.
0: Jadi kalau di lingkungan itu justru dia mainnya sama adik-adiknya gitu.
1: Oh.
0: Malah di bawah umur dia. Kalau yang setara umur dia itu mungkin ya beda kan, ada juga yang sayang, yang empati sama dia, ada juga, tapi ada juga yang ngebully dia, ya ada juga gitu. Tapi alhamdulillah enggak sampai yang belum pernah seumur ini, enggak pernah lah. Semuanya
1: belum
0: support,
1: pernah, ya, Bu, ya.
0: Semuanya support. Keluarga juga mungkin ya, Shauki ini satu-satunya di keluarga kami yang punya keterbelakangan, yang punya keterbatasan. Akhirnya ya kami berkaca, saya dan suami ya berkaca, orang lain masih banyak yang lebih parah dari Shauki.
1: Iya, iya.
0: Shauki ini alhamdulillah hanya keterbatasan pendengaran.
1: Iya.
0: Tidak ada keterbelakangan lain. Bahkan ada anak, kan saya waktu itu pernah juga terapi di

0: situ ada yang dia autis, dia juga tuli, kayak gitu. Itu lebih berat lagi, orang tuanya lebih ekstra lagi. Ada yang gak bisa jalan gitu. Alhamdulillah Sauki hanya itu aja. Itulah yang menguatin kami. Oh ini cuman segini gitu. Masih banyak yang lebih parah lagi gitu.
1: Berarti proses penerimaannya itu justru kita melihat ke hal lain, mungkin anak yang lebih membutuhkan lagi dibanding Sioki. Karena juga Sioki kan hanya pendengaran aja Bu ya. Jadi memang kembali lagi itu yang dapat membuat Ibu menjadi berdamai dan bersyukur tentunya Bu ya.
0: Masih banyak orang di bawah kami yang lebih susah lagi. Itulah.
1: Jadi jangan kita untuk mengecilkan diri ya Bu, tapi kita juga harus lihat orang yang di bawah kita, jangan hanya melihat ke atas saja menjadi patokan. Tapi Bu, untungnya anak kedua ini kan lahirnya kan jaraknya dekat ya Bu ya. Akhirnya dari situ Ibu mengetahui perbedaan dari Sioki tersebut ya.
0: Tumbuh kembangnya kok beda.
1: Tumbuh kembangnya kok beda ya. Dan itu bagaimana sih Bu untuk Ibu tuh memulai komunikasi pertama kali sama Sioki Bu?
0: Ya jadi setelah itu kan saya masukkan terapi. Jadi waktu itu dia juga ada terapi di sekolah yang ada sekolah SAS namanya, Smart Aurika. Nah di situ pertama dia sekolah di situ. Di situ juga diajarkan untuk mendengar dan bicara. Jadi walaupun dia tuli dia bisa bicara. Jadi dia memang pakai bahasa isyarat, di sekolah kan diajarkan juga. Jadi banyak. Jadi kalau di rumah dia juga ada terapi mendengar bicara.
1: Tapi dia dia bisa tuli tapi bisa berbicara Bu.
0: Karena dia tidak bisu.
1: Ada seperti itu.
0: Jadi kalau yang bisu biasanya memang dia ada yang dengar, kalau nggak salah ya, kalau bisu ada yang dengar, tapi kalau dengar belum tentu bisu.
1: Oh seperti itu. Karena selama ini yang saya tahu tuh kayak
0: kami juga taunya kayak gitu, berarti ini anaknya bisu. Enggak, jadi yang tuli belum tentu bisu. Jadi Sauki itu bicara, banyak anak-anak tuli yang bicara. Ada yang pakai ABD alat bantu dengar, ada juga yang implan koklea itu yang tanam di saraf. Itu lebih jelas lagi mendengarnya, sama kayak mendengar kita
1: biasa Bu ya. Udah enggak usah pakai ABD ya.
0: Iya, jadi dia di implan. Jadi ada alatnya juga sih, alat sensornya.
1: Oh, ditaruh di dalam.
0: Di kepalanya ada alat sensor, untuk yang keluarnya ada juga, yang di dalam ada juga, itu operasi pakai implan. Nah, itu ada juga. Jadi anak-anak ini banyak yang bisa bicara. Kalau Sioki masih bisa bicara dia.
1: Oh, Sioki berarti dia bisa bicara ya Bu
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa, jadi kita ajak kita ini tapi dengan mendengar, jadi bukan baca bibir. Jadi kita dengar tanpa dia lihat bibir kita, jadi kita bisikin ngomong ini.
1: Cara ngetesnya gitu Bu?
0: Cara ngajarinnya,
1: misalnya
0: suruh bilang mama, nah, kita bisikin di telinganya, di deket ABD-nya, mama. Nanti dia sebut sampai benar ucapannya. Gitu. Nah itu terapinya kayak gitu, kalau terapi bicara.
1: Berarti terapi bicara seperti itu Bu ya.
0: Mendengar bicara.
1: Dan Bu, berbicara soal sekolah kan sebagai wadah untuk anak belajar komunikasi ya Bu ya. Apa yang akhirnya membuat mama nih memantapkan hati memilih SLP Putra Kami Batam?
0: Iya, karena anak berkebutuhan khusus berarti harus punya guru khusus juga kan. Jadi akhirnya saya kebetulan kepala sekolahnya itu wali murid saya. Saya kan ngajar juga. Nah kami saling jadi bertukar anak. Ke saya, anak saya ke itu. Jadi saya carilah ini SLB yang mana, yang mana, yang mana gitu. Akhirnya ya saya ketemu di SLB Putra Kami. Nah di situ saya lihat juga, dulu teman saya juga ada ngajar di situ. Jadi saya sharing gimana. Akhirnya ya udah, di situ bagus kok gitu. Jadi saya memutuskan di situlah, karena sudah ada tenaga pengajar yang mumpuni di situ yang sesuai kebutuhan Sauki.
1: Ya Bu ya. Dan tentu saja Bu, sejak bersekolah di SLB Putra Kami Batam ini, perkembangan apa yang paling signifikan yang Mama lihat dari cara Ananda berekspresi dan menyampaikan keinginannya?
0: Kalau Sauki, karena dari awal dia juga bicara kan, jadi selain itu nanti ya dia ini kalau mau ngungkapin, sekiranya Mama mau, ya tanyakan mau apa ini. Sekiranya dia nggak bisa nunjukin, dia gambar.
1: Dia gambar.
0: Dia suka menggambar juga. Jadi Apa-apa kalau misalnya dia mau kue, kuenya dia susah kan mendeskripsikan kuenya seperti apa, yang mana dia gambar kuenya diwarnain, ini kue yang ini.
1: Bisa mirip, Bu.
0: Iya. Iya, nanti dia pakai roti bakar. Kan ada selai, dia suka selainya coklat dan blueberry. Blueberry kan warna ungu. Resepnya coklat dan blueberry gitu. Itu maunya itu gitu. Kalau enggak di, dia gambar ininya rutenya.
1: Iya.
0: Ini rumah ini ke sana gitu. Itu dulu.
1: Oh, menuju awalnya tempatnya, Bu, ya.
0: Iya, pokoknya dia pakai gambar. Kalau penyampaiannya enggak nyampe, pakai gambar.
1: Oh, waduh, tentunya juga sangat ini ya, Bu, ya, sangat istimewa ya memang ya. Dia misalnya mau menyampaikan apa tuh langsung dari apa namanya? Langsung dari gambar juga ya.
0: Kalau enggak sampai pakai gambar.
1: Iya. Karena kan justru kayak kita aja nih, Bu, untuk kayaknya menyampaikan dari gambar aja udah repot ya, karena gambarnya aja pasti susah tuh. Tapi Shoki bisa ya, Bu, ya, mirip ya gambarnya.
0: Kuenya nanti digambar-gambar kuenya gitu.
1: Nah, Bu, dari perkembangan ekspresi tersebut, kembali ke tema kita hari ini nih, Bu. Momen seperti apa yang membuat Mama paling bisa merasakan suara cinta dari Ananda meskipun tanpa kata-kata verbal?
0: Momennya apa ya, kalau ya itu tadi, Shauki itu tinggi empati. Jadi dia tidak boleh lihat saya sedih. Jadi kalau pernah saya waktu itu saya lagi masak, saya lagi masak karena kupas bawang, saya nangis.
1: Oke.
0: Dia kira saya menangis karena ada masalah, akhirnya dia peluk saya.
1: Oh iya.
0: Iya. Dia ikut nangis karena dia berekspresi seperti itu. Saya bener-beneran enggak nangis, tapi saya enggak nangis sebenarnya, enggak nangis karena itu, tapi nangis karena bawang itu.
1: Karena bawang.
0: Ternyata dia melihat itu,
1: ekspresinya jadi seperti itu, Bu, ya.
0: Terus pas pernah saya sholat juga saya doa nangis, dia langsung datang peluk saya, dia peluk itu sampai setelah dia pernah lihat saya sholat nangis, setiap saya sholat dipandanginya, setelah terakhir sholat ini Mama nangis ya, Mama nangis ya, gitu dia dipandangin. Dia pokoknya memang empatinya tinggi itulah,
1: maksudnya. Jadi empati sekali ya, Maya,
0: dia
1: pasti
0: walaupun
1: ya.
0: Nggak ngomong, dia ditunjukkan dengan ekspresi
1: terasa
0: dia,
1: ya, orangnya.
0: Ya, touch ini yang dia, pokoknya dia langsung peluk gitu. Memang orangnya simpatinya tinggi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Physical touch juga ya orang ya, Maya.
0: Enggak ke keluarga aja, semua ke semua orang.
1: Ya.
0: Siapapun yang welcome ke dia, dia lebih lagi gitu.
1: Tapi untuk cara seperti itu kan pastinya kan diajarin Mama atau memang itu timbul dari dia sendiri?
0: Dari dia sendiri.
1: Oh, dari dia sendiri.
0: Makanya itu yang kaget gitu ya kan.
1: Oh.
0: Nyata dia yang selembut itu gitu.
1: Iya, iya.
0: Dia enggak suka dikasarin, enggak suka disakiti. Jadi pernah di sekolah itu saya jemput dia. Dia punya makanan. Nah, iya waktu itu dia punya makanan. Dia sharing ke temennya satu, yang satu itu gak dikasih sama dia. Jadi saya tanya, kenapa abang gak sharing ke temen ini gitu.
1: Iya.
0: Dia bilang dia pernah ini kena dadanya, entah didorong atau apa. Dia tunjukin kayak gitu. Jadi dia kalau udah disakitin sekali, dia lebih baik menjauh, gak mau dia temen.
1: Oh, dia sama sekali.
0: Jadi pernah, itu udah besar sih abangnya.
1: Iya.
0: Kan pas ini, waktu itu ada acara di sekolah, jadi ada makanan, kok dia gak ngasih nih, tumben gitu. Karena dia paling peduli sama orang gitu. Papa pasti berbagi itu, kok ini gak mau, ternyata dia pernah.
1: Oh, ada historinya ya.
0: Cuman dia gak pernah cerita gimana. Pas saya nampak itulah loh, kenapa? Oh, ternyata pernah. Mungkin entah abang itu kedorong dia atau gimana gitu.
1: Dia
0: ingat gitu.
1: Segitu perasanya ya, Bu, ya.
0: Makanya
1: ya,
0: dia sensitif orangnya.
1: Iya, sensitif
0: gitu.
1: Ya. Nah, hal itu terjadi, Bu, seperti Shauki ini, memang ke semua anak yang memiliki keistimewaan seperti itu atau belum tentu, Bu?
0: Kayaknya belum tentu deh, Mas.
1: Belum tentu ya?
0: Belum tentu. Jadi kayak ada juga yang mungkin lingkungan ya, Mas, yang mendukung ya gitu, lingkungan gitu. Gimana dia melihat sekelilingnya itu. Karena ada juga temennya yang ya mohon maaf ya sama. Karena kan anak ini sama sih sebenarnya, cuman bedanya dia gak bisa mendengar aja. Ada juga yang nakal, yang itu ya tetap ada juga yang ini, cuman memang mungkin ya nggak tahu ya, kalau Shauki sih seperti itu.
1: Seperti itu ya, Bu, ya.
0: Lebih sensitifnya itu memang.
1: Karena pastinya memang ya rasa itu juga timbul dari Shauki ya, Maya. Mm-hmm. Karena memang juga mama mungkin di rumah juga gak pernah mengajari Shauki untuk peduli seperti itu. Tapi memang dia lebih mungkin jadi seperti anak yang keistimewaan seperti Shauki ini, Bu, lebih menggunakan hati mungkin ya.
0: Benar.
1: Untuk menggunakan sesuatu daripada kalau orang kan kebanyakan pakai logika ya, Bu ya.
0: Iya. Dulu waktu kecil-kecilnya kami pura-pura ijak-ijak nangis itu. Nah, dia langsung ini gitu. Pokoknya cepat gitu dia.
1: Iya, iya. Nah, Bu, menyambung ke tentang tantangan di rumah nih, Bu. Itu kan tentu tidak setiap hari ya, Bu, ya berjalan mulus ya. Saat suara cinta itu berbenturan dengan rasa frustasi karena miskomunikasi di rumah, bagaimana mama untuk menenangkan Ananda yang sedang tantrum?
0: Alhamdulillahnya Shauki ini yang tidak terlalu, tidak pernah tantrum gitu.
1: Tidak pernah tantrum seperti itu ya.
0: Iya, karena enggak lah, dia setiap itu dia lebih menahan anaknya.
1: Oh.
0: Iya, jadi kalau misalnya dia pengen, mama mau ini gitu,
1: iya,
0: kan,
1: iya.
0: Tapi saya bilang no gitu, tidak, nggak boleh. Ya udah, dia mendem sendiri gitu.
1: Mendem sendiri aja, Bu.
0: Jadi dia tidak mau ini gitu, enggak. Tapi mendem sendiri gitu. Itu tipe dia gitu.
1: Oh, jadi dia lebih
0: menahan sendiri.
1: Menahan ya, Maya.
0: Ya udahlah. Dia benar setiap misal dia kan kalau di rumah gitu, mama mau main sepeda gitu kan, dia tunjukin mau main sepeda. Saya bilang no gitu. Dia marah, tapi marah diem gitu loh. Marah, kesel sendiri gitu loh.
1: Oh,
0: dia
1: iya,
0: tidak pernah yang ini itu enggak.
1: Dia mengekspresikan sendiri aja, Bu, ya. Enggak mau merepotkan orang kelima
0: ya. Ya sudahlah kayak gitu. Dia diem sendiri gitu, enggak pernah yang marah-marah gitu, enggak.
1: Oke. Nah, tapi mah itu bagaimana sih, mah, untuk mengkondisikan bahwa memang kan mama kan juga bekerja kan. Nah, itu misalnya moodnya sedang kacau di luar. Terus kan seperti yang mama bilang, Shauki ini tidak bisa melihat ekspresinya dari mama sendiri, baik itu sedih, marah, atau lagi bete. Nah, itu seperti apa sih, Ma, untuk mengkondisikannya? Pasti kan sulit banget.
0: Iya, memang sih. Ya, itu tadi lah Shauki-nya, karena dia itu tipe yang pemendam. Kalau itu alhamdulillah ya, dia yang mengerti malahan.
1: Dia yang mengerti.
0: Iya, dia yang lebih mengerti. Anak-anak ini yang lebih mengerti kan. Kadang saya memang kalau marah diam gitu kan. Jadi kalau udah di rumah udah capek ya, udah diem aja gitu sayanya. Nah, mereka kalau saya udah diem, mereka paham gitu. Jadi saling diem kan. Kalau marah misalnya, udah itu udah saya diem. Nah, kalau saya diem, mereka paham kalau itu saya marah.
1: Paham,
0: jadi mereka juga enggak minta banyak-banyak, enggak nuntut banyak-banyak.
1: Seru ya, Maya.
0: Pokoknya iya. Nah, alhamdulillahnya itu ada adiknya itulah, Maya.
1: Iya,
0: jadi adiknya itu ya juga pernah dia cerita. Dia curhat. Maksudnya dia inilah ngungkapin, mama, kenapa kok adik punya abang kayak abang, katanya.
1: Oh, dia akhirnya.
0: Iya.
1: Itu sekarang umur Shauki itu kalau boleh tahu
0: Shauki berapa sih? Sekarang 10.
1: 10 ya, Maya.
0: Adiknya 8 kan. Jadi waktu itu waktu dia kelas 2 apa, pokoknya masih
1: mulai sadarnya tuh kelas
0: Shauki?
1: Enggak, mulai adiknya sadar kalau abangnya.
0: Oh, waktu dia kelas 1 lah itu kayaknya.
1: Oh, 6 tahun ya, Maya.
0: Tahun, 6 tahun itu dia pernah cerita, "Mama, kenapa kok adik punya abang kayak gitu, adik pengen punya abang yang bisa bicara," katanya. Sedih
1: iya,
0: juga
1: sedih
0: ya.
1: Sedih banget sih.
0: Iya, gimana lah adik, makanya mama minta tolong sama adik. Adik lah yang bisa tolong mama untuk jaga abang. Kalau keluar mama gak ada, adik yang jaga abang gitu.
1: Iya,
0: jadi mungkin dia ngerasa capek gitu kali
1: iya,
0: ya.
1: Pasti,
0: adik capek, adik gak, abang gak bisa ngerti kalau adik ngomong, katanya kayak gitu. Itu yang dia cerita. Jadi agak gimana gitu.
1: Menyentuh banget sih, mama, pasti.
0: Jadi dialah itu yang paling sering saya iniin. Kadang kalau ini adik kita memang yang harus bantu abang gitu. Itu udah takdir, kita gak bisa ini ya. Saya yang menenangkan si adiknya juga gitu. Nyupot dia supaya dia itu benar-benar yang sayang sama orangnya gitu. Kita harus sayang abang, adik lah yang tolong abang. Makanya adik datang cepet ke setelah abang gitu.
1: Iya.
0: Iya, pokoknya ya saya lah yang
1: itu
0: dia.
1: Betul sih. Dan
0: karena kasihan juga memang adiknya.
1: Pasti memang jadi adiknya juga melihat kok orang lain memiliki abang enak,
0: bisa
1: diajak
0: main bareng, bicaranya nyambung gitu.
1: Tapi itulah ya, Maya. Memang jalan apa ya dibilang ya, suatu hadiah ya, rezeki dari Yang Maha Kuasa tuh memang berbeda-beda ya. Mama mendapatkan Xiaoqi ini butuh perjuangan selama 2 tahun, tapi mendapatkan adiknya 1 tahun, dan ternyata di balik itu
0: Allah rencananya.
1: Iya, ada rencananya untuk memberitahu bahwa memang seperti ini perbedaan. Waduh, itu memang itu udah rezeki banget sih, Mah, memang.
0: Dan ya saya juga jadi kayak mikir, oh ternyata Allah kasih adik ini cepet supaya bisa bantu abang juga, bantu saya, bantu saya untuk jaga abang. Karena kalau main bareng gitu kan kemana-mana, kayak ke masjid gitu, adik berdua. Kadang ayahnya kan pulang malam kalau kerja kan, jadi mereka, karena kami rumahnya dekat masjid, jadi sering ke masjid bareng gitu. Nanti adiknya yang ini, mama tadi abang gini-gini loh gitu, nah, jadi dapat laporan gitu. Itulah yang saya sering bilang ke adiknya, adik bantu mama jaga abang itulah.
1: Iya, pastinya memang sangat seru ya Bu jadinya ya. Jadi memang ada rezeki lah di balik memang kekurangan Xiaoqi ya. Tapi ternyata cara untuk dari Tuhan tuh memberi rezeki ke ibu tuh malah sangat hebat sih. Iya,
0: rencana Allah pasti yang baik.
1: Hebat banget sih. Kan bisa saja sebenarnya sesimpel tidak dibiarkan sampai Xiaoqi itu berusia dewasa.
0: Iya.
1: Iya kan Bu? Tidak dibiarkan sampai berusia dewasa, tapi memang diberikan dengan jarak 1 tahun. Dan itu umur Xiaoqi usia berapa Bu? Waktu itu?
0: 1 tahun saya hamil lagi. 1 tahun dia.
1: Oh, 1 tahun hamil dia. Lagi. Wah, nah itu dia makanya. 1 tahun dia mama langsung melahirkan lagi. Itu memang benar.
0: Sebenarnya kami kayak aduh kok cepet kali gitu, karena belum tahu ya kan, kok cepet kali dikasih lagi gitu. Ternyata secepat itu dikasih, ya udahlah terima aja, mungkin memang ini jalannya. Nah, setelah lahir itulah baru
1: paham. Iya. Dan untungnya juga mama peka ya Maya terhadap perkembangan anak ya. Dan dalam menghadapi fase-fase yang lelah Mah, atau miskomunikasi tersebut, seberapa besar peran dan bentuk dukungan dari anggota keluarga lain seperti suami atau saudara yang ada di rumah, atau mungkin misalnya mau ketemu acara tuh, nah itu seperti seberapa besar gitu Mah?
0: Alhamdulillah ya itu tadi Mas, semua support, tidak ada yang enggak, malah semua menanti-nanti kalau ini mana Xiaoqi gitu. Justru banyak yang pengen lihat Xiaoqi, sayang banget semua. Semua alhamdulillah, saya ketemu orang pasti sayang sama Xiaoqi gitu. Jadi tidak ada yang itu. Jadi kami juga merasa mau kemana aja ya oke. Malah saya pernah dikasih ini pas beli alatnya itu. Cece itu bilang waktu itu, mama punya anak istimewa katanya, jangan pernah sembunyikan dia gitu. Ada kata-kata itu yang saya ingat dari Cece itu,
1: dari penjual alatnya.
0: Dia istimewa, jangan disembunyikan, karena ada beberapa yang menyembunyikan. Anak itu gitu,
1: karena menganggapnya aib. Sangat salah sih.
0: Jadi ada, bahkan kan di Facebook juga kami ada grup itu, ada yang suaminya meninggalkan istri dan anaknya itu karena ketahuan anaknya punya keterbatasan. Jadi dari situlah saya dapat kekuatan lah ya kan. Alhamdulillah semua saya support, keluarga support, suami support, semua kami bareng-bareng. Jadi tidak berat gitu rasanya. Karena bareng-bareng, keluarga juga support, semua tidak ada yang ini, jadi itulah. Jadi kami kuat gitu.
1: Bahkan sampai Cece yang penjual itu pun memberikan support seperti itu kan, Ma?
0: Karena katanya dia pernah ketemu orang tua yang menyembunyikan anaknya itu, kayak gak nerima gitu punya anak itu. Dia ditinggalkan sama pembantunya, nah dah dia pergi.
1: Waduh.
0: Gak itu, maksudnya pokoknya jangan sampai orang tahu dia punya anak.
1: Iya, jangan deket-deket
0: gitu.
1: Kayak gitu loh ya Maya.
0: Jangan sampai orang tahu dia punya anak kayak gitu. Karena itu jadi saya kayak, oh saya malah bangga punya Xiaoqi gitu akhirnya. Jadi gak pernah menyembunyikan itu. Pokoknya jadi kami kayak, ya itulah kami beda gitu ya kan jadinya. Jadi malah semangat gitu. Orang lain biasa-biasa aja, anaknya biasa. Kita punya anak istimewa. Itulah kekuatan lagi.
1: Karena memang sangat benar mendengar. Kita tuh tidak perlu malu misalnya memang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Karena Tuhan pun memberikan anak itu kepada kita, itu tuh sebagai penyemangat tentunya. Mm-hmm. Karena kita juga dipercaya memiliki rasa sabar dan hati yang lebih besar mm-hmm. diantara hati mama-mama lainnya mm-hmm. atau ibu-ibu dari anak lainnya. Mm-hmm. Nah, karena memang banyak yang saya temuin seperti itu juga, Ma. Mm-hmm. Dia menyembunyikan anaknya atau mm-hmm. mungkin juga misalnya mau turun mau beli apa, anaknya didimin di mobil, mm-hmm. mamanya yang turun yeah. seperti itu untuk ketemu keluarga atau mungkin mm-hmm. ke pesta, anaknya memang mau ngikut, ya udah tapi tunggu di mobil mm-hmm. dengan alasan katanya nanti kamu tantrum lah segala macam.
0: Iya, yeah. mm. Iya sih, itu dulu saya jadi kayak pas itulah pas dengar cerita Cece itu, jadi saya kayak setiap ketemu orang yang saya bawa Sauki itu mm-hmm. justru malah saya kasih edukasi ke
1: iya,
0: mereka
1: betul.
0: Gitu, jadi saya lebih semangat gitu. Dia pasti dia nanya nih ini apa gitu.
1: Iya,
0: kalau kalau kami main kayak ke playground kemana-mana itu kadang ada masnya gitu nanya mm-hmm. Bu itu apa ya yang di telinganya, mereka kiranya itu earphone. Nah, ini kan oh enggak, itu alat bantu dengar, dia tuli. Nah, dia cerita, dia nanya nanti, jadi gimana dong dia ngomong sama mama kayak gitu, atau gimana ini, malah mereka yang pengen tahu.
1: Iya, yang antusias ya.
0: Jadi kita juga ini, terus alhamdulillah setiap kami keluar itu ada aja mas ketemu orang, kayak kemarin saya main di mall gitu, ketemu ibu-ibu, dia nampak, mm-hmm. dia tahu Sauki pakai alat kan. Oh, anak ibu tunarungu ya katanya. Iya bu, oh semangat ya, saya juga punya kok anak kayak gitu, sekarang udah PNS katanya kayak itu.
1: Wah,
0: sampai kayak gitu, jadi
1: nah,
0: setiap ketemu orang itu kasih semangat
1: itu
0: gitu,
1: bikin merinding ya, ya.
0: Jadi itu nanti pasti abang bisa juga itu gitu.
1: Waduh. Mm-mm,
0: jadi pada ngasih semangat gitu kalau yang paham.
1: Iya ya, Maya.
0: Gitu.
1: Mm. Iya, dan memang sangat diperlukan sih Ma, memang untuk dukungan dari orang
0: iya,
1: lain
0: benar.
1: Juga. Karena kan seperti mama juga tidak bisa disalahkan ya. Nah, ini ada yang menelpon, coba kita angkat ya Maya.
0: Mm-hmm.
1: Kita terima. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang, dengan siapa nih?
2: Dengan Aldo ya.
1: Iya. Ada yang ditanyakan?
2: Misato ini. Ada yang ibu ini agama muslim apa agama bu?
0: Muslim pak.
1: Muslim.
2: Siapa nama ibu?
0: Ning.
1: Ning. Ini dengan siapa namanya nih?
2: Misato. Itu Aldo kan?
1: Iya. Ini dengan siapa nih?
2: Ini McDonald.
1: Oh iya. Mau menanyakan apa nih, Bang Mustafa?
2: Gini, bu Ningsi ya.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Itu kalau saya nyimak dari kata dari pembicaraan ibu sama Mas Agus tadi itu, anak ibu maaf ya, saya cuma keluarga aku netra nih, dia kabel ya.
1: Mm-hmm.
2: Dia punya tas khusus pengobatan cara tradisional, ada penyakit luar dan dalam ya,
1: mm-hmm.
2: dan orang kesurupan, kasukan jin ya, jin apapun, insya Allah saya, insya Allah kalau Tuhan bisa saya anu, insya Allah ya. Jadi anak ibu itu supaya karena dia seorang tulang rungu ya, hmm. dan telinganya kita mendengar ya.
1: Iya.
0: Iya pakai alat bantu.
2: Jadi itu disarap di buat telinga itu bengkak nggak di dekat lehernya itu bu?
0: Oh tidak pak, normal semua ya. Sih.
2: Ibu tinggal di mana?
0: Di Piayu.
2: Oh Piayu, perumahan?
0: Bukit Kemuning.
2: Kemuning. Saya dia ini nomor telepon saya ini disimpan dia ya. Atau kita saling apa kita suka nolong-nolong hmm. anak
0: hmm.
2: ibu
1: boleh
2: ya,
1: boleh dikirim dari WhatsApp nanti bang ya.
2: Saya kita bisa WhatsApp saya tulis aja lah 0821 71 09 39
1: oke
2: 92.
1: Okay.
2: Nah jadi anak yang waktu saya di Jogja, anak seumur anak ibu tuh diajarin sebagai apa belajar kata ada yang sahabat ibu bilang anaknya sebagai pegawai negeri ya. Nah, jadi anak ibu kalau saya malah tahu nasibnya baik karena Allah bisa jadi pekerja pegawai negeri atau tidak dia bisa usaha sendiri ibu. Contohnya yang di Jogja itu diajarin dia sebagai sarap kaki ya, bisa ngobatin orang. Bu, dan anak-anak kita itu ada kelebihan, Bu.
0: Iya, betul.
2: Karena Allah memberikan seseorang pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Mungkin kelebihan dia bisa mengobatin orang karena anak kayak gitu bisa 100% punya kelebihan sangat, Bu. Contoh saya dari kecil saya sering kesurupan. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngobatin macam-macam penyakit. Walaupun saya berpabel. Saya berpabelnya pun tahun 2005 saya tak nampak. 2005. Jadi anak ibu itu usahakan supaya diajarin ya, dan bisa mengobati macam-macam penyakit. Nanti dari dewasa nanti dia tidak bergantung sama orang tua bu. Oh, banyak datang pasien nanti ke rumah, kami buat terkenal kan. Nanti buat sama. Saya mengajar-ajar Bu. Nah, jadi mau percaya ini bisa Ibu simpan, mungkin bisa kita bicara atau apa namanya itu selaku pagana ya.
1: Oke. Siap
2: menolong.
1: Terima
2: kasih sama Kajo.
1: Makasih banyak ya,
2: Bang Mustofa. Melati Godang. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Mustofa ya. Nah, menyambung tadi ya Bu ya, ketika lingkungan memberikan tatapan aneh atau mungkin juga bertanya hal yang kurang sensitif, bagaimana sih cara mama untuk mengedukasi mereka sekaligus juga melindungi mental dari ananda?
0: Yang anak-anak biasanya.
1: Iya.
0: Kalau anak-anak itu kadang memang ada, malah gak mau temenan sama Shauki gitu, ditolak gitu. Pas mereka main bareng, Shauki mau ikut gabung, ditolaknya gitu. Ya jadi saya ya pelan-pelan bilang gak boleh gitu ya gitu. Akhirnya saya lebih ke yang Shauki-nya sih mas.
1: Lebih ke Shauki,
0: udah abang gak usah ini, main sama yang lain dulu aja gitu aja sih. Karena kalau takut pula kan anak-anak orang belum paham gimana gitu kan. Daripada itu mending saya ke Shauki-nya aja yang saya tarik lebih.
1: Lebih baik ke Shauki-nya yang ditarik lebih ya Maya. Daripada mental dari Shauki nanti malah terkena ya.
0: Kita alihkan aja ke yang lain gitu.
1: Iya, dan tapi memang penyikapan dari Shauki juga sangat hebat ya. Dia juga menarik dirinya sendiri. Misalnya ada orang yang udah sempat crash sama dia, dia yang menarik dirinya sendiri biar jangan ada dekat lagi sama orang tersebut ya. Nah, Ma, dibalik keterbatasan pendengaran, fokus anak kan biasanya sangat tajam ya. Potensi, hobi, atau bakat luar biasa apa yang Mama temukan di dalam diri Ananda saat ini?
0: Shauki itu dia pencinta mobil, dia suka mobil.
1: Waduh, otomotif.
0: Iya, dia suka mobil. Kalau lihat di TV itu dia lihat mobil, yang dilihatnya itu cara buat mobil.
1: Waduh. Nah,
0: dia buat dari kotak-kotak itu banyak, pokoknya dia nampak setiap nampak kardus kotak dikumpulinnya.
1: Oh, dia langsung
0: dia rakit.
1: Praktekin.
0: Dirakitnya nanti dari mainan itu kayak mainan truk misalnya.
1: Itu
0: dibongkar sama dia, nanti dipasang dengan ini. Kardus-kardus tuh dibuat dia kayak ini, truk oleng. Nah, sempat kemarin dia umur berapa ya itu lupa saya. Umur 7 tahun apa berapa, tiba-tiba ada paket datang. Ternyata dia check out. Iya, waktu itu saya kan gak ada belanja di Shopee. Ayahnya yang belanja, tiba-tiba ayahnya nelpon. Ini kok ada paket, itu pesan paket kan gak ada loh, gak ada belanja di Shopee gitu. Pas ditengok ternyata truk oleng.
1: Oh, pesennya itu COD atau?
0: COD. Ada 3 kali COD. Ternyata saya cek keranjang, cek pesanan di itu Shopee, ada 3 pesanan. Luar biasa. Tapi untungnya gak sampai yang berjuta-juta. Kan mas. Akhirnya yang ketiga lah, kurirnya bilang kalau memang ibu gak pesan gak apa-apa bu, diretur aja. Oh gak usah lah mas, gak apa-apa, udah sampai sini memang anak saya yang pesan gitu. Akhirnya di itu. Nah, itu dia suka memang truk-truk oleng itu. Nah, jadi dia buat dari truk-truk mainan dia itu dibongkar. Dia suka bongkar pasang.
1: Nah,
0: dia suka bongkar pasang. Nah, gambar, dia suka gambar mobil itu. Sampai mobil kami dia minta pasangin mata yang kayak di truk itu.
1: Oh iya, lampu di depan.
0: Iya, dia minta pasangin itu. Ah, aneh aja maksudnya. Iya, dia pesen stiker itu. Pesen stiker lampu itu, yang lampu mata itu. Untuk dipasang, aduh. Pokoknya semua dipesannya.
1: Oh, dia, gitu. Dia ngerti juga ya, Maya, cara check out-nya, apa cara check out apa yang mau dia cari? Karena kita aja nih yang udah dewasa.
0: Gak tahu lah.
1: Bingung kan? Misalnya ada yang kita suka nih, kan bingung kita. Ini apa namanya? Tapi Shauki ngerti ya.
0: Iya, makanya kami juga kaget, seberuntung 3 kali waktu itu kurir datang. Ternyata dia yang pesan itu. Waktu itu dia masih 7 tahun apa? Ya, 7 tahun kalau enggak salah dia.
1: Tapi memang sangat menarik, Ma, apalagi kalau Shauki ini nanti ada rezeki kan dibelikan memang untuk kayak alat yang 3D, Ma. Alat 3D yang bisa langsung apa? Nyetak sendiri. Itu ada wujudnya kayak gitu, Mak. Nah, itu pasti Shauki itu tertarik banget tuh alat-alat 3D seperti itu tuh.
0: Matanya itu tajam, Mas.
1: Iya, matanya tajam ya.
0: Matanya tajam. Setiap dulu pernah waktu kecil tuh saya lihat, katanya kalau Nah, waktu bayinya itulah, nggak tahu ya, katanya kan kalau orang bilang bayi itu belum lihat kita, iya, kan, iya, pas lahir. Nah, dia itu pas baru lahir, dia itu pas dimandiin, susternya itu mau foto dia. Dia nangis kenceng kan, pas susternya mau foto, diem dia. Pas mau foto, diem. Terus ditarik lagi, susternya kaget, eh kok diem gitu. Akhirnya ditarik lagi HP-nya, nangis lagi dia. Ditaruh lagi, diem lagi dia. Gitu, jadi kami kira, eh kok anak ini cepet liatnya gitu, iya, tapi iya, memang iya,
1: oh,
0: dia
1: bener tajam ya, fokusnya tajam, ya.
0: Fokusnya tajam, waktu dia kecil itu lampu merah yang di tower ujung sekali itu dia lihat.
1: Dia udah lihat? Iya,
0: dia pernah nunjukin saya mam itu, katanya dia tunjuk gitu, kan apa yang ditunjuk. Ternyata lampu merah kecil yang di tower ujung
1: iya,
0: itu.
1: Padahal mama belum ngeliat.
0: Belum, maksudnya dia nampak banget itu.
1: Dia bisa nampak itu, ya.
0: Saya gak nunjukin, tapi dia lihat itu.
1: Dia bisa lihat ya.
0: Jadi memang dia matanya tajam.
1: Iya.
0: Terus dia kalau mencari, nih mas saya kalau di rumah kalau mencari barang saya suruh dia.
1: Iya.
0: Iya, dia tahu gitu, dia cepet nangkepnya di mana tempatnya. Nah dia suka, ya itu suka otomotif itu setiap ayahnya kan suka juga kadang benerin motor apa gitu. Dia lihat.
1: Dia tertariknya dari
0: lihat,
1: situ ya.
0: Dia lihat, dia ini nanti dia habis, dia udah bisa tuh pakai obeng apa segala macam peralatan ayahnya udah ini. Nah kemarin saya pakai tang apa? Tang untuk potong besi itu, saya nggak tahu cara bukanya gimana, ditunjukin dia.
1: Dia yang ngasih caranya.
0: Ini buka dulu ininya, itu kan ada kuncinya.
1: Oh
0: saya nggak tahu.
1: Iya yang ada pengaitnya itu ya.
0: Itunya belum saya buka, nggak bisa diginiin kan. Mama, bukainya. Pokoknya dia memang matanya tajam, jadi dia belajar dari mata.
1: Itu
0: makanya dulu saya nggak ngeh dia itu nggak dengar karena setiap dia misalnya waktu kecil itu jatuhin air tumpah. Saya bilang, abang ambil lap, pergi dia.
1: Oh, pergi
0: ambil
1: dia.
0: Lap, saya pikir kan dia ngerti kok, setiap saya suruh dia ngerti gitu saya nangkepnya kan. Makanya saya enggak kebayang kalau dia itu tunarungu.
1: Nah,
0: jadi setiap apa-apa tuh dia bisa, rupanya dia belajar lewat mata. Jadi kan setiap ada lap, air, kita lap pakai kain lap kan. Jadi itu nangkep. Oh kayaknya mama suruh ambil kain lap nih gitu. Jadi dia pergi ambil kain lap, dilap gitu.
1: Oh jadi keistimewaan itu memang udah dari lahir ya Maya.
0: Iya, dari kecil itu. Cuman ya itulah, gak nyangka kalau dia itu tuli itu aja sih memang.
1: Oke. Ma, sebagai penutup Ma, apa pesan penguat dari Mama Nings untuk para orang tua nih yang di luar sana mungkin saat ini baru saja divonis bahwa anak mereka juga harus hidup di dalam dunia yang senyap.
0: Untuk para orang tua juga dulu saya ya itu pokoknya tetap semangat, tetap belajar. Nah, sampai sekarang juga kita harus tetap belajar untuk mendampingi anak-anak istimewa itu. Mereka istimewa. Jadi memang istimewa juga
1: cara
0: untuk
1: menjaganya,
0: caranya menjaganya untuk segala macamnya itu dengan cara istimewa. Sekolahnya juga namanya sekolah luar biasa. Iya, dengan guru-guru yang juga luar biasa. Pokoknya semua serba istimewa, insya Allah itu tetap ada rezekinya.
1: Betul,
0: jalannya. Yang penting kita lillahi ta'ala, terima itu rezeki kita, jalan hidup kita, Allah punya rencana yang baik untuk kita.
1: Betul banget, luar biasa sekali mendengar perbincangan kita ya pada siang hari ini. Tentunya juga sangat menginspirasi dan menghangatkan hati kita semua. Nah, mendengar dari cerita Mama Nings, kita dapat belajar bahwa memang berkomunikasi tertinggi bukanlah lisan yang terucap, melainkan hati yang saling memahami. Dan kesenyapan juga pada pendengaran tidak pernah mematikan suara cinta. Justru dari sanalah cinta itu, cinta orang tua tentunya dan anak disuarakan dalam bentuk yang paling murni, lewat tatapan, sentuhan, dan juga kesabaran tanpa batas. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama Nings ya, dari apa SLB Putra Kami Batam, selaku orang tua yang sudah hadir untuk membagikan kisah yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan tentunya juga menjadi penyemangat ya untuk orang tua di luar sana agar tidak malu, atau mungkin juga menjadi motivasi ya untuk orang tua di luar sana agar anaknya itu dapat tampil dan memiliki potensi yang sangat luar biasa seperti Mama Ning sampaikan ya. Dan usai sudah mendengar kebersamaan kita 35 menit pada yang menghantarkan kita pada 10 lewat 55 malah nih. Dan Anda juga dapat memutarkan kembali tayangan ini di kanal YouTube RRI Batam. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardo Sidiputar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan akhir pekan Anda dan mari terus wujudkan lingkungan yang inklusif, dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: pengumumannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta,

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, jadi tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
0: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan.

0: Muharram, itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Kan dah biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam. Batam siang ini.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, salam budaya, salam Melayu. Pendengar di Pro 1 RRI Batam, apa kabar Anda semua yang saat ini sedang merayakan di akhir pekan ya? Akhirnya melepas penat ya pendengar ya, telah di akhir pekan di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan senang sekali pendengar, rasanya saya Ardo Sirebutar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Rentak Melayu, sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar. Sampai susah bernapas. Dan untuk membuka kebersamaan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk membuka program kita pendengar. Masak tempoyak dicampur ikan, ewa. Makan bersama di atas tikar. Salam manis kami ucapkan. Rentak Melayu siap bersiar, ewa. Dan mendengar seperti biasa, saya akan bacakan dulu untuk pesan-pesan atau pantun-pantun yang sudah masuk yang dikirimkan oleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 463351. Dan pantun pertama pendengar ada dari Toci. Rentak Melayu jom hebohkan di RRI Pro 1 RRI Batam. Jauh di mata dekat di hati. Anak daik memancing ikan. Dapat seekor ikanlah keli. Jauh di mata, di hati jangan. Wajahmu selalu di dalam hati, ewa. Ardo, kalau ada masalah tolong putarkan lagu Grimis mengundang. Terima kasih Ardo atas waktu. Terima kasih kembali untuk Toci. Sehat selalu Toci. Dan selanjutnya pendengar ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu jom hebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Burung pelatuk, burung sekukut, burung kuayang besarang di lubang. Bati kena datuk sudah takut. Pada yayangnya banyak diberikan kepada ku. Gimana sih ini maksudnya pantun Pak Zaini? aduh Pak Zaini, Pak Zaini. Dan pantun kedua dari Pak Zaini pendengar. Ayam berkokok di waktu malam, itu tanda hari hendak siang. Ayam berkokok di waktu siang, itu tanda tajinya panjang. Ewa. Dan selanjutnya pendengar, pantun dari Bang Yani di Seberas. Rentak Melayu jom hebohkan. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar di warung Kaita. Banyak orang suka ikan pari, saat berkumpul belanja bersama. Ewa. Pantun kedua dari Bang Yani. Minum Milo susu bersama keluarga. Saat duduk kumpul bersama, banyak anak suka membaca saat kumpul belajar bersama. Ewa, selamat siang Bang Yani dan terima kasih atas waktunya ya Bang Yani ya. Dan baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar? Halo. Rentak Melayu. Halo. Oke, nampaknya terputus pendengar. Kita coba terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
1: Halo,
0: Rentak Melayu.
1: Dan
0: juga menghebohkan, dengan siapa di mana nih?
1: Datuk nikah kawin tuh.
0: Atuk nikah kawin, bagaimana kabarnya Atuk?
1: Sehat ya, luar biasa.
0: Amin, waduh, semoga sehat selalu ya Atuk ya.
1: Iya deh.
0: Semoga sehat selalu Atuk. Atuk mau lagu apa hari ini Atuk?
1: Nah, lagu ini tuh tak jelas nih.
0: Iya, atau lagu dulu deh, lagunya mau apa?
1: Nah, lagu kalau dapat diputarkan, rinduku semakin mendalam.
0: Halo dong. Halo, rinduku semakin mendalam.
1: Dari
0: siapa tuh?
1: Uji Rasid.
0: Uji Rasid ya, rinduku semakin mendalam ya. Oke, atau
1: malam itu duduk di tengah jalan.
0: Ewa.
1: Masa dulu terbayang kenangan. Dalam lagu Datuk luahkan.
0: Betul.
1: Rasa rindu yang tersimpan.
0: Ewa, aduh, rasa rindu yang tersimpan. Pantun selanjutnya, Tok.
1: Kalau sup tahu dan kentang. Lalulah memberi seorang. Kalau mau, selalulah memberi uang. Itu tuh.
0: Oke tuh.
1: Mau lihat tuh gudang.
0: Mau lihat tuh gudang putus-putus nih suara atuh nih. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar penelpon selanjutnya? Halo.
1: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan bersama DJ Ardo.
0: Jom Hebohkan, ya, seperti ya, heboh hari ini.
1: Iya, tapi Ata bisa kamu putus-putus gak tau.
0: Iya, putus-putus kan Ato kan. Bagaimana nih kabar ini kamu unik nih?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Baik ya, masih dalam semangat ulang tahun ya kamu unik ya.
1: Aku lebih goreng ikan ya Ardo.
0: Ikan apa tuh kamu unik?
1: Namanya
0: ikan aduh
1: aku buat sok ayam buat sok ayam baik aja loh
0: aduh kayak. Mantap banget nih. Oke, ada berapa pantun hari ini Kamoni?
1: Ada dong 10 Ardo.
0: Oke, 10 kita mulai dari 11. Oke,
1: lagu
0: mau apa?
1: Lagu abangku tak tersam kamu denyutan hati
0: denyutan hati ya. Oke oke, pantun ya Kamoni.
1: Menjemur kain di atas pagar.
0: Ewa.
1: Kainnya basah terkenal hujan. Dengar suara biji Ardo ketika yang segar. Temani pendengar sepanjang hari.
0: Aduh, temani pendengar sepanjang hari. Ewa, ewa, ewa, terewa, ewa ya pendengar ya.
1: Itu kan istri aku. Anu, Natasha itu Ardo.
0: Iya ya.
1: Lagi ya.
0: Lagi dong.
1: Pergi berlayar ke kota Bombay. Membawa kain indah menawan.
0: Ewa.
1: Abang suka tensam yang sangat pandai. Pemuda India berhati dermawan.
0: Berhati dermawan, betul.
1: Iya dong.
0: Aduh.
1: Satu lagi lah untuk
0: satu ini. Lagi. Oke, untuk boleh, ini. Boleh.
1: Ini tinggi-tinggi lagi denger ibu. Oke, memetik mangga manis rasanya.
0: Ewa.
1: Dimakan bersama di waktu pagi. Mak Siti mulia hatinya. Semoga berkah melimpah lagi.
0: Amin. Semoga berkah melimpah lagi ya.
1: Arda.
0: Oke.
1: Kalau gitu buat menjadi Arda, makasih.
0: Terima kasih banyak kamu Nikoras.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo. Silo masuk nih kembar.
1: Makasih Ardo, ada kursinya.
0: Ada dong nih kembar nih sebelah Ardo nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ini ke tangan nenek kan terjatuh nenek kembar.
0: Iya, Ardo tuntun kok nek.
1: Makasih.
0: Oke, nih kembar bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat selalu, penuh semangat.
0: Penuh semangat ini ya, harus penuh semangat.
1: Iya, betul. Hari ini hari Selasa tanggal 1, semangat dong.
0: Hari Sabtu?
1: Hari Selasa tanggal 1.
0: Selasa tanggal 1, kenapa itu?
1: Iya, Selasa tanggal 1
0: gajian. Oh, gajian. Aduh, nih kembar gak kepikiran sampai sana, Nek.
1: Kalau
0: memang ya, jiwa ibu-ibunya tetap, aduh, soal uang tuh. Aduh, emang mau beli apa sih, Nek, nanti, Nek, pas gajian, Nek?
1: Nek, yang penting beli telur aja, sekarang udah tua, udah menunggu apa ya, semangat untuk makan aja dong.
0: Makan aja ya, Nek, ya?
1: Makan aja, ngumpul anak-anak makan bersama dengan kawan-kawan, iya. Itu aja dong.
0: Iya, betul sih, Nek, menikmati gitu.
1: Apa lagi? Ya. Pakai baju cantik kok nampak orang nampak kan.
0: Tapi kan orang bisa melihat kecantikan nenek.
1: Oh iya, nenek cantik kok prima donna.
0: Iya.
1: Siapa lagi sama bapak sendiri.
0: Iya, keren matuin.
1: Oh, iya.
0: Hari ini mau lagu apa, Nek?
1: Lagunya Pak Nasir Sebuto.
0: Apa tuh?
1: SD Ben.
0: Apa?
1: Nasib Si Buta, SD Ben.
0: Nasib Si Buta ya.
1: Iya, karena anaknya buta.
0: SG Bank ya?
1: Iya, okay. Buta ke bawah ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, oke lah. Kalian patutnya ada tiga dong.
0: Oke, silo Nek.
1: Dengar ya, pelan-pelan dong.
0: Oke.
1: Mama Iman berbaju merah.
0: Ewa.
1: Pak Fauzi minta lagunya Pilu. Janganlah disebut buta ke darah. Hati Nek kembal kayak sembat di saya sembilu.
0: Aduh, tak boleh
1: pantun, ya. Pantun kedua.
0: Oke, silo Nek.
1: Malam lampu mati pasang pelita. Ndak masak si ikan serangat. Memang Nek kembal matanya buta. Ingin seperti kawan-kawan yang bisa melihat.
0: Betul Nek kembal.
1: Pantun ketiga.
0: Pantun ketiga, sudah.
1: Anak kecil jatuh sesungkur.
0: Ewa.
1: Kakinya patah lalu dibedah. Nenek kembal banyak-banyaklah bersyukur.
0: Betul.
1: Karena buta banyak amal ibadah.
0: Betul, Nek. Banyak amal ibadah. Iya, betul, Nek.
1: Lama kita yang buta dapat juga menjadikan amal ibadah itu.
0: Betul.
1: Kalau tak mungkin tak betul ini masih berjalan dengan motor kesana kemari ya kan ya deh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah banyak
0: nenek ya.
1: Betul. Kita kada orang yang mau buta doh. Semua tak dari Allah karena nenek kemarin bahasanya kecil hati mama dan sugus. Nenek kemarin 61 katanya udah tak nampak. Jadi katanya dulunya kan minum happy. Masih bisa melihat tapi banyak-banyak bersyukur pada Allah.
0: Iya, betul. Ujian
1: dan Allah kita harus terima dengan ikhlas.
0: Betul banget, Nek. Iya.
1: Semua tak ada yang mau buta.
0: Betul. Yang terpenting sehat, Nek kembar. Selalu bahagia.
1: Sehat, semangat.
0: Selalu bahagia, Nek. Iya, betul.
1: Ada sayang Nenek kan?
0: Sayang dong, Nek. Tentunya.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga
1: sehat ya, dong.
0: Iya, Nek. Untuk kita semua tetap sehat ya.
1: Oke. Semuanya harus sehat. Semangat.
0: Betul. Semangat, Nek.
1: Utama, Nenek semua. Kalau ada salah silap, Nenek minta maaf. Kemudian Nenek sudah memaafkan semuanya.
0: Oke.
1: Oke, dong. Terima kasih.
0: Selamat siang, Nek. Sehat selalu ya untuk Nek kembar ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Nek kembar di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Rontok Mayu.
2: Jom ramaikan.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Masak ikan tenggiri.
0: Nih kalau udah begini Ardo udah tahu nih siapa nih.
2: Pakai si sambal lado.
0: Mm-mm.
2: Masuk dari
1: Wah, aduh.
0: Aduh, mantep memang. Tapi ini apa Bang ya. Mustafa ini udah jarang nih make kokokan ayam bertelur nih.
1: Ah, tadi ya ayam kokok. Ayam telur ya. Ayam kalkun.
0: Nah, seperti itu pendengar.
1: Ayam kalkun tuh pendengar tuh.
0: Aduh, nah itu pendengar ya perbedaan ayam bertelur, ayam kalkun, sama ayam pejantan. Aduh, Bang Mustafa memang. Gimana kabarnya Bang hari ini?
1: Kambing pun boleh, harimau pun boleh, macam-macam hewan.
0: Kabarnya hari ini gimana nih, Bang Mustafa?
1: Kabarnya api-api tenang, baik-baik.
0: Api-api tenang ya? Sehat dong.
1: Bang Mustafa, yang terakhir, yang tadi talk show tadi itu memang ibu tadi memang hatinya bagus lah.
0: Iya ya? Bagus ya bang. Ya.
1: Aduh kalau ada pegel-pegel saya sakit hubungin si Mustafa, kita tolong nolong.
0: Oke.
1: Berubah benahi. Tanya tuh yang pernah obatin, insya Allah.
0: Siap bang Mustafa. Ini mau lagu apa nih bang?
1: Lagunya kalau sayang apa tandanya?
0: Sayang apa tandanya ya?
1: Pantun saya pantunnya sedikit aja lah ya.
0: Boleh.
1: Oh, saya pantunnya ada karang lupa pula. Naik kapal kecil takut goyang-goyang.
0: Asik.
1: Naik kapal besar.
0: Asik.
1: Tak ada uang.
0: Asik.
1: Itu yang tadi udah ayam jago ya.
0: Oke.
1: Ada sayur bayam di dalam mangkok. Mangkoknya berwarna merah. Kenapa ayam semalam berkokok? Karena dia punya taji tiga. Tajinya tiga
0: ya. Oke deh, Bang Mustafa.
1: Ucapkan dengan tanam bunga melati. Tanam di bawah pokok mengkudu, tomato, buah pokok selasi dan sebelah kanda. Ucapkan dengan aduh terima kasih, thank you, arigato, tamsia,
0: waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Bang Mustafa ya. Dan baik pendengar, terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan kita terima pendengar satu penelpon terakhir dia untuk sesi pertama kita hari ini. Halo, Rentak Melayu.
3: Halo, Rentak Melayu.
0: Halo.
3: Halo juga.
0: Ini dengan siapa di mana nih?
3: Dari TBK. Alhamdulillah dapat masuk dengan lagu Arindia.
0: Nekarin ya?
3: Iya saya. Saya pula. Kesasun.
0: Gimana kabarnya? Ya? Tak apa nih?
3: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Iya dok. Nekarin hari ini ada berapa pantun nih?
3: Ada dua pantun. Nek Karin bilang lah dengan Aldo 2-3 hari ini kan gitu. Nek Karin biasa kalau nyuci piring itu duduk. Sekarang udah bisa berdiri sebentar.
0: Waduh, alhamdulillah ya udah bisa berdiri ya.
3: Iya, karena kalau makan obat itu rutin gitu Aldo.
0: Iya. Yang penting kalau memang ada obat dari dokter itu diminum, Nek. Jangan sampai keskip ya.
3: Nek Karin kadang kalau udah ngantuk udah hilang nak makan obat.
0: Nah itu dia, pasang alarm di handphone
3: kan? Betul Arido.
0: Iya pasang alarm Nek untuk pengingat ya. Karena memang obat dari dokter tuh penting Nek ya.
3: Nek Karin gak pandai pasang alarm. Nama aja Davin kan gak tau gak bisa. Kalau tak ditunjuk sama anak kan.
0: Iya nanti coba minta tunjuk. Oke Nek, hari ini mau lagu apa nih Nek?
3: Lagu Nek Karin suka lagu Selat Melaka Gunung Banang ya. Yang di Selat Melaka yang dinyanyikan Syarifah Aini, Gunung Banang judulnya.
0: Syarifah Aini ya, Gunung Banang. Ini bukan iya. Selat Melaka dari Yalse.
3: Bukan. Pokoknya Syarifah Aini aja Gunung Banang gitu.
0: Gunung Banang ya.
3: Pantun ada dua Aldo ya.
0: Sila.
3: Iya. Malam hari mencari ketam. Jangan lupa jangan lupa membawa kawat. Nek Karin ucapkan selamat siang. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Semoga semuanya sehat walafiat ya, Nek.
3: Masuk Aldo.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke, satu lagi buatnya tuh NK ya Aldo ya.
0: Oke, silakan.
3: Nek Karin tak lupa walaupun tuh NK jaringannya kurang apa bersahabat ya.
0: Betul.
3: Selat Melaka airnya tenang.
0: Ewa.
3: Sepanjang selat bangunan bertingkat. Wajah Elisen to Enke sangat menawan. Ingin rasanya hendak mendekat.
0: Walama cemana ini?
3: Terus bahaya nenek ni.
0: Bahaya nih nenek dan atok nih.
3: Iya Aldo, oke Aldo, buatnya Aldo selamat bertugas ya, sehat selalu.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Terima kasih banyak juga buat Nek Karin ya, sehat selalu juga untuk Nek Karin di sana. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pendengar. Dan kita akan putarkan lebih dahulu untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar, yaitu lagu dari Atonika Kawin, Uji Rashid, Rinduku Semakin Mendalam. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim di Selat Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengusahaan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, kalangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 29 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita pada siang hari ini, pemerintah kota Tanjung Pinang terus mendorong pemerataan akses internet bagi warganya. Dan saat ini diketahui telah tersedia 48 titik wifi publik gratis yang bisa dimanfaatkan masyarakat di berbagai ruang publik. Informasi tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, yaitu Teguh Susanto. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran Wi-Fi gratis ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menghadirkan layanan digital yang inklusif. Dari total 48 titik tersebut, sebanyak 13 titik berada di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, 15 titik di Tanjung Pinang Timur, 9 titik di Tanjung Pinang Barat, dan 11 titik di Bukit Bestari. Lokasi titik Wi-Fi sendiri juga ditempatkan di fasilitas layanan publik, taman kota, puskesmas, ruang edukasi, hingga area permukim yang ramai dikunjungi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, warga di kawasan Batu Haji dan Sagulung, Kota Batam, mengalami gangguan distribusi air bersih sejak hari Sabtu 29 Agustus 2026. Penyebabnya yaitu pipa air di Tanjung Kuning yang mengalami kebocoran. Wali Kota Batam, Amsekar Ahmad, juga langsung meninjau ke lokasi tersebut akibat kebocoran begitu tiba di Batam pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Perbaikan tersebut juga ditargetkan akan selesai dalam 2 jam, namun aliran air baru bisa pulih sepenuhnya dalam 6 jam sampai 7 jam ke depan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. BP Batam menjelaskan keberadaan personel Direktorat Pengamanan atau Ditpam BP Batam di area rencana pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih. Personel Ditpam ditugaskan untuk melakukan pengamanan pada area hak pengelolaan lahan atau HPL yang menjadi lokasi pembangunan sekolah. Anggota atau Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam alias Tuti Sirait juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi secara utuh dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial. Hal tersebut juga disampaikan menyusul informasi mengenai pematokan yang beredar dalam beberapa hari sebelumnya. Dan Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam. BP Batam juga menyebut seluruh proses kesiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Berdengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas, bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi dalam program Rentak Melayu, Jom Menghebohkan. Dan baik pendengar, kita lanjutkan untuk membacakan pesan pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar ke WhatsApp kami. Dan ini pantun selanjutnya ada dari ini kembar yang mau berpantun. Pantun pertama, Mama Iman berbaju merah, Pak Pauzi minta lagu judulnya Pilu. Oh, ini yang tadi udah dibacain kayaknya ya sama ini kembar ya. Lalu, janganlah disebut buta berdarah, kedarah. Nek kembar mendengar hatinya disayat sembilu. Ewa. Oke deh, karena pantunnya sudah Nek kembar sampaikan tadi, dan ini kita bacakan untuk pantun selanjutnya dari Nek Aswa yang mau berpantun. Selas tumbuh dalam perahu, perahu serat membawaku ini. Selamat ulang tahun putri pertamaku, semoga panjang umur, murah rezeki. Ewa. Dan ini untuk pantun selanjutnya ada dari Kanorma yang berpantun, banyak kayu muatan serat, sampan turun melalui senja, tegak Melayu bersendikan adat, sopan dan santun selalu dijaga. Betul sekali Kanorma. Dan pantun kedua dari Kanorma, pagi tersalah jalannya turun, jumpa berikut sesama kawan, hobinya Norma dengan berpantun, hanya mengikut secara hiburan. Ewa, itu aja pantun dari Norma. Makasih, Ewa. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nek Sakira. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dipotong untuk jemuran. Panas terik bukan halangan. Demi kamu ku tempuh walau kepanasan. Ewa. Dan selanjutnya pendengar ada dari masih bersama Nek Sakira. Anak nelayan menjala udang, jala terjerat kayu meranti, asap mengepul kabut pun datang, bilakah cerah kembali nanti. Ewa. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon berikutnya. Ada siapa pendengar di 463351? Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan. Jom hebohkan. Waalaikumsalam. Ini dengan Kak Siti.
1: Apa kabar lah Ardo QQ?
0: Oh, Kak Sarina QQ. Baik
1: Ardo,
0: dong.
1: Suaranya merdu dong.
0: Aduh, merdu ya.
1: Ya.
0: Merdunya gimana itu Kak Sarina QQ?
1: Minum madu di depan pintu.
0: Ewa.
1: Di pagi hari minum madu.
0: Oh,
1: madu
0: di pagi
1: diminum
0: hari.
1: Depan pintu. Mm-hmm. Dengan suara Ardo sungguhlah merdu, membuat hati pendengar semakin rindu.
0: Ewa, aduh, terindu-rindu ya pendengar ya.
1: Terindu-rindu sama Ardo. Pantun Ardo ya.
0: Oke, pantunnya silo.
1: Ikan apa ya? Lupa tadi.
0: Ayo, ikan apa yo?
1: Ikan di laut, asam di darat.
0: Ewa.
1: Katanya kan gitu. Bertemu juga di dalam belanga.
0: Mm-hmm.
1: Apa hati terpaut, janji diikat.
0: Ewa.
1: Atas pelamin pasti bertemu.
0: Ewa. Oke, okay, pantun selanjutnya.
1: Pantun selanjutnya pantun apa ya?
0: Ada 6 pantun lagi kan?
1: Tajam kapa dari belium.
0: Ewa.
1: Hendak menebang kayu berduri.
0: Mm-hmm.
1: Tuan Ardo Laksmana sepucuk payung.
0: Mm-hmm.
1: Kak Sarina di sini menyerah diri.
0: Waduh, menyerah diri ya. Aduh.
1: Pantun apa sih ya, pantun bermakna. Ini pantun untuk Ardo lah, bertugas
0: okay.
1: Sekarang ini bertanggung jawab atas pekerjaan Ardo ya.
0: Oke, okay. Sila Kak Sarina.
1: Bunga kembang berseri-seri.
0: Ewa.
1: Suburnya pula di kebun Cik Wahab. Tugas diberi tugas dipikul, amanah diberi. Itu kan apa, bertanggung jawab.
0: Ewa, aduh memang ya pantun kasar ini ya pendengar ya. Sangat menarik memang. Lagunya mau apa tuh?
1: Seperti biasa, Bunga Tanjung dari Serita Aini.
0: Bunga Tanjung ya. Oh, oke.
1: Spesial buat Bu Seri ya.
0: Oke, oke.
1: Buat Ardo, Kiu-Kiu, makasih banyak Ardo.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Kak Serena Kiu-Kiu.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
1: Halo, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu Jo menghiburkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Tohat?
2: Betul sekali.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tohat?
2: Alhamdulillah sehat, Jo. Lalu apa kabarnya?
0: Sudah membaik ke Pak Tohat?
2: Sudah mulai.
0: Sudah mulai ya. Semoga lekas sembuh ya, Pak Tohat ya.
2: Amin, ya Allah, amin.
0: Amin, amin, amin. Pak Tohat, hari ini mau lagu apa dulu nih?
2: Lagunya 10 tahunku mengembara dari Majais.
0: 10 tahunku mengembara ya?
2: Dari Majais.
0: Oke deh, 10 tahun aku mengembara. Oke, Pak Tohat.
2: Pantun ya? Pantunnya. Jangan lurus pagi di ladang.
0: Ewa.
2: Baru nampak indah berkembang.
0: Mm-mm.
2: Jangan diturut resminya lalang.
0: Mm-mm.
2: Baru tegak bunganya berterbang.
0: Ewa.
2: Kalau lalang itu kalau dia maka berisi maka tegak aja tuh.
0: Oh, seperti itu ya.
2: Tidak lama-lama bunganya terbang.
0: Bunganya terbang ya.
2: Yang kedua. Hujan ribut di tepian mandi.
0: Ewa.
2: Kembang berseri bunga senduduk. Elok diturut resminya padi.
0: Mm-mm.
2: Makin berisi makin menunduk.
0: Makin berisi makin menunduk. Betul sekali, Pak Tohat.
2: Yang ketiga,
0: sila.
2: Burung terkukur di atas dahan.
0: Ewa.
2: Dapat dikerat teman dan ramai.
0: Mm-mm.
2: Kami bersyukur kepada Tuhan.
0: Iya.
2: Rakyat Indonesia aman dan damai.
0: Oh iya, waduh, memang bagus sekali ya pantun dari Pak Tohat ya, pendengar ya.
2: Yang keempat terakhir.
0: Yang
2: dari tadi namanya pulut.
0: Mm-mm.
2: Dari pulut mana gabahnya?
0: Mm-mm.
2: Hati-hati mengenai mulut.
0: Mm-mm.
2: Kena mulut buruk padahnya.
0: Karena mulut buruk wajahnya. Buruk wajahnya.
2: Buruk padahnya.
0: Buruk padahnya ya. Oke.
2: Jadi apalagi kalau kita dirantau orang, ya kan? Waspadalah.
0: Waspadalah ya.
2: Iya.
0: Kita jangan banyak tingkah ya intinya.
2: Jangan. Ayo itu dulu, aduh ya.
0: Oke.
2: Okay. Di belakang masih ada yang nak gabung tu, itu dulu. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Tohat ya. Sehat selalu ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di belakang Pak Tohat ada siapa di 463351. Halo.
1: Halo. Ya, halo. Apa kabar? How are you?
0: I'm fine, Cap. Thank you. How are you, Cap?
1: Yes, Captain Sam. Cap di Pasar Gelang Serai lah. Nak makan lauk India di sini.
0: Oh, lauk apa tuh, Cap?
1: Ni lauk ikan lauk kari kepala ikan.
0: Oh, lauk kari kepala ikan ya. Waduh, sedap kali tuh, Cap.
1: Ardo pernah makan tuh?
0: Belum, Cap, belum. Cuma tuh Ardo tuh sukanya makanan India tuh bumbunya pekat-pekat, Cap.
1: Dia betul, bumbu pekat-pekat lah.
0: Karinya.
1: Tapi kalau orang India dia masak nasi, dia terus masak gitu lah. Dia tak buang dia punya gula lah. Itu satu. Dia mesti nak bersih, tak ada dibersihkan dulu lah.
0: Tak ada dibersihkan dulu ya, Cap ya.
1: Itu cara lain kampung, lain budaya kan?
0: Betul, Cap.
1: Okey, kita pantun lah dua.
0: Iya, okey, sila, Cap.
1: Okey. Untuk Ardo boleh?
0: Boleh dong, Cap. Boleh.
1: Perjuangan bernama Perjuangan Cinta. Perjuangan keikhlasan cinta Ardo dengan wanita yang dia cintai.
0: Mm-hmm.
1: Semoga perjuangan cinta Ardo pada wanita yang tersayang.
0: Betul.
1: Mendatangkan keindahan bahagia hidup kamu bersama dia.
0: Ewa, amin, amin, amin. Terima kasih, Cap.
1: Okay, Cap nak pantun untuk nyari Cap peringatan untuk Monik, boleh?
0: Okay, boleh, Cap. Boleh, sila, Cap.
1: Wanita bernama Monik, nama aslinya Noraini.
0: Mm-hmm.
1: Semoga Monik panjang umur, murah rezeki.
0: Mm-hmm.
1: Semoga bahagialah apa saja dermawan yang Cap Kencam beri hadiah untuk kamu.
0: Wah, betul sekali.
1: Okay. Dan semalam Cap dengan Tasha, Cap minta lagu Sinaran. Kamu tahu tak lagu tu Cap tujukan untuk Tasha kalau dia ada pacar. Tapi untuk kamu juga, kalau kamu special lagu ni ketujukan untuk kamu. Nama penyanyi itu S. Rosli.
0: Apa ke?
1: Nama lagunya penyanyinya nama S. Rosli, tapi namanya nama lagu liriknya Sinaran.
0: S. Rosli ya, Sinaran ya.
1: Ada semalam Tasha putarkan.
0: Okey, siap Cap.
1: Cap nasihat dengan Tasha, kalau kamu dapat pacar dia seperti lagu pemuda itu, dan sekarang Cap beri kata nasihat yang baik untuk Ardo, semoga kamu jadi seperti kekasih pemuda itu dalam lagu itu. Lagu itu dia ikhlas dengan wanita yang dia cinta. Okey, okay. Saya bahagiakan lagu itu untuk Ardo.
0: Okey, siap.
1: Nama dia Sinaran. Rosli. Ada ya?
0: Okay, ada
1: ya?
0: Ada.
1: Okey, and always pray for you. May the God bless you.
0: Okey,
1: okay, salam you, dari Jakarta, okay. India. Okey, bye-bye.
0: Okey, baik, Cap. Thank you, Cap. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Ada siapa di belakang? Kapten Syam di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo aja terus kita sampai terakhir.
3: Apa kata suara minta lagu Perceraian Lara?
0: Perceraian Lara ya?
3: Dari Danang.
0: Oke, Perceraian Lara.
3: Ini tak banyak nih sinarnya dengan sini.
0: Oh, oke, okay. Singkat saja berarti Pak Jaka. Pantun ya?
3: Pantun. Apa balik dari seberang?
0: Ewa.
3: Jauhnya beli. Dibawa balik di macan semut. Kawan baik apa di ada di sawang. Mengapa dikatakan musuh dalam selimut?
0: Waduh.
3: Ada tiga lah pantunnya do.
0: Oke.
3: Pohon kayu panjat terung. Sungguh cakap pohon bakik. Kalau bercakap selalu pembohong. Itulah orang yang munafik.
0: Waduh. Oke. Ada lagi, Pak Jaka?
3: Satu lagi.
0: Oke, satu lagi.
3: Ada pernah dengar burung tak?
0: Burung.
3: Burung mencaci. Kalau di sini banyak burung mencaci.
0: Oh, tak pernah tuh, Pak Jaka.
3: Di sini banyak tuh burung tuh.
0: Oke.
3: Oke, pantun lagi.
0: Oke.
3: Ki mencaci terbang laut darat. Kudes ada di celah kaki. Di keruk lalat. Tuh.
0: Oke, halo.
3: Dengar,
0: Pak Tohat. Pak Usu. Itu aja Pak Usu. Oke.
3: Okay. Buat Ado semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak Usu Limin ya. Sehat selalu ya tentunya untuk Pak Usu di sana ya. Dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sesi pertama dan kedua. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar, karena ada lagu dari pendengar yang belum diputarkan nih. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena nanti akan ada program Digoda, Digoyang Dangdut, untuk menemani waktu siang Anda.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Sure ya, talenta-talenta baru di industri digital ya.
2: Tapi lawan-lawan yang berat, lawan-lawan yang ringan. Kenapa event itu juga berkurang? Kan juga melihat dari sisi induk organisasi.
0: Mengulik warta berita siang ini, kami sampaikan sarik berita. Garuda Spak dinilai bisa cetak talenta baru industri digital di Kepri. Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Warta berita siang selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru sekaligus juga mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
3: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
4: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT perseorangan.
3: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Berikut dilaporkan selengkapnya, Faik Iqbar Muzaki.
5: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
6: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
5: Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar juga menetapkan proyeksi inflasi Batam pada 2027 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Angka tersebut relatif sama dengan proyeksi inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAP PAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
0: Dari berita selanjutnya pendengar, pelarian Yuan Ke berakhir setelah tertangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Buronan dalam perkara narkotika yang tengah dikembangkan kedugaan tindak pidana pencucian uang itu ditangkap polisi sesaat setelah turun dari pesawat asal Singapura. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menegaskan Yuan Ke tidak menyerahkan diri. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai kepulangannya ke Indonesia. Penangkapan itu menjadi babak baru dalam pengembangan perkara narkotika yang dikaitkan dengan jaringan tempat hiburan malam Planet Batam. Polisi sebelumnya menetapkan Yuan Ke sebagai buronan dalam rangkaian penyidikan kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap Yuan Ke kini menjadi penting bagi penyidik untuk mengurai lebih jauh dugaan aliran dana dan kepemilikan aset yang berkaitan dengan perkara narkotika. Pengusutan tidak berhenti pada barang bukti narkotika saja, tetapi juga diarahkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Dengan tertangkapnya Yuan Ke, penyidik kini memiliki kesempatan untuk menguji sejumlah informasi yang selama ini berkembang dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadapnya akan menentukan sejauh mana keterkaitannya dengan jaringan narkotika dan kemungkinan aliran dana yang mengarah pada aset-aset di Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pelatih tenis lapangan Batam keluhkan kurangnya kompetisi yang bisa membangun mental atlet tenis Batam. Hal ini menyebabkan bibit unggul atlet, dia itu atlet tenis lapangan Batam, tidak maksimal dalam memperebutkan gelar nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Dari sisi induk organisasi, dari sisi dukungan, support, support dari pemerintah, dunia usaha dan sebagainya.
7: Beberapa cabang olahraga di Batam Kepulauan Riau masih kekurangan turnamen sehingga tidak mampu maksimal dalam melakukan pembibitan atlet. Hal ini juga terjadi pada olahraga tenis lapangan. Pengamat olahraga sekaligus pelatih tenis lapangan Chris Triwinasis mengungkapkan, tidak hanya di Batam, kompetisi tenis di Kepulauan Riau juga masih juga kekurangan event pertandingan. Kekurangan event ini mengakibatkan tidak kuatnya iklim kompetisi yang menghasilkan bibit-bibit unggul dalam ajang tenis lapangan.
2: Kompetisi adalah satu gurunya prestasi ya. Kompetisi satu guru prestasi. Makin banyak berkompetisi, mental makin terasa dan si atlet makin biasa menghadapi lawan-lawan yang berat, lawan-lawan yang ringan. Kenapa event itu juga berkurang? Kan juga melihat dari sisi induk organisasi, dari sisi dukungan, support. Support dari pemerintah, dunia usaha dan sebagainya. Sepanjang event-event itu mendapat dukungan, sekali lagi, kalau olahraga maju itu karena adanya support dari semua pihak. Kan butuh kecerdikan, kejelian daripada pengurus menggali-menggali sumber dana yang lain.
7: Pria yang juga akrab dipanggil Bung Kris ini mengungkapkan, selain kurangnya pertandingan atau kompetisi, kekurangan lapangan juga menjadi faktor utama perkembangan tenis lapangan hari ini. Sebab beberapa lapangan tenis di Batam selalu dalam kondisi penuh dan waiting list yang membuat masyarakat juga memiliki opsi lain dalam memilih orang.
2: Kalau satu ada dua lapangan, pengalaman-pengalamannya sudah sering terjadi. Ada dua lapangan, satu lapangan indoor, satu lapangan outdoor. Ketika jam 9 pagi, itu otomatis yang outdoor kan sudah panas. Dia terpaksa main indoor. Nah, begitu main di indoor kan antri. Satu partai selesai, baru ganti berikutnya. Belum kalau hujan, otomatis hanya indoor. Sehingga pertandingan itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Waktu yang lebih panjang berarti antriannya juga panjang. Sehingga orang lelah untuk tunggu. Gitu.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan rencana penggabungan sejumlah pulau di lepas pantai barat daya menjadi satu pulau besar. Pulau-pulau tersebut Pulau Bokom, Pulau Sudong, dan Semakau. Bersama sejumlah pulau kecil lainnya, rencananya juga akan dikembangkan sebagai pusat industri, pertahanan, dan infrastruktur energi. Tak hanya industri petrokimia, kawasan tersebut juga direncanakan mendukung industri generasi baru, termasuk fasilitas manufaktur maju serta kebutuhan militer. Wong juga menyebutkan kawasan itu akan dapat menampung infrastruktur pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura di masa depan. Namun, dia tidak menyebutkan jenis pembangkit listrik apa yang dimaksud. Ia mengatakan, pengembangan tersebut juga akan dilakukan dalam beberapa dekade mendatang dan konsepnya serupa dengan pengembangan Pulau Jurong yang kini menjadi kawasan industri penting di Singapura. Menurut laporan South China Morning Post, pernyataan Wong soal pembangkit listrik baru memicu spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan kawasan itu digunakan untuk reaktor nuklir. Spekulasi tersebut juga muncul karena Singapura memang tengah mengkaji teknologi nuklir maju, termasuk Small Modular Reactor atau SMR sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang sekaligus juga mendukung target emisi nol bersih. Juru bicara Energy Market Authority atau EMA mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai pilihan untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target dekarbonasi di Singapura, termasuk sebagai teknologi energi dan pilihan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang. Dan selanjutnya mendengar, kita ikuti berita olahraga.
8: Dari ajang sepak bola dikabarkan, winger muda Paris Saint-Germain Ibrahim Baye dikabarkan jadi pindah ke Premier League, tetapi bukan ke Liverpool, melainkan ke Aston Villa. Dikutip dari The Athletic, Villa dan PSG sudah mencapai kesepakatan soal transfer Mbaye senilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nantinya Aston Villa tinggal menunggu persetujuan Mbaye terkait kontrak dan hal-hal lainnya. Sebelum si pemain datang ke Birmingham untuk menjalani tes medis, mulusnya jalan Mbaye ke Villa tak lepas dari kedekatan Chairman Villa Nasef Sawiris dan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Dengan semakin dekatnya Mbaye ke Villa, maka Liverpool harus gigit jari. Sebelumnya, klub Merseyside itu paling kencang dikabarkan akan menggait Mbaye. Mbaye kabarnya memprioritaskan Liverpool, tetapi tiba-tiba isu itu menguap begitu saja di Villa. Mbaye kemungkinan besar mengisi posisi winger kanan yang merupakan pos terbaiknya. Ia sudah 2 tahun bermain di tim senior PSG sejak debut usia 16 tahun. Setelah membuat 4 gol dan 4 assist dari 42 laga di musim debutnya, Mbaye mencetak 3 gol dan 2 assist dari 31 laga musim lalu. Mbaye dikabarkan juga menjadi bagian skuad Senegal saat menjuari Piala Afrika 2025 dan bermain 3 kali dari 4 laga di Piala Dunia 2026. Mbaye juga menjadi bagian skuad Senegal saat menjuari Piala Afrika 2025 dan bermain 3 kali dari 4 laga di Piala Dunia 2026. Ia menjadi pencetak gol pertama Senegal di ajang itu saat kalah dari Prancis. Sementara itu pendengar, kita beralih ke ajang sepak bola lainnya. Erling Haaland mengakui Manchester City masih beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan semua perubahan. Manchester City mengalami banyak perubahan musim panas ini. Selain ditinggalkan Pep Guardiola yang digantikan Enzo Maresca, mereka juga banyak berubah secara tim. Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Tijani Reinders, Nathan Ake, Savinho, dan Omar Marmous adalah beberapa dari nama yang hengkang. Perubahan masif itu langsung terasa efeknya ketika mereka dihajar Arsenal 3-0 pada laga pertama musim di Community Shield. Manchester City juga harus susah payah menang 2-1 atas Bournemouth setelah tertinggal lebih dahulu. Penampilan yang lebih meyakinkan baru terlihat saat menang 4-1 atas Crystal Palace. Erling Haaland menyebut kesulitan yang terjadi memang sudah diperkirakan. Manchester City dikatakan Haaland masih butuh waktu untuk mapan lagi. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Garuda Spark dinilai bisa cetak talenta baru industri digital di Kepri. Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen metu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Selamat siang mendengar, salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Senang sekali mendengar, saya Ardo sudah putar rapat kembali menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Namun mendengar sebelumnya, kita sebelum terima untuk penelpon pertama kita pada siang hari ini, saya akan bacakan dulu pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pesan pertama ada dari Ci Asna di Mojam yang mau request lagu Iwa Peye. Salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Pas, Karwangi, Jamila 123, Mas Lidar, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Cik Mustafa, dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam tanpa terkecuali. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Sumarlina yang hadir nih di sesi Digoda ya. Kalau bisa tolong puterin lagu Kupandang-pandang Adex dari seberang, dari Irwanda. Dan kirim salamnya buat pendengar penggemar Pro 1 aja, katanya semoga sehat selalu dimanapun berada, dan juga buat kru-kru RRI Pro 1 semoga sukses selalu dan rezekinya lancar, dan buat bapak dan ibu di rumah juga sehat-sehat selalu. Buat Bang Abednego, terima kasih salamnya, semoga sehat selalu juga ya dimanapun berada. Buat Bang Ardo, terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu, ceria selalu, semoga lancar rezekinya. Semangat Horas, terima kasih untuk Kak Sumarlina. Dan selanjutnya mendengar ada dari Bang Abednego yang menitipkan salam buat Pak Fauzi, Pak Sulimin, Bang Gala, Bang Haji, Bang Arjuna, Nek Sakira, Nek Karin, Monik, Unidesi, Ika, Mastura, Majihan, Malina, Mamazi, Nek Kembar, Mak Dia, Sumarlina, Norma, Rama, baru ada Sarina, QQ, Sekar, Busri, Juliana, Gafar, Rajelang, Majihan. Terima kasih untuk Bang Abed. Dan selanjutnya mendengar ada dari Kak Norma, Digoyang Dangdut, mantap, mantap betul, dangdutnya Indonesia, asik. Salam-salamnya buat Mas Prabu, baru Bang Thank You, Pak Fauzi, Pak Toha, Pak Sulimin, Pak Mur, Kak Kamila, Kakak Jamila, Siti Jamila, Pak Ita, Manuar, baru ada Kak Ani, Kak Puspa, Kak Ana, Ika, Kakak Melati, Kakak Mas, Kakak Mas Lidar, oh Long Asri, Kakak Pat, Nenek Yasmin, Ma Itam, Bang Durais, baru ada Pak Kumis, Bang Udin, Bang Ismail, Bang Atan, Bang Haji, Pak Nga, Bunda, Bang Iman, Ma Muna, baru ada Nenek Naila, Ibu Sri, dan terus satu buat semuanya, Jardo, terima kasih, Horas katanya, terima kasih juga Kak Norma. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita hari ini, ada siapa pendengar di sesi pertama 463351, halo? Halo.
1: Halo, Digoda Dangdut, mantul, mantap betul.
0: Dangdut, mantul, mantap betul, dengan siapa Dang, nih?
1: Dangdut, mantap betul. Siapa? Sama Aldo. Ini Aldo. Toci, Aldo.
0: Toci, bagaimana kabar Toci?
1: Alhamdulillah, Aldo, apa kabarnya?
0: Sehat dong Toci. Toci.
1: Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin Toci. Toci mau lagu apa hari ini Toci?
1: Hari ini kami cuaca dulu, Batam macam mana cuaca dulu?
0: Waduh, terik banget Toci.
1: Oh, terik sama banget, ya.
0: Di sana gimana Toci?
1: Sama-sama Hardang.
0: Hardang juga ya Toci ya?
1: Hardang. Nah, ngomong lagu nih kalau boleh Tung Kripit.
0: Tung Kripit.
1: Tung Kripit.
0: Tung Kripit. Oke Toci. Salam-salam untuk siapa Toci?
1: Salam-salam tamannya untuk Aldo, semoga sehat selalu, dipanjangkan umur. Amin. Semoga dapat jodoh dengan bakal apa orang rumah yang terbaik
0: ya. Amin. Terima kasih ya Toci ya.
1: Salam lagi untuk Mbak Minego, Pak Utulimin, Arel Afendi, untuk Mak Lina, Mak Lini, Udin Butun, untuk Moni, untuk Ayam Bekoko, untuk Bang Haji Gemoy, untuk Nek Pegi, untuk Nek Karim, Nek Kembar, untuk Datuk Nikah Kawin, untuk Aniro masuk sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Untuk satu apa istimewa untuk kesentam semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk satu untuk semua jado ya.
0: Satu untuk semua ya.
1: Aman yang tak dapat salam tu pasal apa banyak banyak jangan nak kita salam kan.
0: Betul.
1: Lain kali kalau masuk lagi kita salam lagi ya.
0: Ya betul.
1: Itu aja jado ya.
0: Oh, Rastoji. Terima kasih Toji, sehat selalu ya. Dan pendengar ini kembali kita bacakan ya untuk WhatsApp ya. Ini pesan yang masuk dari Kalukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir dan mengirimkan salam buat Ci Asna, Mak Rempong, Mak Mia, Kak Jamila, Kak Monik, Roy Saputra, Edi Sutekno, Bunda Zaima, dan salam satu buat semuanya aja. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar? Halo.
2: Halo.
0: Di gudang.
2: Digoda,
0: digoyang
2: dangdut, mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
2: Yang orang Sawang lah, doh.
0: Siapa tuh orang Sawang tuh?
2: Nah, ini siapa? Ya lupa dah. Ini kata Aisa lah, doh.
0: Aduh, gimana kabar Kaisa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Kaisa ya. Yeah. Kaisya, hari ini mau lagu apa nih Kaisya?
2: Kalau dapat lagu Buaya lah.
0: Siapa?
2: Buaya.
0: Waduh, Buaya. Buat siapa ini Buaya hari ini? Buaya siang-siang tertangkap.
2: Buaya, siapa sebenarnya itu?
0: Siapa tuh? Rita Sugiarto?
2: Ah, itu gak dia?
0: Desi Magdalena atau?
2: Mana-mana aja, aku Buaya.
0: Yang mana-mana ya? Oke deh, kita pilihin mendengar. Yang penting Buaya ya. Yang penting Buaya.
2: Itu yang teringat lagu dulu kan, lagu dong.
0: Iya. Betul itu memang, aduh. Oke, Kak Isya. Salam-salamnya Kak Isya untuk siapa hari ini?
2: Salam buat Ando, minta selalu penyelenggaraan dari
0: kita. Amin, amin Kak Isya.
2: Buat Mas Sura juga, buat Pak Aji Gemong, buat Jang Haris, buat saudara aku di Teluk Bakau, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
2: Buat satu untuk semua ya dong.
0: Satu untuk semua ya, ngeblank ya.
2: Ikut anak tadi boleh juga, ikut apa Toci tadi juga.
0: Ngikut aja ya Toci tadi ya. Oke. Oke, Yohoras, terima kasih untuk Kak Isya ya, sehat selalu ya. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Isya? Halo.
3: Halo. Mantap.
0: Mantap betul, aduh hadir lagi Bang Mustafa.
3: Aku tahu. Nah,
0: iya, aduh.
3: Mau minta lagu.
0: Mau lagu apa Bang Mustafa?
3: Lagu Jejak India.
0: Jejak India ya. Oke.
3: Oke.
0: Oke, salam-salamnya untuk
3: siang hari redang, siang hari redang ini kusalamkan tuh buatnya aduh sehat selalu
0: karena
3: buat panas tapi di dalam itu dingin ya.
0: Dingin tentunya, iya.
3: Buat lagu ini khusus untuk Kapten Sam Kumar.
0: Oke. Okay.
3: Ramak makan tadi lauk kepala ikan apa nama tadi? Ikan apa tadi? Kari ya. Buatnya kakak Siti itu lalu buatnya Monik sekolah dua di Tanjung Mah. Buatnya Yoi lalu itu Siti Asana berimputon Indesi. Lalu itu tadi buatnya tadi Kapten Aisyah ya. Aisyah, nenek kembar kakak Jadik. Tak lupa buat itu si nenek nenek Karim. Oh, nenek Karim bantak. Tak lupa buatnya itu Tok Cik tadi ya. Oh, Tok Cik cek lalu Bang Haji, Iman tawadah unik buatnya unik di Bandung dan Teratu. Tak lupa buat itu si apa namanya Ana dan Ani Oma. Sungguh terlalu buat Enki. Tak lupa tu Enki buatnya itu Surah kita Rahmah dan Pekanbaru.
0: Okay.
3: Bang Saiman. Tak lupa Bang Arjuna. Tak lupa ada buatnya itu si Bang Guldais. Bang Kuat tadi. Adik kru bernama Putra Nesang. Tak lupa. Nogan sehat selain kita kurang sepapapun.
0: Amin.
3: ikan bang itu yang di Pulindo, Pulindo, terus ikan di Jambi.
0: Betul.
3: Do,
0: oi, apa tuh bang?
3: Aku pantun untuk do ya lagunya.
0: Oke oke.
3: Okay, okay. Nah, helikopter terbang muter-muter. Karena di depan ada angin badai itu muter deh kan.
0: Oke, iya.
3: Wah, jadi kain dia akan agak putar. Ucapkan pada ada terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih. Bang Mustafa ya. Sehat selalu ya, Bang ya. Baik, pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
2: Oh, digoda digoyang dangdut.
0: Halo, digoyang dangdut bersama Kak Moni.
2: Mantul, bersama Digi Ardo.
0: Bagaimana kabar Kak Moni?
2: Alhamdulillah sehat Digi Ardo.
0: Sehat ya Kak Moni ya. Kak Moni, Kak Moni hari ini mau lagu apa nih?
2: Hari ini Moni yang minta lagu. Tadi kan Mbak Cik Mustafa Koko Ayamku udah minta Bija ke India, aku tanya abangku Kak Kemsam. Sekarang Moni minta lagu yang sedang-sedang saja dari Iwan untuk buat abang tukar tentang pemuda India.
0: Oke, okay, yang sedang-sedang saja ya.
2: Oh, jangan tinggi, jangan kurus, jangan gemuk.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, okay, Kak Monik, salam-salamnya untuk siapa Kak Monik?
2: Salam pertama buat Medidi Arda yang bertugas, semoga selalu sehat di merata rezekinya. Amin.
0: Amin, amin, Kak Monik.
2: Salam sebesarnya buat abang tukar tentang pemuda India, Bu Mak Siti. Ada tadi barusan Pak Cik Mustafa Koko Ayam, Putera Rangsang, Kak Cik Nenek Kembal ya, Mak Dia, Mbak Dinda, Kak Aisyah, ada Lukas Wulan, Cik Asna tadi ya, ada Kak Zaima, Kak Mas Lidar, Pak Haji Gemoy, terus ada Pak Ngam bersama Bunda, Kak Mas Tura ya, Ikan Jambi Rahma, atau nikah kawin bersama istri, Nenek Karim, terus Umi Desi, Kak Juliana 1-2, Mama Pajar, semangis ya, selalu Mama Pajar.
0: Iya.
2: Kembar grup nano-nano ya, Pak Mawati juga, selalu Pak Mawatiku, teman-teman teman kami. Aduh Kak Mas Tidar, terus kayak Mak Long Yana, seperti itu Mak Noi, terus besok lagi lah.
0: Besok lagi lah ya. Oke.
2: Okay. Jangan lupa. Oke, Pak Cik juga deh.
0: Oke.
2: Makasih. Horas.
0: Oke, Horas. Terima kasih Kak Monik. Baik, pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo.
4: Halo, selamat siang Arda.
0: Selamat siang menjelang sore dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna, bagaimana kabar Bang Arjuna hari ini?
4: Alhamdulillah, radang sedikit.
0: Radang sedikit ya. Di sini banyak nih radang ini Bang Arjuna.
4: Iya, karena di sana dingin tuh di dalam.
0: Iya sih, di dalam dingin ya.
4: Boleh minta lagu?
0: Boleh dong, mau lagu apa Bang Arjuna?
4: Ini apa, Senada Cinta?
0: Senada Cinta ya?
4: Iya, dari Iwan ya.
0: Oke, Senada Cinta.
4: Salam tadi ada Pak Ci, kita Pak Ci Mustafa. Buat tadi Tok Ci, buat Kapten Syame memap di Singapura. Ada Pak Lang, ada Adu Tegu juga ya. Ada yang Tanjung Pinang, ada wangi-wangian. Siap,
0: biar cepat lagu diputar
4: ya. Oke, biar cepat lagu diputar
0: ya. Oh iya, terima kasih Ardo. Oke, terima kasih juga untuk Bang Arjuna. Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Bang Arjuna ada siapa? Pendengar di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda, Digoyang Dandut. Mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa nih hari ini?
1: Ini Mama Leni.
0: Mama Leni, gimana kabarnya Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Nanti malam saya bekerja.
0: Nanti malam, bentar ya, Ardo cek ya.
1: Ardo
0: ya? Enggak, Ardo kan baru siaran ini.
1: Kalau Ardo, janganlah satu malam tuh satu orang dua kali nyanyi, bagi-bagilah.
0: Nah ini ada, nanti sama Bang Ayar. Bukan. Oh ini sama Ariel.
1: Oh,
0: ya Ariel nanti, oke.
1: Benarlah satu yang dua kali nyanyi kasih yang lain.
0: Iya. Tapi cemananya dia mulu ya. Masuk bingung juga kita. Kita nggak pilih masa ya di nelpon langsung kita matikan memali ini.
1: Kenapa? Kaya aturan lah, kaya nengok Om Lajang.
0: Iya, tapi mungkin karena apa ya? Mama ini ya. Coba deh nanti masuk deh nanti malam deh. Itu bisa jadi tuh. Ya. Coba join ya nanti Ardo denger ya dari kos. Ardo denger nanti Mama Leni nyanyi ya.
1: Iya. Udah nemu Om Lagang deh nak masuk. Iya. Karim tuh nggak masuk susah. Dia lebar seminggu tak masuk.
0: Iya. Nanti nextnya lah ya kita atur ya biar bisa masuk ya semuanya ya. Iya, kalau pengen masuk sebenarnya langsung ke studio aja kita nyanyi bareng di sini kan.
1: Iya betul.
0: Iya di situ lebih seru malah tuh.
1: Oke deh.
0: Iya. Iya nanti deh nextnya ya. Mama Lini ini mau lagu apa nih?
1: Lagu Jatuh Bangun aja
0: deh. Jatuh Bangun ya. Oke Jatuh Bangun. Salam untuk siapa hari ini?
1: Salamnya untuk Nenek Karim, Kak Nia, Nek Kembar, Nek Tegi, Mama Lina, Moneng, Mbak Tutik, Bang Iman, Kak Tohat, Adik Nego, Kak Dewi, Kak Jemila, satu untuk semua jendol.
0: Satu untuk semua ya,
1: Kak Aisyah tadi ya, Kak Aisyah.
0: Terus?
1: Ya, Oras,
0: oke itu aja ya. Oke, terima kasih banyak Mama Lini, sehat selalu ya. Oke, baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Digoyang dangdut mantap betul.
0: Mantap betul. Ini dengan Pak Tohat?
2: Iya betul.
0: Bagaimana Pak Tohat hari ini? Tetap masih ceria kan?
2: Ya,
0: masih ceria kan hari ini Pak Tohat?
2: Masih ceria.
0: Oke, Pak Tohat hari ini mau lagu apa Pak Tohat?
2: Lagunya kemarin tak diputar juga ya kan? Apa kesengsara karena judi?
0: Karena judi kemarin diputar Pak Tohat? Kemarin?
2: Belum putar lagi lah ya dari Muksin Alatas.
0: Karena judi ya dari Muksin Alatas ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Tohat.
2: Oke, salamnya terutama ya. Buat Aldo, semoga sehat walafiat, keluarga banyak umur dan rezeki ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tohat.
2: Ya, tak lupa juga Pak Tuki, Mama Mia, Ibu D juga, Pak Mustafa Bilal. Pak Mustafa juga ataupun si Koko Ayam, main Koko. Nek Kembar juga buat Weni, Mama Haji, Mama Dio. Bang Haji, Monik juga, Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Kak Aisyah, Pak Pauli, buat anak saya Norma, Prabu Bangkit juga, Mama Iman, Tok Enci, Mirai CB, Roni CB, Juliana juga buat Pak Jaib, buat Jamilah, buat Gapai, Pesulimen juga, Kak Murni, Kak Asri, Wak Normi, Nek Tegi, Mama Linda, Atenah Sawang. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Abang Enal Durai ya. Buat Kamat juga, Tunggu Adiansa. Buat sahabat saya Jali yang di CB. Buat Bang Ajis Guru yang berada di Sungai Sungai Raya. Buat Nang Jali juga. Buat Banggala Serimah. Buat Pak Zaini, Amin Nego, Sekarwangi, Bang Iman, Mama Jihan, Mama Fajar. Buat adik saya Dorais.
0: Dorais, okey.
2: Satu buat semua tanpa terkecuali dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur muda rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Tongat ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung juga ya bersama kami ya di sesi pertama. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Toci nih, yaitu Tung Kripit ya. Dan nanti kita akan kembali hadir setelah lagu yang akan kami putarkan ini di sesi pertama. Dan setelah cek fakta juga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi 29 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Distrik Provinsi DKI Jakarta. Namun faktanya, dilansir dari akun Instagram @distrikdki, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Distrik DKI juga mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, dan tanda tangan atau juga logo yang dapat dipalsukan. Serta selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Dan demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Are yare, hamko Indonesia mecaye!

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

pendengar. Kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno, tempat dan tanggal lahir di Batam 12 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Kavling Bukit Makmur, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau Goib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Ramadhani binti Jayunisman sebagai penggugat melawan Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Digoda, Digoyang Dangdut. Dan pendengar, kita akan kembali untuk bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Dan ini ada pesan dari Kamonik yang ketinggalan. Salamnya untuk Mama Lina, Mama Leni Sekarwangi. Dan terima kasih untuk Didi Yardo. Dan terima kasih kembali ya untuk Kamonik ya. Dan selanjutnya pendengar, ini ada dari Kak Nur Bilkis. Mau mengirimkan salam buat Ardo, selamat bertugas, sehat selalu. Dan salam selanjutnya untuk Pak Sulaimin, Pak Mur, baru ada Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Aswa, Kakak Mila, Kakak Monik, Bang Iman, Roni, Udin, Mas Prabu, Cik Mus, Mama Dewi, Mama Sil, Uni Desi. Dan satu untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali. Terima kasih banyak Ardo, Waras. Oke, terima kasih kembali Kak Nur Bilkis. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Nenek Yasmin, mau request lagu Pak Pos. Salam buat ya, buat penelpon pertama sampai akhir, buat Ardi. Aduh, Ardi siapa? Typo ya, Nenek Yasmin ya. Buat Ardo, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Nenek Yasmin. Dan selanjutnya pendengar, ada dari siapa nih? Nenek Aswa, mau kirim-kirim salam buat Mama Dewi, Mama Kun, Norma, Moni, Kak Atin, Kapten Syam ya, Kapten Syam, baru Pak Usulimin, Pak Prabu, Pak Gapar, Pak Ji Gemoy, Pak Kumis, Pak Tohat, Pak Ngah, baru ada Mak Ngah, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Pajar, Kak Ani, Kak Jamila, Siti Jamila, Sarina QQ, Nirmala Nurbilkis, buat satu untuk semuanya aja. Terima kasih. Minta lagu dong, katanya tersisi dari Rita Sugiarto. Baik, nanti salah satu lagu dari WhatsApp kami putarkan ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya, ada siapa? Di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Pak Jakaswara.
0: Halo Pak Jakaswara, bagaimana kabar Pak Jakaswara?
1: Alhamdulillah sehat, hari mau hujan.
0: Hujan Pak Jaka di sana?
1: Gerimis.
0: Waduh, enak ya Pak Jaka ya, sudah gerimis ya di sana ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya
0: mau apa Pak Jaka?
1: Tiada harapan lagi.
0: Tiada harapan lagi. Lagu ini untuk siapa Pak Jaka? Tiada harapan.
1: Tak tahu. Pak Jaka suara pengikan terpul.
0: Apa?
1: Yang terpesan. Jadi tiada harapan lagi lah.
0: aduh, Pak Jaka. Iya ya, yangnya berarti udah tidak apa, udah mau lepas dari Pak Jaka dia. aduh, Pak Jaka.
1: Salam
0: untuk siapa Pak Jaka? Amin.
1: Norma, Jamila, Victor, Kapas, Juliana, Wak Normi. Apakah Ania, Jamila,
0: siapa lagi?
1: Sakira, Mbak Ye, Bu Asri, Mama Haji, Kak Puspa, Mama Imun, Pak Fauzi, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Galang, Bang Nur, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Jaiz, Pak Bukti, Pak Loy, Ayu Maluku, Bang Prabu Bangkit, Apoci, Bang Haji, Bang Thank You, Pak Longyana,
0: siapa lagi Pak Jaka?
1: Pak Nga dan Bunda,
0: siapa lagi Pak Jaka?
1: Nek Yasmin,
0: siapa lagi?
1: Pak Itangua, Pak Masri.
0: Oke, lagi Pak Jaka, siapa lagi? Ayo.
1: Dayana, Pari Besang, Pak Bumit, Amin Ego, Uni Desi, Kak Jambi, Siawan Jambi, Nek Pa, Bang Asra, Nek Segi, Mama Pajar, Salam Tuan.
0: Waduh, nyerah ya Pak Jaka ya.
1: Salam satu buat
0: Ya. Aduh, nyerah juga dia pendengar Pak Jaka. Amin. Terima kasih Pak Jaka ya. Saya terlalu juga untuk Pak Jaka ya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Dan baru saja kita dengar pendengar dari penelpon pertama kita dari Pak Jaka Suara ya. Dan kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, Horas, digoda di gendang tuh, mantul, mantap betul. Assalamualaikum, Horas.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
2: Benda Tenggara ini.
0: Bang Udin?
2: Betul sekali.
0: Aduh, bagaimana Bang Udin?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ardo? Sehat.
0: Sehat selalu dong. Di sana gimana Bang Udin? Kalau tadi kata Pak Jaka di sana hujan, Pak Bang Udin di sana gimana?
2: Kalau kita di sini panas.
0: Panas ya, sama nih di sini juga panas.
2: Hati yang panas.
0: Betul, hati tetap adem dong tentunya kan?
2: Oh, harus.
0: Biar
2: pendamping hidup harus hati panas. Harus dingin.
0: Betul, seperti Bang Udin lah ini pembawaannya selalu adem nih.
2: Oh iya, pasrah
0: ini. Bang Udin mau lagu apa hari ini?
2: Pasrah.
0: Pasrah, aduh, tadi lagunya tiada harapan lagi. Sekarang pasrah nih.
2: Begitu dari kehidupan.
0: Ada apa nih dari pendengar-pendengar yang pria ya, ini? Ya, kalau orang
2: tua, liku-liku hidup begitulah.
0: Liku-liku hidup begitulah ya.
2: Iya. Kalau berbicara waktu kita pun mau habis juga ya.
0: Oke. Bang Udin, salam untuk siapa?
2: Salam untuk Ardo, sehat selalu sekeluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Amin, Bang Udin.
2: Salamnya juga ada siapa juga yang Mas Prabu. Ada abang saya juga, Pak Mustawan juga. Semoga dia selalu sehat selalu. Semoga lancar-lancar juga ayamnya itu. Ada juga Kak Norma, Kak Nur Birkis, ada juga Putri Cantik, ada juga siapa juga yang, siapa juga,
0: siapa lagi ayo,
2: Melati juga, Pak Mastro juga, Kak Jamila, ada juga siapa-siapa juga yang, Ki Asna juga, ada juga siapa juga yang, Bang Aji juga, ada juga siapa juga. Pokoknya satu untuk semua aja lah. Waktu kita pun mau habis juga.
0: Oke, siap Bang Udin.
2: Untuk juga yang di belakang siapa tuh, masih ada juga yang di belakang lagi juga itu aja dong.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Udin. Horas.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali ya di line telepon di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Udin Buton? Halo.
1: Halo, halo.
2: Halo Wardo, apa kabar?
0: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you Cap?
2: Cap oke. Tadi lagu Cap tu semua antara dua Cap minat tu. Ali Cap nak tanya lagu Detik-Detik Cinta ada tak? Ada satu penyanyi dangdut Ahmad Daiz dengan siapa itu ada?
0: Coba ya Wardo carikan ya Cap ya.
2: Coba, kalau tak ada tak apa ya, tapi Cap nak salam dulu boleh?
0: Boleh dong Cap, salamnya untuk siapa Cap?
2: Semoga keikhlasan setiap kamu indahkan kehidupan kamu dengan orang yang kamu sayang, eh?
0: Amin, Captain.
2: Dan yang paling penting, tadi Toci dah masuk sama Pak Alang.
0: Iya, sudah. Toci tadi sudah masuk. Kalau Pak Alang belum nih.
2: Dan untuk Toci, terima kasih buat sama ada dia senggol Cap atau tidak, Cap tak dengar tadi.
0: Okay.
2: Tapi salam lah untuk dia, suara dia tu seorang ayah yang berpendidikan yang tinggi itu.
0: Betul.
2: Dan untuk Pak Alang tu, semoga dia pun itu bahagia lah sama istri dan anak-anaknya.
0: Iya.
2: Dan lagi satu, salam special untuk Moni. Moni, kamu itu bahagia lah dengan suami kamu, eh. Dan salam untuk ini, special untuk Mak Lina, eh. Dan untuk Mak Kun, eh, the blind lady. And lagi satu, salam special untuk Mak Lina lah. Ini okay. Antara wanita yang baik. Dan Cap Senggol, okey, lagi satu siapa tu? Hasna Malcolm, eh?
0: Iya.
2: Ada selalu Senggol Cap juga lah. Dan tak lupa itu, siapa nama yang Yoi itu? Lupa
0: lah. Eka Sarina, Eka Sekarwangi.
2: Sekarwangi. Dan paling Cap suka sekali kalau dia nyanyi lagu India. Betul. Dan lagi satu, special untuk Betty Lavia, eh. Okay. Cap suka, dia kagum dengan lagu-lagu India lah.
0: Okey, siap, kata.
2: Dan untuk Ardo, and may the God bless you, Ardo.
0: Okey, okay,
2: good luck to you.
0: Okay, good luck, Cap. Thank you, Cap. Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang? Kapten Ciam. Halo, Diguda.
3: Halo.
0: Halo.
3: Diguda.
0: Diguda, tergoda-goda.
3: Tergoda-goda.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Wakelong.
0: Siapa?
3: Wakelong.
0: Wakelong?
3: Iya.
0: Wakelong?
3: Iya, salam kenal.
0: Oh, suaranya nih, Gardu kenal tapi pakai long.
3: Pakai long, penatang baru.
0: Coba, oh penatang baru.
3: Iya.
0: Kata-kata hari ini apa pakai long?
3: Tak dekat, hari panas.
0: Oh. Aduh, bagaimana kabar Bang Haji?
3: Alhamdulillah, kata-kata ini panas sungguh, tapi hujan loh sini.
0: Hujan ya di sini ya? Eh, di sana ya?
3: Hujan mengintarkan pokok aja yo.
0: Iya ya.
3: Aduh, sehat dong?
0: Sehat dong, Bang Haji.
3: Lagu tangan merah tak putar, Bang Dong.
0: Iya, semoga dapat ya, Bang Haji ya. Mau lagu apa, Bang Haji?
3: Kalau putar ya?
0: Iya, kalau sempat nanti harus putar. Mau lagu apa, Bang Haji?
3: Hah?
0: Mau lagu apaan?
3: Sapu tangan merah, sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Oke, okay. Oke okay, deh, siap Bang Haji. Bang Haji, salam-salam
3: ya. Dari awal sampai akhir ya. Mungkin belum kecapi juga yang lain-lain kami ya.
0: Enggak dong Bang Haji.
3: Cakep lah. Tapi deh, kalau Bang Haji tak sanggup deh. Angkat tangan lo.
0: Angkat tangan Bang Haji ya.
3: Angkat tangan, satu untuk semua lah ya.
0: Oke, okay, siap Bang Haji.
3: Yang masuk sampai terakhir.
0: Siap, siap.
3: Untuk aduh, selamat menikmati sore hari ini bersama teman-teman ya deh ya.
0: Oke, okay, siap Bang Haji.
3: Hati-hati pok mobil dong.
0: Siap Bang Haji, terima
3: lampu
0: kasih Bang Haji.
3: Lampu merah, jalan dong.
0: Lampu merah
3: lampu hijau terus juga.
0: Aduh.
3: Mending mau bersih dong.
0: Aduh, aturan dari mana lah ini Bang Haji ini.
3: Oras,
0: terima kasih banyak Bang Haji. Sehat selalu ya Bang Haji bersama keluarga ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon, tapi mohon maaf pendengar untuk lagunya sudah tidak dapat lagi ya, karena ada satu lagu dari pendengar yang belum Ardo puterin, dan nanti akan Ardo puterin juga nih. Dan kita terima kembali di 463351. Halo. Halo.
4: Tidak Roma. Apa kabar dong?
0: Baik dong, gimana kabarnya Kani?
1: Alhamdulillah siap. Panas nih, tapi semua panas ada angin-anginnya, sedap.
0: Oh, sedap dong. Itu sedap tuh sambil panas-panas gitu sambil minum es tuh sedap kali tuh.
1: Bro, ke pagi, aku pagi tadi.
0: Apa tadi?
1: Nggak ke Edo Penat. Gaji dong.
0: Iya, bisa jadi dong.
1: Dari gaji tak kena.
0: Iya, semua kan karena tanggung jawab. Salamnya tuh siapa kan?
1: Salam untuk ayang bed sayang kamnya. Sungguh terlalu. Untuk Normah bang Sojek dia. Untuk Rija di sini ya, yang di Penarah ya. Untuk Datuk, apa nama Datuk? Susahnya buat Pak Awal ya, dengan ini Dr. Nopi. Di sebelah sama anu ni dominya datang anak dia lah Noribah.
0: Oke.
1: Satu untuk semua aja yang
0: satu untuk semua ya. Oke deh
1: Kanda.
0: Oke, terima kasih Kanda. Ada juga satu lagi ya. Oke, terima kasih Kani. Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya pendengar ya, untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan lagu selanjutnya pendengar yang dari sesi pertama tadi tertahan nih, ada lagu Senada Cinta dari siapa ya? Dari Iwan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, gangguan aliran air di Batu Aji Tembesi dan sejumlah kawasan sekitarnya hingga Batam Center terjadi bersamaan dengan ditemukannya beberapa titik kebocoran dan pekerjaan jaringan spam Batam. PT Air Batam Hilir atau APHI mencatat kebocoran di Simpang Mandalay, Batu Aji, Taman Niaga Sukajadi, dan Bengkong Garama, sementara pekerjaan relokasi serta perbaikan pipa di Muka Kuning juga masih memerlukan proses pemulihan tekanan jaringan. Kebocoran pertama ditemukan di kawasan Simpang Mandalay, Batu Aji, setelah tim teknis menindaklanjuti laporan masyarakat. Air diketahui keluar dari jaringan distribusi yang membentang dari depan Pasar Melayu hingga depan Ruko ABC. Humas PT APHI, Ginda Alam Syah Lubis, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan kebocoran pada bagian sambungan atas, pada bagian sambungan atau las kolar pipa baja atau steel pipe existing berdiameter 300 mm. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di tengah pertemuan 840 dokter dan peserta bedah saraf di Batam, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar teknologi medis, yakni ketimpangan layanan. Ia mendorong agar penanganan stroke tidak lagi bertumbuh pada rumah sakit di kota-kota besar, melainkan tersedia di 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Menurut Budi, persoalan Indonesia bukan semata angka harapan hidup, melainkan berapa lama masyarakat dapat menjalani kehidupan dalam kondisi sehat. Stroke menjadi salah satu penghambat terbesar karena menyebabkan kematian dan kecacatan pada usia produktif maupun lanjut usia. Informasi yang terakhir, pendengar, penanganan banjir di Batam mulai menyasar titik-titik yang selama ini kerap menjadi langganan genangan. Sebanyak 29 titik telah ditangani Badan Pengurusan atau BP Batam melalui perbaikan infrastruktur maupun kolaborasi dengan Pemko Batam. Penanganan itu belum berhenti pada pekerjaan fisik. BP Batam masih mengevaluasi kondisi di lapangan untuk memastikan saluran yang dibangun atau diperbaiki benar-benar mampu mengatasi persoalan ketika hujan turun. Wakil Kepala BP Batam merangkap Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, beberapa kali turun langsung meninjau infrastruktur tersebut. Pada Selasa kemarin misalnya, Li Claudia meninjau sejumlah infrastruktur, mulai dari drainase Jalan Es Parman, Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, drainase di depan RS Graha Hermin, Batu Aji, drainase Spillway, Muka Kuning, hingga ruas Simpang Poluk, Simpang Telkom, yang direncanakan mendapat penerangan jalan umum atau PJU. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Prosotor dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan kali ini pendengar, seperti biasa di hari Sabtu sore di pukul 15 hingga pukul 16 kita sudah masuk dalam program Green Radio ya. Di sore hari ini saya tidak sendiri pendengar, ada tiga ibu-ibu yang heboh dan juga luar biasa yang menemani saya di sore hari ini dalam program Green Radio. Jadi ibu-ibu ini datang dari Bank Sampah Kelurahan Tanjung Buntung, lebih tepatnya di Kecamatan Tanjung Buntung dan juga Bengkong Laut ya. Dan di sore hari ini kita akan bahas soal bank sampah bersama dengan ketiga narasumber yang hadir di sini pendengar. Namun sebelum saya perkenalkan diri mereka terlebih dahulu, saya ingin ingatkan ke pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store yang ada di smartphone pendengar, atau sesimpel membuka YouTube kami, diketik saja di YouTube RRI Batam, kami live di sana. Bagi pendengar yang ingin memberikan komentar ataupun pertanyaan di sana, silakan bisa bertanya langsung di sana di kolom komentar kami, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kami. Atau bagi yang ingin bertanya lewat telepon juga bisa melalui telepon kami di 0778463351. Oke, kita sapa terlebih dahulu ini ibu-ibu pengacara tadi katanya bilangnya ya. Pengangguran tapi banyak acaranya katanya ibu-ibu ini ya. Ada Ibu Uli, ada Ibu Heri dan juga ada Ibu Safnia. Selamat sore. Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Masih ceria ya, padahal jam 3 sore ini ya.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, nikmatnya. Ada Ibu Uli, Ibu Heri dan Ibu Samnia, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, mungkin ini bukan pertama kali ibu-ibu datang ke sini ya.
2: Iya.
0: Udah jadi tamu tetap kayaknya ya.
2: Insyaallah.
0: Nah, tapi mungkin banyak pendengar yang masih belum berkenalan dengan ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin dari Ibu Samnia bisa perkenalkan diri dulu kepada pendengar, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Sapnia dari UBS Harapan Jaya yang berada di Kelurahan Bengkong Laut.
0: Oh, Kelurahan Bengkong ya. Laut, oke. Okay.
1: Tadi Tanjung Buntung, jadi dua kelurahan yang hadir pada hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Tetap utusan dari Kecamatan Bengkong.
0: Oke, okay, siap. Kemudian yang di dekat dengan saya, silakan Ibu Uli.
3: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Uli Sri Purnama Tebara. Mm-hmm. Saya dari Bank Sampah Merpati Kelurahan Tanjung Buntung.
0: Oke. Okay. Kemudian yang paling jauh dari saya silakan Ibu.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Merneti. Saya mempunyai Bank Sampah Abadi Jaya di Bengkong Abadi 2.
0: Di
4: Kelurahan Tanjung Buntung.
0: Oke, jadi ini pergabungan dua kelurahan ya.
4: Iya.
0: Oke, iya. Baik. Mungkin kita akan bahas soal bank sampahnya terlebih dahulu ya. Mungkin dari Ibu Heri dulu. Ibu Heri, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya bank sampah itu seperti apa sih? Dan bagaimana kegiatan di bank sampah khususnya di kelurahannya Ibu Heri ya? Berarti di Kelurahan Tanjung Buntung ya.
4: Iya. Terima kasih Mbak. Sebenarnya bank sampah ini sangat bermanfaat ya untuk lingkungan kita. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, juga mendapat income gitu. Selain kita membuang sampah, tapi kita juga mendapatkan income dari penghasilan dari bank sampah itu sendiri. Terus untuk bagaimana kita memelihara lingkungan dan berkreativitas melalui bank sampah itu juga ada. Terus ada juga wadah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas untuk bank sampah tersebut dan di lingkungan tersebut. Itu sih Mbak.
0: Oke, itu dari Kelurahan Tanjung Buntung. Kalau dari Kelurahan Bengkong Laut seperti apa Ibu Safnia? Apakah sama juga seperti Kelurahan Tanjung Buntung?
1: Aktivitasnya atau bagaimana?
0: Aktivitasnya.
1: Aktivitas. Oh ya, dari Kelurahan Bengkong Laut itu, kalau saya khusus untuk dari UBS Harapan Jaya, itu sangat bermanfaat juga untuk kegiatan ibu-ibu ini yang tidak punya kerjaan ya. Hitung-hitung jadi pemulung, tapi pemulungnya di dalam rumah sendiri.
0: Okay.
1: Tidak melampaui dari tetangga, takutnya nanti saling bertengkar pula milih-milih sampah.
0: Rebutan
1: karena
0: sampah.
1: Beliau itu ibu-ibu itu sudah tahu manfaatnya sampah itu, selain menghasilkan uang juga bisa dijadikan untuk daur ulang. Apalagi pada hari ini ketepatan juga, kemarin beberapa hari lalu ada misalnya kegiatan Maulid Nabi. Mereka tuh semua buatnya bunganya dari untuk Maulid Nabi itu dari daur ulang semua, nggak ada yang beli. Jadi sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, pada ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan, tapi punya pekerjaan juga malah mereka mengumpulkan dari mungkin dari PT-nya, mungkin dari, kalau dari yang kerja dari di hotel mereka bawa botol-botolnya, bawa kardusnya untuk dijual ke kita. Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kalau dari Ibu Uli sendiri bergabung di Bank Sampah sudah sejak awal mula dibentuknya Bank Sampah atau seperti apa?
3: Iya, waktu mulai dibentuknya Bank Sampah itu kan kita umumkan tuh ke masyarakat setempat bahwa kita nih udah terbentuk Bank Sampah. Jadi untuk sampah-sampah rumah tangga sudah bisa dititipkan ke kita nanti dengan ada penghasilan dari situ. Jadi kalau di tempat kami bukan hanya sampah-sampah plastik atau botol-botol, kaleng-kaleng aja yang diiniin ke bank sampah. Nah kebetulan kami juga punya KWT kan, jadi sampah rumah tangga kami buat untuk pupuk. Jadi apalagi kan Batam, mengingat Batam ini sekarang kan lagi krisis sampah nih.
0: Krisis sampah?
3: Iya, susah kan untuk mobil sampah untuk jadi banyak manfaat untuk masyarakat. Selain kita mengurangi sampah yang untuk diangkut, kita juga mempunyai penghasilan gitu.
0: Oke, kalau untuk bank sampahnya sendiri, baik itu yang di Kelurahan Tanjung Buntung dan juga Kelurahan Bengkong Laut, itu didirikannya sejak tahun berapa? Mungkin dari Ibu Heri?
4: Kalau saya dari 4 tahun yang lalu.
0: 4 tahun yang lalu. Kalau yang di Bengkong Laut?
1: Saya paling lama.
3: Iya, paling lama.
1: Saya mulai terbentuknya Bank Sampah di DLH itu kami adalah anggota pertama. Semenjak tahun 2014.
0: Perintis ya berarti ya?
1: Perintis.
0: Berarti sudah 10 tahun lebih ya?
1: Iya.
0: Dan Bu Safnia udah dari awal ya?
1: Iya, dari awal.
0: Oke.
1: Jadi bantuan-bantuan pun sudah banyak kita dapatkan dari CSR, dari CSR itu ya, dari perusahaan.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi memang sudah lama sekali ya kalau yang untuk Kelurahan Bengkong Laut ya. Jadi Kelurahan Tanjung Buntung juga banyak belajar dari Kelurahan Bengkong Laut ya, Bu, berarti ya?
4: Benar. Banyak sekali ilmu yang kami dapat.
0: Oke, ini saya penasaran karena kan mungkin beberapa orang masih ada yang awam sama bank sampah. Mungkin mak-mak yang udah agak tua umurnya mungkin udah paham ya bank sampah ya. Cuman kalau yang baru jadi ibu-ibu nih, biasanya kan belum terlalu paham. Yang bisa dimasukin di bank sampah itu sebenarnya apa sih, Bu? Mungkin dari Bu Safnia silakan.
1: Maksudnya
0: yang bisa ditaruh di bank sampah,
1: yang bisa dijual dari di bank sampah,
0: yang bisa menghasilkan
1: saya mohon maaf, dari UBS Harapan Jaya itu kami ada dua penerimaan sampah. Yang satu dari Dinas Lingkungan Hidup, yang satu lagi dari PT. Yang PT itu sekarang sudah menerima segala sampah juga sama dengan PT, tapi saya sama dengan bank sampah. Kalau bank sampah tidak menerima sampah itu, saya alihkan ke PT gitu loh. Jadi misalnya ini botol-botol bekas, botol itu yang harus dibersihkan, bukan berarti bersih dari tanah kotoran, tidak juga, taunya bersih dari botolnya, dari tutupnya, dari gelangnya,
4: dari terus labelnya.
1: Dari labelnya itu dia. Terus

0: karena sudah PT sudah nerima. Lagipun kalau kita buat tas itu pemasarannya itu agak susah juga. Mau buat-buat pun tempat untuk pemasaran tasnya itu enggak ada. Jadi dari PT alhamdulillah ada solusinya dari PT. PT akan nerima kertas-kertas saset itu, styrofoam, mika itu diterima semua sama PT. Sampai sepanduk, kantong beras, goni beras diterima sama PT. Jadi alhamdulillah enggak ada yang terbuang. Namanya sampah itu tidak ada terbuang.
1: Kalau untuk yang sampah organik itu larinya kemana?
0: Kalau saya sudah produksi ekoenzim, kita enggak bisa campur sembarangan. Kompos, pupuk kompos kita produksi juga pupuk kompos.
1: Itu yang di Kelurahan Bengkong Laut ya. Kalau yang di Kelurahan Tanjung Buntung seperti apa? Mungkin dari Ibu Uli bisa menjelaskan?
2: Mungkin kalau kami belum sampai seperti Bu Sakni ya, mereka sudah ada mitra ke perusahaan ya. Kalau kita masih dari lingkungan hidup, jadi yang diterima itu seperti kardus, kertas-kertas HPS atau buku-buku anak sekolah, botol plastik, kaleng, kayaknya cuma itu aja. Kalau kayak itu saset-saset itu memang
3: nggak diterima.
1: Kenapa nggak diterima? Karena mungkin satuan gitu ya, jadi agak susah ya, atau seperti apa?
2: Kurang tahu juga, kalau mungkin pemasarannya atau
3: bisa sekarang. Jadi mereka belum ada kerjasama dengan PT yang mengumpulkan atau menerima barang-barang plastik.
0: Kantong itu dia plastik itu dia nggak bisa didaur ulang. Jadi kalau DLH kan menjual ke PT lagi. Nah, kalau PT kami sekarang yang sedang bekerja sama dengan kita, beberapa UBS sekota Batam itu, dia punya PT sendiri khusus mengolah plastik-plastik itu. Jadi dia terima semua. Dulu waktu baru-baru ada juga tidak terima, tapi sekarang udah membangun PT baru khusus mengolah sampah-sampah itu. Dan alhamdulillah kami, kalau dari saya tuh ada juga yang PT menghibahkan sampahnya ke kita. Contohnya dari hotel Haris Hotel Batam Center. Kerjasama sama mereka, mereka akan memberitahu bahwa ini Bu, botolnya dan ininya sudah banyak, bisa jemput gitu. Atau dari Poltek, alhamdulillah dari Poltek juga.
1: Sampai kampus juga ya?
0: Ada kerjasamanya ke kita. Itu menghibahkan aja, mereka tidak bertanya berapa penjualan, berapa hasilnya, tidak. Mereka menghibahkan dan kita yang menjemput sendiri.
1: Jadi memang kalau dari Kelurahan Bengkong Laut karena memang lebih senior, lebih berpengalaman, jadi sudah kemana-mana mitranya ya.
3: Ada CSR-nya juga.
1: Baik. Menarik sekali nih bahas soal bank sampah sama ibu-ibu hebat nih yang ngakunya pengangguran tapi ternyata memberikan banyak manfaat ya untuk orang-orang sekitarnya. Kita balik lagi ke Ibu Heri. Kalau dari Kelurahan Tanjung Buntung sendiri, bank sampahnya biasanya dikelola sama berapa orang di dalamnya?
3: Biasanya pengurusnya 5 orang.
1: 5 orang ya?
3: Iya.
1: Terus, itu
3: ada anggota-anggotanya juga.
1: Sistematikanya seperti apa? Apakah kita harus datang ke tempat bank sampahnya atau menjemput?
3: Tergantung, dia ada yang jemput bola, ada yang pas hamin satu penimbangan baru dikumpulkan, baru diantar. Karena terkadang tempat kita tidak memadai untuk penumpukan barang-barang tersebut. Jadi ada yang jemput bola, ada yang seperti itu, ada yang antar langsung ke hamin satu.
1: Baik. Kalau dari Kelurahan Tanjung, Kelurahan dari Kelurahan Bengkong Laut sendiri, Ibu Safniyah itu seperti apa? Sama seperti
0: saya karena punya gudang. Itu pun gudangnya memang mandiri, kita bangun sendiri. Kan kita merasa ada untung nih kayaknya nih, ada bantuan dari Pemprov. Jadi bisa kita bantulah untuk bangun gudang. Jadi kalau misalnya dari DLH mengumumkan bahwa tanggal 15 dijemput sampahnya Bun, misalnya gitu kan. Kami sudah 5 hari sebelumnya kami sudah menimbang, sudah kita punya anggota, ada grup gitu kan, sudah memberitahu bahwa tanggal 5 kita nimbang sampah. Jadi kita bisa pilih-pilih, jadi tak harus kita memilah jenis sampah dulu sebelum dijemput oleh DLH.
1: Jadi kalau dari Kelurahan Bengkong Laut sendiri sudah berapa anggota yang mengurus bank sampah?
0: Kita tidak terlalu banyak. Memang satu bank sampah itu sekitar 5 atau 6 orang. Ketua, bendahara, sekretaris, pemilah dan penimbang.
1: Jadi memang yang jadi utama 5 orang.
0: Iya, 5 orang itu.
1: Sudah ada 5 orang, sudah bisa jalan bank sampah.
0: Bisa jalan.
1: Baik. Kita ke

0: Buli ini untuk paham alurnya ketika sampah akhirnya sudah dikumpulkan oleh warga sekitar, kemudian prosesnya seperti apa itu, Bu? Apakah langsung dijual atau ada masih ada proses lagi? Silakan, Bu Uli.
1: Kalau dari masyarakat, kita tumpuk dulu. Kita satukan, misalnya dia ngantar botol semuanya. Okay. Itu, tapi kita pilih, botolnya botol sendiri. Nanti kita buka, untuk tutup sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Karena harganya itu berbeda antara tutup dengan botol.
0: Oh, dipisah berarti ya?
1: Dipisah, tapi terkadang ada juga masyarakat yang sudah bersih, dibuatnya jadi stiker apa.
0: Sudah dihilangkan ya,
1: sudah dilepas botol sendiri sudah di
0: press
1: tutupnya sendiri, jadi ya otomatis harganya agak lebih tinggi kan, karena dia sudah kasih yang bersih sama kita. Tapi kalau ada terkadang ada masyarakat cukup itu yang tidak sempat, dia kasih itu, jadi itulah bagian dengan kita memilah-milahnya. Begitu juga dengan kertas buku, kita pisah-pisahkan, begitu mereka antar kita pisahkan, kita satukan. Begitu untuk penimbangan mobil bank sampahnya datang, ya kita tinggal ini aja, mereka udah tinggal timbang globalnya aja kan.
0: Jadi seperti itu ya prosesnya ya pendengar, saya juga baru tahu nih. Jadi kalau misalnya kita sebagai warga yang mau mengumpulkan sampah ke bank sampah, memang bagusnya memang dipersiapkan dulu ya, berarti ya Bu ya, dipilah-pilah dulu gitu. Dikategorikan, disortir, dipres sendiri dulu, baru akhirnya bisa ditimbang di sana. Ini yang bikin saya penasaran, Bu Safni ya, itu bayarannya seperti apa, harganya seperti apa, apakah beda dari Kelurahan Tanjung Butung dengan Kelurahan Bengkong Laut untuk tarif?
2: Sama dia.
3: Tidak,
2: sama
3: ya? Karena kalau untuk beda, harga beda. Itu sudah ditentukan oleh DLH. Jadi seragam dia. Yang kita ambil untungnya itu tadi seperti kata Bu Uli, orang mengantar botol kotor namanya, botol. Belum belum terpisah tutupnya sama gelangnya sama labelnya. Dia contohnya kalau botol bersih misalnya 1.500 sekilonya misalnya, ya kan. Nanti kalau botol kotor tuh hanya Rp800. Yeah.
0: Per kilogram.
3: Iya, ini contoh aja, bukan harga seperti itu.
0: Oh, belum harga sebenarnya. Oke.
3: Nah, jadi nanti kalau kita bersihkan sendiri dari anggota kita bersih, disitulah kita ada untungnya.
0: Untung untuk bank sampahnya berarti ya?
3: Iya, untuk iya. Kalau saya sih memang anggota saya, insya Allah dalam bank sampah itu ada sekitar 50 anggota. Itu saya sudah memang mengatur peraturan saya ketat. Tidak saya terima sampah kotor. Saya harus terima hanya sampah bersih. Jadi kalau masih dia mendadak juga antar ke situ dengan sampah kotor, saya kasih pisau, saya suruh bersihkan. Kalau enggak, bawa pulang. Biar bertanggung jawab juga merekanya.
0: Iya.
3: Tapi alhamdulillah semenjak seperti itu, kita sampah di depan rumah kita tuh tidak ada yang bisa diambil lagi yang untuk dijual. Pemulung tak ada masuk lagi ke tempat kita. Karena kita yang jadi pemulungnya sendiri.
0: Wah, harta karun nih gitu ya.
3: Iya. Saya kalau jalan di sekitar warga tuh, saya udah tengok sampah-sampah tuh, kok dibuang itu, kan laku dijual. Nah, itu saya.
0: Jadi itu akhirnya menimbulkan kesadaran ya.
2: Iya, betul.
0: Baik itu yang di Kelurahan Tanjung Butung dan juga di Kelurahan Bengkong Laut ya. Oh, dampaknya jadi sepositif itu ya,
2: Ibu ya. Iya, positif ya. Sekali.
0: Oke, baik. Jadi kalau untuk harganya bisa di-spill enggak sih, Bu, sebetulnya, Bu? Saya penasaran deh.
2: Dia ada
0: kalau mau
2: katalog
0: dijual.
2: Harganya.
0: Oh, ada katalognya. Ada, mungkin bisa dilihat, Ibu Safnia, coba. Oke.
3: Saya.
0: Ada enggak?
3: Oke, lanjut aja, ada.
0: Oh, ada. Oke. Sambil menunggu list harganya, mungkin saya juga penasaran ini. Oh, udah ada ketemu ya?
3: Iya. Seperti aqua gelas bening ini.
0: Oh, yang gelas ya, bukan
3: gelas,
0: yang botol ini ya.
3: Itu harus dibersihkan tutupnya dulu. Itu harganya per kilo 1.500.
0: Lumayan ya, per kilo 1.500 ya.
3: Kalau botol bersih, yang botol bersih ada berapa jenis? Ada botol bersih bening, ada botol bersih
1: berwarna
3: biru, blue. Nah, jadi itu harganya 3.500
0: per kilogram.
3: Iya.
0: belum yang, sama tutupnya ya,
3: iya, ya. Iya. Jadi makanya botol bersih itu artinya yang tadi sudah dikupas semua, iya. Botol kotor jadi beda dari 3.500 botol bersih, botol kotornya 1.500.
0: Oh, jauh.
3: Ibu perkirakan aja kalau yang nimbang sekali nimbang itu botol tuh ada sampai 50 kilo, ada 100 kilo.
1: Wow. Dikalikan berapa kalau yang mereka kasih kotor?
0: Cuan ya.
3: Iya.
0: Cuan. Ya ya ya, menarik sekali. Mungkin pendengar yang jadi tertarik bisa ya bergabung. Kalau untuk bank sampah menurut ibu-ibu memang sudah tersebar luas di Kota Batam?
2: Sudah tersebar luas.
0: Sudah tersebar luas di setiap kecamatan dan juga kelurahan ya, harusnya ya sudah ada ya.
3: Sudah semua.
0: Tinggal cari tahu ya kita ya, ke Pak RT, Pak RW masing-masing kali ya.
3: Iya.
0: Ini yang saya penasaran ini ibu-ibu, soal minyak jelantah di bank sampah juga diurus atau tidak? Dari Bu Heri mungkin?
2: Diurus, Mbak.
0: Ada juga minyak jelantah ya. Bisa juga ya?
2: Bisa.
0: Baik itu yang di Pengonglot sama yang di Tanjung Buntung bisa juga ya. Benar. Ibu Samnia ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Kalau untuk minyak jelantah tarifnya seperti apa? Apa sama?
2: Boleh. Biasanya minyak jelantah itu kita terimanya
1: 4.000-an.
0: 4.000
2: per kilo.
0: Per kilo. Oh, hitungannya per kilo.
2: Per liter.
0: 4.000 per liter ya.
3: Enggak, kalau saya per kilo.
1: Per kilo.
3: 3.500 per kilo. Ya. Dari bank sampah udah ada.
0: Oh, oke. Okay. Semua se-Batam sama tarifnya.
3: Iya, dia per kilo, bukan per liter.
0: Oke, okay, per kilogram ya. Oke, okay, baik. Jadi bukan cuma sampah plastik, sampah organik, termasuk juga minyak jelantah juga bisa diproses di bank sampah.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau selama ini jadi anggota di bank sampah, baik itu Ibu Uli, Ibu Heri, dan Ibu Safnia, apa yang paling berasa, perubahan positif yang paling berasa dari ibu-ibu sekalian tetap bergabung di bank sampah itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Heri dulu?
2: Pengaruh positifnya itu tadi yang dari awal saya sampaikan, menciptakan lingkungan kita bersih dan sehat ya Mbak, pertamanya itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus bisa memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga itu, bisa dimanfaatkan, yaitu tadi recycle-nya.
0: Oke. Okay.
2: Kita dari misalnya ada PKK-nya, bisa dikelola dari PKK-nya. Jadi ilmu itu diturunkan ke ibu-ibu semua gitu. Itulah nilai positifnya. Dan juga ada bisa dijual juga. Misalnya mereka membuat bunga dari daur ulang sasetan molto atau apa.
0: Yeah.
2: Nah, itu bisa dijual lagi gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Ibu Safnia, selama ini udah 12 tahun ya?
3: Iya.
0: Luar biasa tuh 12 tahun tuh, lama sekali.
3: Senior. Banyak sih Bu, ya itu saya bilang, kita yang biasanya jalan ke depan tuh melihat tumpukan sampah yang biasanya penuh itu jadi mengurang. Karena memang pertama kan kita mengurangi sampah, menolong pemerintah Kota Batam untuk mengurangi sampah di Kota Batam ini. Jadi banyak sekali kurangnya sampah yang ada di daerah kita.
0: Oke, okay, khususnya di daerah Bengkong Laut ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Ibu Uli?
1: Ya sama Mbak. Terkadang kita kalau dalam satu acara, jiwa pemulung itu
2: jiwa mulungnya meronta-ronta ya.
1: Pantang lihat ada kardus, ada botol kosong, jiwa pemulung itu langsung meronta-ronta keluar untuk sigap cari kantong plastik besar untuk mulung lah.
0: Iya.
1: Padahal okay. Kalau kita seandainya kita bisa kreatif, kalau yang kita lihat dari ini, dari botol-botol bekas itu banyak bisa dibuka,
0: dimanfaatkan
1: ya? Untuk yeah. kerajinan kan, seperti buat bunga atau
0: figura
1: yeah. dari botol-botol itu. Padahal dengan kalau yang saya lihat di YouTube itu dengan alat-alat yang sangat sederhana kan,
0: iya, gunting dan lem
1: aja okay. gitu, untuk itu hasil kreasinya
0: luar biasa.
1: Cuma nanti kalau seandainya kita menggerakkan di PKK ya, seperti itu nilai untuk pasarannya mungkin yang
0: ya,
1: pemerintah
0: wadah.
1: Minta tolong sama pemerintah untuk mencarikan wadah buat ya. Kita PKK untuk ini kan
0: menjual,
1: untuk penjualannya itu saja Mbak.
0: Oke, okay, jadi seandainya kalau memang dari pemerintah bisa memberikan wadahnya yeah. itu lebih baik,
1: lebih lagi,
0: baik ya. Lagi ya. Jadi anggota di bank sampah juga bisa membuat kerajinan yang lebih banyak lagi
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan bisa lebih cuan lagi tentu saja.
1: Ya. Pastinya.
0: Oke, baik. Kita balik lagi ke Ibu Heri. Kalau bicara soal kebiasaan sehari-hari, menurut Ibu Heri, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan kita nih sebagai pendengar dan juga masyarakat khususnya agar bisa mengurangi produksi sampah di rumah?
2: Untuk pemirsa semuanya, yang pastinya ketika kita di rumah itu, bagaimana lingkungan rumah kita itu bersih, satu hal. Sampah itu benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, bukan dibuang tapi kita manfaatkan. Ya itu tadi, dari sampah rumah tangga kita, sampah sayuran atau masakan itu bisa dijadikan kompos atau pupuk atau ekoenzim. Sementara yang untuk yang kering-kering itu, nah itu bisa kita pilah menjadi sampah yang mendapatkan cuan. Jadi nggak ada ruginya kalau kita sadar sampah itu sangat bermanfaat untuk kita semua.
0: Oke, baik. Kalau dari Bu Safniyah, mungkin banyak orang yang punya pikiran
3: pengurangan sampah intinya. Ya minimal kita dari diri kita dulu sendiri mencontoh untuk ke teman-teman yang lainnya lah. Pertama, kalau kita pergi keluar, kita tak usah bawa botol aqua, botol apa, kita bawa aja tumbler. Terus kalau kita belanja ke pasar, kadang kan bawa kantong kresek itu. Kantong kresek sebenarnya laku kan dijual, tapi kalau udah keadaan basah dan bau ikan itu kadang udah malas ibu-ibunya, udah pakai lempar aja dia. Harusnya kalau anu dicuci, digantung ya kan. Nah itu kita kalau bisa ya bawa tas belanja sendiri yang tanpa pakai kantong asoy.
0: Kantong asoy.
3: Kresek, kantong asoy.
0: Namanya kantong asoy.
3: Karena di bank sampah bunyinya kantong asoy.
0: Kampus.
1: Kan namanya kantong asoy.
0: Oh, kamus besar bank sampah ya.
2: Kantong asoy. Kantong plastik. Oke.
0: Kalau dari Ibu Uli sendiri kan mungkin banyak orang yang punya pikiran, ah cuma satu botol plastik ini enggak akan punya pengaruh. Kalau menurut Ibu seperti apa orang-orang yang punya pikiran seperti itu tuh?
1: Itu pemikiran yang salah ya, Mbak.
0: Oke.
1: Sebenarnya kalau dari botol plastik itu juga bisa juga kita pergunakan untuk sebagai wadah tanaman kita. Seandainya ibu-ibu ini, pemirsa yang di rumah, hobinya bertanam. Itu seperti galon-galon atau botol-botol mineral yang agak besar atau yang kecil itu, kalau kita pinter mengapakannya, sebenarnya bisa dijadikan untuk tanaman. Atau seandainya mungkin kita pekerja, itu bisa dibagi dua, di bawahnya untuk tampungan air, di atasnya itu dibuat tanah untuk tanaman kita. Jadi yang pekerja juga tidak harus setiap hari untuk menyiram tanamannya. Seperti itu. Jadi sangat bermanfaat lah untuk botol-botol itu. Sementara ya yang nggak tahu mungkin main lempar-lempar, yang kadang kita membuat keselnya itu lemparnya sembarangan.
0: Kalau di tempat sama nggak apa-apa ya, Bu.
2: Kita bisa pernah ya, Mbak. Pernah, Mbak. Kami ada satu kegiatan nih sama-sama pemulung nih kan, sama-sama pemulung semua ini. Satu kegiatan di tempat yang sama. Jadi kami sadarkan semua botol jangan dibuang, dikumpulkan. Pada ribut semua ngumpulin botol. Jadi botol itu sangat bermanfaat pada waktu itu, dan yang punya bank sampah pastinya alhamdulillah, terima kasih dikasih botol satu aja, Mbak, terima kasihnya luar biasa, terima kasih ya gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada hajat ada acara di Kelurahan Tanjung Muntung sama Kelurahan Benggong Laut, udah bisa dipastikan ya
2: sampah botol kami nggak ada,
0: udah di booking ya.
2: Ya
0: udah di booking sama sampahnya. Oke, baik. Kalau dari ibu-ibu ini yang sudah punya bank sampah di masing-masing kelurahannya selama ini, selama mungkin dari Benggong Laut sudah lebih senior ya, Bu ya. Pasti banyak tantangannya juga ya. Selama ini tantangannya seperti apa? Mungkin dari yang paling senior dulu, Bu Sapi.
3: Tantangannya ya kesadaran masyarakat. Karena kalau kita anggota nasabah kita ini kebanyakan yang kelas menengah ke bawah. Jadi dia merasa bahwa satu botol itu bermanfaat baginya. Tapi kalau yang sudah ke atas itu kan pernah mereka ikut menimbang, terus dapat hasil uangnya. Kok cuman dapat segini? Gitu loh. Tapi kalau yang memang merasa itu butuh, uang itu butuh kali, dia bilang alhamdulillah ya, Bu, saya dapat segini-segini gitu loh. Tapi yang itu enggak. Jadi sekali dua kali dia nimbang, habis itu dia berhenti. Saya tanya, kenapa enggak nimbang? Capek lah Bu, orang cuma segini. Saya udah ngumpulkan di rumah saya, udah banyak tikus, banyak kecoa. Itu dia satu yang saya mau bilang apa ya, saya?
2: Tantangan.
3: Itu tantangan itu seperti, sampai saya, aduh tolonglah, kan sayang itu kan itu aja, tolonglah dibawa sikit-sikit, kardus-kardus di rumahmu kan banyak dibawa. Enggak, karena hatinya memang tidak terikat ke situ, okay. Bukan karena kebersihannya. Mereka terlalu memandang uang. Sebenarnya kan pertama kan bank sampah ini kan bukan uang.
0: Betul.
3: Kesadaran sekarang untuk mengurangi sampah itu yang pertama sekali. Ya. Baru bonusnya uang.
1: Iya.
3: Karena orang kami itu kalau satu tahun itu anggota kami cuma sedikit-sedikit itu pas Lebaran mengambil uangnya itu ada 1 juta, ada 500 paling sedikit. Okay. Kalau tiap hari dia tiap bulan kan datang 30.000, 40.000, kadang 80.000 kan itu setiap bulannya. Seberapa kantong-kantong itu kan tidak banyak.
0: Ya.
3: Nah, itu yang buat mereka malas.
0: Oke, okay. Hanya orang-orang terpilih berarti ya, Bu.
3: Iya.
0: Kalau dari Bu Heri sama Ibu Li, mungkin Bu Heri dulu, tantangannya seperti apa kalau dari Kelurahan Tanjung Buntung?
2: Ya, kalau kami ini, kita semua ini pasti kesadaran masyarakatnya, Mbak. Kekurangnya kesadaran masyarakat ini untuk, ya tadi, sebetulnya bank sampah ini bukan awalnya uang, gitu kan.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana kita bisa melihat lingkungan kita itu lebih baik dan lebih bersih. Dan itu juga yang digalakkan sama pemerintah Kota Batam. Bagaimana kita bisa meminimal sampah dari yang misalnya setumpuk menjadi yang sedikit saja gitu. Tetap kami berusaha, tetap woro-woro di setiap kegiatan atau pertemuan apa-apa, sampah itu benar-benar harus dimanfaatkan untuk diri kita sendiri. Itu sih Mbak.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Ibu Uli, maksud saya Ibu Uli, seperti apa tantangannya selama sudah dari 2022 ya tadi ya bilangnya?
1: Kita dari udah 3 tahun.
0: Udah 3 tahun ya. Oke. Okay. Iya. Apa tantangannya?
1: Jadi tantangannya sama Mbak, sama Ibu Sabnia dan Ibu Heri, ya, karena kurangnya kesadaran masyarakat dan anggap sebelah mata masyarakat dengan sampah ini mereka, apalagi yang taraf kehidupan sosialnya lebih agak tinggi, ya? Lebih tinggi dari yang lain. Jadi terkadang dia anggap mungkin sampah itu
2: ya udah sampah aja.
1: Enak,
2: sampah aja.
1: Sampah aja gitu.
3: Ya, tempatnya di tong sampah.
1: Iya. Jadi itu salah satu.
3: Gak naik kelas ya.
0: Itu jadi masalah semua bank sampah berarti.
2: Iya.
0: Bisa jadi di bank sampah lain juga masalahnya.
2: Benar, itu juga itu. Masalah di Kota Batam juga itu seperti itu. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sampah.
0: Oke, baik. Tadi bicara soal pemerintah Kota Batam atau pemerintah Provinsi Kepri, dapat dukungan penuh enggak ibu-ibu sekalian? Dari Bu Sabnia silakan.
3: Iya, sangat-sangat didukung, tapi agak kurang dukungannya walaupun didukung. Ya, ada bantuan seperti timbangan apa semua. Hanya agak-agak iri sedikit deh. Karena kalau ada posyandu dapat insentif, RT RW dapat insentif. Padahal kita juga kerja sebenarnya. Walaupun kerjanya itu menghasilkan uang, kita hanya dapat 5% dari hasil penjualan. Dari 5% itu kita bagi sampai 5 orang. Kalau tidak punya jiwa sosial yang lebih, dia mengundurkan diri.
0: 1% aja berarti ya, kalau 5% dibagi 5 kan berarti 1% aja ya. Wow, luar biasa.
3: Jadi kalau memang adalah mendengar dari pemerintah Kota Batam adalah dapat sedikit uang insentif juga, mandikan mayat juga dapat insentif, imam dapat insentif, guru ngaji dapat insentif. Kenapa anggota bangsa, pengurus bank sampah tidak dapat insentif gitulah?
0: Padahal kan pekerjaan yang mulia juga ya.
3: Iya, sama mengurangi sampah Kota Batam loh.
0: Kan? Oke. Ya kalau dari Bu Heri seperti apa? Sama Bu Uli, apakah dari Kelurahan Tanjung Buntung juga dapat dukungan penuh dari DLH ataupun pemerintah Kota Batam ataupun pemerintah Provinsi Kepri?
2: Sebetulnya kalau untuk dukungan mereka sangat mendukung karena setiap tahunnya mereka mengadakan kelurahan itu mengadakan kegiatan tentang pilah sampah, bagaimana cara mengolah sampah, terus didatangkan
1: ahli-ahli
2: tentang sampah ini, bagaimana kami narasumber maksudnya
1: bisa mengolah
2: menjadi sampah yang baik. Sebenarnya itu dukungannya, tapi ya seperti Bu Sabnia tadi, kalau seandainya itu ada plusnya, itulah dapatnya insentif gitu kan.
0: Biar lebih semangat juga kan ibunya.
2: Itu motivasi, Mbak.
0: Karena cuma berlima aja kan yang diurus satu kelurahan itu kan.
2: Iya,
0: ya?
2: Benar.
0: Gitu, Mbak. Oke, baik-baik. Kita udah di penghujung waktu, ibu-ibu sekalian. Gak berasa datang jauh-jauh ya dari Tanjung Buntung.
2: Iya, ya.
0: Ini mungkin yang terakhir, ada pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan dari Ibu Uli, Ibu Heri, dan juga Ibu Safniyah mungkin. Apa yang kedepannya ingin Bank Sampah lakukan, kemudian harapan dari pemerintah dan sebagainya. Silakan dari Bu Safnia terlebih dahulu.
3: Ya, alhamdulillah harapan kami ya tadi itu ya, kalau untuk pengurus ya dapat insentif, ya kan, lebih diperhatikan lagi lah kita, karena kita memang betul-betul menghadapi masyarakat bawah, yang betul-betul di bawah ya masyarakat ini, apalagi tentang sampah. Siapa sih yang mau melirik sampah yang bau dan busuk itu? Ya, kecuali ya. Kami yang punya, memang punya jiwa sosial yang lebih, Bu. Tanpa 12 tahun ya, uang tuh tidak tahu kemana.
0: Okay.
3: Uang tuh tidak tahu, karena kita dapat bayar, untung ruginya tak tahu. Ujung-ujungnya nanti paling lebaran, ayo kita beli minuman satu case, satu orang yuk kita bagi. Udah, itu aja dapatnya. Belum pernah kami dapat gaji langsung, dapat segini, dapat segitu, tidak. Jadi mohonlah perhatian dari pemerintah Kota Batam, lebih aktiflah melihat kami-kami yang pengurus bank sampah ini ya. Terima kasih.
0: Oke, dari Bu Uli silakan, ada yang ingin disampaikan?
1: Kayaknya sama dengan Bu Sabnia ya. Perhatian dari pemerintah Kota Batam untuk kita yang mempunyai bank sampahnya, karena bank sampah ini satu wadah yang untuk menjamin kebersihan lingkungan kita.
0: Betul, betul.
1: Karena semenjak adanya bank sampah, secara otomatis itu sampah-sampah yang ada di sekitaran kita sudah banyak berkurang, sudah jauh banyak berkurang.
0: Oke.
1: Itu aja, Mbak.
0: Jadi sudah ada banyak dampak positifnya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau dari Bu Heri ada yang ingin sampaikan, silakan.
2: Iya. Terima kasih, Mbak. Saya sangat berharap untuk masyarakat untuk lebih care dan aware terhadap sampah ini. Bagaimana lingkungan kita menciptakan lingkungan kita sendiri bersih dan sehat. Terutama bagaimana kita bisa menjadikan sampah itu menjadi yang lebih bermanfaat dan menjadikan uang. Itu sih, mari masyarakat semuanya harus sadar dengan bagaimana kita harus memilah sampah ini. Itu, Mbak, terima kasih.
0: Oke, luar biasa. Semangatnya dari Bank Sampah Kelurahan Tanjung Buntung dan juga Kelurahan Bengkong Laut. Semoga masih terus semangat ya, Bu ya.
2: Amin, insyaallah.
0: Karena tadi sempat disebut ya, ibu-ibu kaya raya ya.
2: Benar. CEO.
0: CEO Bang ya. Kaya hatinya.
2: Iya, amin.
0: Amin.
1: CEO Bank Sampah.
0: Udah kayak di drama-drama itu ya.
2: Drakor
0: ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Uli, Ibu Heri dan juga Ibu Safnia sudah meluangkan waktu berbagi ilmunya di sini, berbagi pengetahuan baru soal bank sampah yang mungkin banyak pendengar belum tahu, karena saya juga masih banyak dapat ilmu baru juga dari ibu-ibu lagi nih ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan semoga ibu-ibu sekalian juga diberikan kesehatan.
2: Amin.
0: Dan semangat yang panjang ya.
2: Amin.
0: Karena ngurus bank sampah ini pasti capeknya luar biasa.
2: Tapi ada nikmatnya yang tersendiri.
0: Ya. Nikmat tersendirinya nggak bisa ya digantikan oleh apapun ya, Bu.
2: Benar.
0: Ya. Oke, pendengar, sekian dialog kita di sore hari ini. Jangan lupa kita mulai dari diri sendiri juga, mulai dari rumah kita, mulai dari hal-hal yang paling kecil, karena lingkungan yang bersih bukan cuma untuk kita di hari ini, tapi juga untuk generasi kita, anak cucu kita nanti di masa yang akan datang. Saya pamit, sampai jumpa di Green Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Padang untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Kor 15 Padang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Jadi kalau kata kita dari gas, ini nanti habis mengontrol di bawah sesuatu kemauan itu keluar. Nah, makanya kita harus.
1: Sari Berita. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
2: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsinya cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang hidden customer ya, dia tidak terlihat gitu. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
1: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bantuan sosial diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima bantuan dari luar daerah akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
4: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal Pekanbaru dan memiliki DP Pekanbaru. Kalau dia tidak ada DP Pekanbaru, maka dia tidak pernah mendapatkan UBD. Tapi idealnya orang yang tidak punya DP Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak bisa dapat. Jika punya dapat, disini dapat. Jadinya, jadi itu yang kendali. Berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan tidak punya, bantuan di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
5: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjaga orang-orang di BPJS. Itu rata-rata tidak diberikan sama BPJS. Dan itu semua rata-rata susah. Jadi kalau kata kita tidak dikas, nanti habis kontrol kembali ke luar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini melalui busur. Ini selesai itu, Pak. Jadi kita harus tegas, karena memang orang susah, Pak. Kalau memang kita di rumah Tuhan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerah-daerah, akan datang di kawal.
3: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status eksklud penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
7: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
6: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi gambaran optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam tahun depan. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
8: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
9: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar juga menetapkan proyeksi inflasi Batam pada 2027 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Angka tersebut relatif sama dengan proyeksi inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
0: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra dari RRI Padang.
10: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan, mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
11: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi, harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
10: Ahmad mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampeng Para, Kabupaten Pesisir Selatan, yang melibatkan peran swasta. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampeng Para, Haritman, mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
12: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
10: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampeng Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan memperkuat penanganan di wilayah Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
14: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Ardia Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan.
15: Kesiapan ini sudah laksanakan kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya.

0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutlah sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutlah terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
1: Jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Ini yang mendominasi adalah kecamatan Bintan.
0: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutlah dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Perluasan layanan juga dilakukan dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya laporan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
4: Untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang sering kali tidak memunculkan gejala, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
3: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemaga Tia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
5: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
3: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
6: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
7: Jadi kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan ekonomi, tidak ekologis. dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
6: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan WAHI di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
7: Masyarakat adat ini ada makhluk yang harus dilindungi, ada masyarakatnya yang berbagai manfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah sumber daya dan sekarang kami melihat sekarang sudah jauh lebih berkembang.
6: Bima Arya menegaskan masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Pelayaran bagi kapal penumpang maupun

0: Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026, belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menambahkan, secara umum, kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
1: Asap 4 hari kebelakang, 3 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu jauh jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak ya, seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
0: Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
2: Masalah kabut di kemarin? Malaysia kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun kena kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini, tapi kabutnya aman, kabutnya pun tak apa-apa.
0: Dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa, meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Edukator Museum mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi dari berbagai tingkatan pendidikan. Berikut laporan Nur Afni Sisilawati dari RRI Bukit Tinggi.
4: Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sesi kunjungan terbaru, museum menerima rombongan sebanyak 150 murid dari TK Pembina. Untuk menjamin kenyamanan anak-anak saat menjelajah seluruh bagian bangunan, pihak pengelola telah menerapkan standar keamanan fisik pada koleksi bersejarah serta menyiapkan petugas pendamping. Edukator Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Vini Marlinda, memaparkan skema perlindungan benda museum bagi para pengunjung cilik.
5: Tentunya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sudah aman untuk anak-anak ya. Untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh yang mungkin rawan bagi anak-anak itu sudah dikasih pembatas, dan kami juga ada beberapa orang petugas juga di sini yang bakal menemani adik-adiknya juga kalau berkeliling.
4: Rangkaian penelusuran di dalam museum mencakup area kamar belajar, ruangan di lantai 2 yang terdiri dari kamar kakek dan kamar lahir Bung Hatta, hingga bangunan belakang seperti area bendi dan kandang kuda. Selain menyajikan dokumentasi foto dan tayangan video harian melalui layar televisi, museum ini memperdengarkan rekaman suara asli Bung Hatta yang dihibahkan oleh RRI. Kegiatan belajar di lokasi juga dilengkapi kuis interaktif berhadiah souvenir seperti buku, kantongan kunci, dan gelas minum. Kunjungan rutin tidak hanya berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara asal Malaysia dan Belanda, melainkan juga melibatkan keluarga inti sang proklamator. Firni Marlinda menuturkan kehadiran putri-putri Bung Hatta pada agenda peringatan hari lahir 12 Agustus lalu.
5: Kalau kunjungan dari putrinya Bung Hatta ya, misalnya itu di hari ulang tahun ini juga ada ya. Kebetulannya hari ini melewati Zoom saja. Cuman kalau untuk dengan putrinya Bung Hatta yang tahun ini mereka berkunjung ke Bukit Tinggi itu ketika ulang tahun ke Jambada.
4: Seluruh layanan penelusuran sejarah dan pemanfaatan fasilitas di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terbuka untuk masyarakat luas tanpa dipungut biaya masuk sama sekali. Nur Ahni Susilawati melaporkan.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Batam. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru di bidang digital. Kehadiran pusat inovasi tersebut juga dinilai dapat mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Berikut laporan Renita Suharjana.
7: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
8: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya.
9: yaitu Free Trade Zone

0: dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nansa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT perseorangan.
1: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
2: Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan piagam penghargaan kepada 45 anggota kontingen Jambore Nasional 12. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 serta piagam penghargaan bagi pelajar yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional dan provinsi. Penyerahan dilakukan Wali Kota Hendrianis dalam acara silaturahmi dan penyambutan kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang bersama paskibraka nasional dan provinsi di Rumah Dinas Wali Kota Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 45 anggota kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang menerima piagam sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kontribusi mereka selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Pada kesempatan yang sama, piagam penghargaan juga diserahkan kepada 4 pelajar asal Padang Panjang yang bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Hendrianis menyampaikan kebanggaan atas capaian tersebut. Hendrianis juga mengapresiasi kuartir cabang gerakan pramuka Kota Padang Panjang yang tetap mampu mengirimkan kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di tengah keterbatasan anggaran.
4: Kekompakan adalah modal penting selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kontingen tampil dengan semangat, disiplin, dan kekompakan. Yang paling penting, adik-adik dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan kembali ke Sumatera Barat dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman yang berharga.
3: Hendrianis menambahkan, agar seluruh pihak menjadikan pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sebagai pengalaman berharga dan kebanggaan yang dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Nofri melaporkan.
2: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Taripang menjadi bagian dari activity workshop. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
5: Kampung Taripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekoturism sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Taripang dan Lamun yang bisa menjadi nilai bagi masyarakat. Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Jannah Setiawan, mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari aktiviti workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan, karena Kampung Taripang ini bekerjasama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Taripang, sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
6: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang Taripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah, itu jadi aktiviti workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang Taripang, Taripang apa yang kita kelola, Taripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan Taripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasa kering yang dianggap jadi sampah itu jadi kertas, kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu diedukasi tentang laut.
5: Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Jannah Setiawan, mengatakan untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola, karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan edu ekoturism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Turnamen badminton antar instansi di Kabupaten Natuna berlangsung meriah dan diikuti sejumlah peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang olahraga dan silaturahmi antar instansi di daerah. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
7: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna Charles Manuel mengatakan pelaksanaan Kejur Cup tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi, tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang.
8: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan Kejur Cup. Nah, Kejur Cup ini untuk dibawa U19. Jadi di samping itu, karena cuman di samping itu kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk Kejur Cup sekitar 98.
7: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
9: Saya berharap ke depan akan banyak lagi, karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
7: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.
4: Prosoto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kali ini saya ingin sampaikan beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Kiki Rijaluddin bin Hari Jauhari, tempat dan tanggal lahir Kota Garut, 14 Oktober 1988, umur 37 tahun, jenis kelamin laki laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Bengkong Indah 3 Blok E nomor 25 RT 4 RW 7 Kelurahan Sade, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aiti binti Ali sebagai penggugat melawan Kiki Rijaluddin bin Hari Jauhari sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan selanjutnya pendengar telah memanggil M. Wahyu Setiawan bin Sopuan Hadi, tempat tanggal lahir Meranjat Ilir, 20 September 2004, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Pluto Blok B3 nomor 10 RT 3 RW 5, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang mengharap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Emi Sutanti binti Untung Sutrisno sebagai penggugat melawan M. Wahyu Setiawan bin Sopuan Hadi sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan selanjutnya telah memanggil Munawar bin Abdul Latif, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 17 Oktober 1980, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Citra Laguna 2, Blok A8 nomor 10 RT 2 RW 23, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selanjutnya, tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gina Oktavialita binti Mas Rizal sebagai penggugat melawan Munawar bin Abdul Latif sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar beberapa panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang tadi namanya saya sebutkan bisa datang di waktu yang sudah saya sebutkan juga di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penertiban pelanggaran lalu lintas di Kota Batam berujung pada pengungkapan dugaan peredaran narkotika. Dua orang yang berada di dalam mobil Honda Brio BP1468CM diamankan setelah petugas menemukan sabu, pil ekstasi hingga senjata tajam saat melakukan pemeriksaan di kawasan Simpang McDonald Jodoh pada hari Rabu di tanggal 26 yang lalu. Mobil tersebut awalnya dihentikan personel Satlantas Polresta Parelang sekitar pukul 9 karena pengemudi kedapatan tidak menggunakan sabuk keselamatan. Petugas kemudian memeriksa pengemudi, penumpang, serta kelengkapan surat-surat dan dokumen kendaraan. Dari penggeledahan terhadap kendaraan dan kedua terduga pelaku, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat total sekitar 0,72 gram, dua butir pil ekstasi, serta satu senjata tajam. Polisi selanjutnya melakukan pengembangan ke rumah kos di Jalan Raja Ali Haji Batam yang diketahui dihuni salah satu terduga pelaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, memasuki hari keempat krisis air bersih, warga di sejumlah wilayah Batam mulai kewalahan menghadapi kondisi yang tak kunjung membaik. Hingga Sabtu ini, pasokan air bersih belum kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga hingga usaha masyarakat ikut terganggu. Kondisi paling terasa terjadi di kawasan Batu Aji dan Sagulung. Warga mulai kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari karena air menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat digantikan. Tumpukan pakaian kotor mulai memenuhi rumah, sementara piring dan peralatan dapur terpaksa dibiarkan akan menumpuk. Informasi yang terakhir pendengar, lewat surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, pemerintah melarang seluruh operator menghilangkan sisa kuota internet dan menarik biaya tambahan dari konsumen. Itu sesuai dengan putusan MK dan surat edaran yang diterbitkan adalah SE nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi mengatur operator seluler tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Edaran tersebut juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih bersama saya Aziza hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nanti di azan maghrib akan jatuh di pukul 18 lewat 12 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Mendengar beberapa amalan ringan yang dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam surga. Yang pertama, menutup aib orang lain. Tidaklah seorang hamba menutup aib seseorang hamba di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Perkara hibah sudah dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan hadis di atas, bahwa menahan diri dari menjelek-jelekan orang lain akan membuat nikmat yang luar biasa di hari akhir, yaitu ditutupi seluruh aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, engkau adalah orang yang baik, langkahmu adalah langkah yang baik, dan engkau telah mendapatkan suatu posisi di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Hanya dengan mengunjungi orang sakit dan menghiburnya, kita sudah dijanjikan posisi di surga kelak. Beberapa langkah yang kita lakukan untuk menjenguk sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, memberi makan dan minum pada binatang. Binatang juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kita menolongnya dengan ikhlas, Allah akan melihatnya sebagai sebuah amal kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keempat, menyingkirkan benda yang dapat melukai orang lain dapat dinilai sebagai sebuah kebaikan yang mendatangkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyingkirkan gangguan dari muslimin, maka akan dicatat untuknya

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan tiap hari pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, Si tembak kita gratis. Memasal daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu. Cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi

0: Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi, maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Rapi Liki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: tanpa iklan.
1: Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
0: Radio di genggaman Anda.
2: Batam malam ini.

0: What kiss?
1: Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kembali sore semua, kamu suatu air batam. Siada lagi hadir untuk anda dari Judika, suatu lagu lama yang dirilis kembali dari kantong album Judika untuk anda. Mengantarkan kita ke 50 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda tetap bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Selamat menikmati malam panjang bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang, ditemani Pro 1 RRI Batam. Kabar terbaru yang dilansir dari Batam Post, di mana memasuki hari keempat krisis air bersih, warga sejumlah wilayah Batam mulai kewalahan mendapatkan ataupun menghadapi kondisi yang tidak kunjung membaik. Hingga Sabtu hari ini, pasokan air bersih belum kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga hingga usaha masyarakat ikut terganggu. Kondisi paling terasa terjadi di kawasan Batu Haji Sagulung, dan juga warga mulai kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari karena air menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat digantikan. Tumpukan pakan kotor mulai memenuhi rumah, sementara piring dan juga peralatan dapur terpaksa harus menumpuk. Warga sudah benar-benar kesulitan, dan juga krisis tersebut tidak hanya memukul kebutuhan rumah tangga. Sejumlah usaha air isi ulang galon terpaksa menghentikan aktivitas karena tidak memiliki pasokan air untuk diproses, dan pelaku UMKM catering makanan juga ikut menjerit karena kegiatan memasak, mencuci bahan makanan, dan juga membersihkan peralatan membutuhkan air dalam jumlah besar. Di mana kondisi serupa juga dirasakan masyarakat di kawasan Marina, kemudian Kelurahan Tanjung Riau, Supang, bahkan juga di wilayah Batu Haji. Warga mengaku masih menunggu suplai air tangki yang sebelumnya dijanjikan untuk membantu memenuhi kebutuhan selama krisis berlangsung. Namun hingga Sabtu, pasokan air tangki yang dinantikan belum juga tiba. Kondisi ini juga membuat warga semakin resah, terlebih sebagian masyarakat mulai kehabisan cadangan air di rumah masing-masing. Menurut Suhadi, pasokan air tidak lagi sebatas ketidaknyamanan, tapi sudah mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Warga harus mengatur penggunaan air yang tersisa untuk mandi, masak, mencuci, dan juga kebutuhan lain. Keterbatasan ini juga atau keterbatasan air bahkan membuat sebagian warga mencari sumber air alternatif hingga di kawasan hutan Mata Kucing dan Sungai Temiang. Warga rela menempuh jarak lebih jauh demi mendapatkan air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kondisi ini menjadi gambaran beratnya krisis air yang dirasakan masyarakat masuk hari keempat. Warga berharap distribusi air tangki segera direalisasikan dan suplai air normal kembali sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha masyarakat di Batu Haji Sagulung dan Marina dapat kembali berjalan. Itu informasi terbaru untuk anda dari Batam Post di kesempatan malam hari tentang 4 hari krisis air. Warga Batu Haji Sagulung dan sekitarnya mengalami kesulitan dan semakin kewalahan mendapatkan air bersih untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Itu mendengar informasi terbaru untuk anda di Pro 1 Air Batam. Kita hadirkan satu koleksi dari Armada dengan Pulang Malu Tak Pulang Rindu di Pro 1 Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Surah Sumaka Masyarakat Terbatam, kita berada di Lintas Informasi edisi 29 Agustus 2026. Dilansir dari RRI.co.id, diinformasikan pemerintah akan terus mendorong wisata belanja sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Koordinator Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan atau kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari tujuan wisata di berbagai negara. Informasi yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sisa atau sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Informasi yang ketiga terakhir dan juga informasi yang dilansir dari RRI.co.id, perekonomian terbaru atau perubahan iklim yang menyebabkan ratusan juta anak di dunia mengalami paparan panas berbahaya setiap tahun. Sebuah studi menemukan ada sekitar 560 juta anak berusia antara 0 sampai 9 tahun mengalami setidaknya satu bulan tambahan tekanan panas pada setiap tahunnya. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 R Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita jenang mini drama produksi dari RRI Serui dengan judul Hutan Warisan Leluhur di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kenapa banyak pohon rubuh?
1: Kenapa, Pace?
0: Pace, kau di mana dulu? Cepat.
1: Ada apa, Pace?
0: Mata kau lihat, banyak pohon yang ditebang.
1: Ini siapa perbuatan ini? Pace, kau yang suruh orang tebang apa?
0: Mata kau sembarang sih, ini pasti ada orang lain yang masuk ke hutan tanpa izin.
1: Pace, ini bisa jadi bencana besar ini. Kalau begitu, tolong lapor ke kepala kampung saja.
0: Oh, ayo, cepat, macet.

0: sudah sepakat untuk tidak menebang pohon dari hutan sebelah. Mana mungkin pohon-pohon kayu besi itu ditebang tanpa keputusan bersama? Pasti Pak Jobet salah lihat.
1: Ini betul, Bapak Kepala Kampung. Saya tidak tipu. Saya bisa buktikan, Bapak Kepala Kampung, kalau kayu itu masih ada di hutan sana.
0: Kalau begitu, ayo, saya mau bukti.
1: Sekalian cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Mace, kau siap-siap menyebabkan.

Navigasi itu ditebang dengan mesin sensor. Sepertinya Pak Jihobet ini kurang istirahat. Sampai-sampai apa yang Pak Jihobet ceritakan ini, semua cerita itu tidak benar. Hanya khayalan.

Sudah, sudah. Jangan pegang itu lagi. Serahkan semua pada Tuhan.

0: Bagaimana? Semua pesanan saya beres, Kak?
1: Aman, pokoknya beres, Bu. Aman.
0: Bagus kalau begitu. Setelah saya terima barangnya, uangnya langsung saya transfer ya ke Bapak. Tapi ingat ya, saya tidak mau dilibatkan dalam masalah apapun. Ingat itu.
1: Oke deh, baik-baik, Bu. Pokoknya beres, tidak akan ada masalah. Saya jamin asalkan bayaran saya harus banyak ya, Bu.
0: Soal bayaran, jangan takut.

0: Bajie! Ada apa, Bajie? Melihat siapa?
1: Tidak, Macet. Sepertinya ada yang mencurigakan dari gerak-gerik Bapak Kepala Kampung. Barusan saya dengar Bapak Kepala Kampung sebut kata uang berulang kali. Tapi, seperti mengantogil begitu. Bajie kelihatan senang sekali.
0: Maksudnya?
1: Itu yang harus turun cari tahu. Bajie, kalau Bajie Pufili itu ada hubungannya dengan penembakan kayu di hutan.
0: Ah, sudah. Sekarang tunggu pulang. Sudah siang. Tidak baik berpikir negatif tentang orang.
1: Setiap hari saya punya nyawa terancam dengan warga di sini. Untung saja Pakcik Oge telah tangkap saya. Kalau tidak, saya sudah ada di penjara nih. Pokoknya Pakcik Kepala Kampung harus menjawab.

0: siapa yang datang?
1: Siapa?
0: Saya, Eti.
1: Ini sudah malam, ada apa?
0: Mana saya punya bayaran?
1: Sudah, masuk dulu.
0: Semua pekerjaan sudah beres. Tapi, mana uang yang Bapak Kepala Kampung janji buat saya?
1: Aku diam. Masuk dulu, masuk dulu. Udah bicara keras-keras. Nanti ada dengar, bisa bahaya.
0: Ah, pokoknya saya mau bayaran.
1: Kalau tidak apa?
0: Oh iya, tolong dulu sama-sama akan di penjara. Jadi, sebaiknya tutup.
1: Saya punya alasan kenapa saya harus punya.

Sammy.

0: Ternyata Pak Jobet sangat bijaksana. Mau memaafkan semua perbuatan saya akan lakukan seperti yang diperintahkan.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Bagaimana saja Anda berada masih di Pro 1 RR Batam. Kita berada di Hasanah Budaya Timur, Indonesia Timur ya. Lampung Senyum Bit Happy ya. Mengantarkan kita ke 40 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada, dan juga terus bersama Pro 1 yang pasti ya. Dan juga beberapa informasi tentang tradisi dan juga budaya-budaya dari Indonesia Timur akan saya hadirkan untuk menemani Anda sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita tadi banyak mendengarkan tradisi-tradisi dari Wamena, kemudian juga ada adat-adat dari Papua Barat, kemudian juga ada beberapa tradisi dari Indonesia Timur yang sangat terkenal dan syarat nilai budaya meliputi tradisi Sasi di Maluku dan juga di Papua serta upacara Pasola Sumba. Berikut akan saya hadirkan informasi tentang Sasi ya, tradisi Sasi yang ada di Maluku dan juga di Papua, di mana adalah beberapa tradisi unik dari wilayah Indonesia Timur. Yang pertama tadi, Sasi adalah sistem perlindungan alam tradisional di Maluku dan di Papua untuk mengatur pengambilan hasil laut ataupun hutan agar tetap lestari. Ini Sasi ya. Kemudian ada bakar batu, ritual memasak bersama menggunakan batu panas di Papua yang juga sering dilakukan dalam versi halal saat hari raya. Kemudian ada Pasola, di mana tradisi perang-perangan di atas kuda sambil melempar lembing oleh masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari ritual pertanian. Kemudian ada pawai hadrat. Pawai meriah ini khas dilakukan oleh masyarakat pesisir Papua seperti di Kaimana dan juga di Jayapura yang diiringi dengan tabuhan tifa dan juga musik riang. Dan juga beberapa hal yang lainnya akan kita hadirkan juga tentang tradisi-tradisi yang ada di wilayah Papua dan sekitarnya. Dan juga tiga tradisi Indonesia Timur ya, tiga tradisi dari masyarakat Indonesia Timur yang syarat nilai agama juga ada. Di antaranya adalah keberagaman tradisi yang ada di wilayah Indonesia Timur ternyata tidak kalah menarik untuk dikaji, dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia tentu menjadi aset yang tidak dapat dinilai oleh apapun. Jika digali secara mendalam, masih banyak tradisi-tradisi Indonesia Timur yang belum diketahui oleh masyarakat dan kebanyakan orang. Untuk itu perlu ada langkah-langkah strategis agar tradisi tersebut dapat dilestarikan dan menjadi penguat identitas bangsa. Paling mungkin dilakukan adalah resolusi konflik dan juga menjadikan budaya sebagai investasi menginspirasi pengayaan untuk membangun masa depan dan juga kurikulum dalam media peradaban bangsa demi mewujudkan pendidikan nasional sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya ini juga misalnya melalui langkah-langkah pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan juga pemanfaatan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan juga berkepribadian secara budaya. Dan juga beberapa hal yang lainnya, kalau tadi kita katakan bahwa tradisi bakar batu, di mana bakar batu adalah salah satu tradisi lokal yang telah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang. Kemudian dalam perkembangannya, bakar batu yang dulunya merupakan ekspresi kuliner mama-mama Papua dengan memilih wadah memasak yang disediakan alam, yakni tanah, batu, ternak dan juga hasil kebun dengan tujuan makan bersama-sama. Kini telah banyak dilakukan dalam rangka memperingati hari besar, damai setelah perang dan juga menyambut tamu untuk syukuran dan juga bahkan sebagai sarana komunikasi politik. Tradisi bakar batu adalah budaya asli tanah Papua yang telah mengalami transformasi dalam tata laksana dengan tujuan tradisinya. Awalnya tradisi ini juga sebuah kearifan kuliner masyarakat di tanah Papua, kemudian menjelma menjadi salah satu alat pelarut dendam dan juga pelebur luka bagi masyarakat yang sebelumnya saling bertikai. Bakar batu berfungsi sebagai media penyaluran berkah, berkah Sang Maha kepada masyarakat melalui tangan pelaksana tradisi. Toleransi, gotong royong dan juga saling menghormati juga tercermin dalam nilai-nilai luhur yang terilhami dari nilai-nilai yang melalui proses pelaksanaan bakar batu. Bakar batu ini menjadi media pemersatu antara orang asli Papua, orang yang tinggal di Papua dan para pendatang. Semuanya dapat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap proses tradisi, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam bakar batu itu tidak hanya diketahui oleh penduduk atau pendukung atau penduduk asli, namun oleh masyarakat di luar, komunitas pendatang, pelancong, wisatawan, dan lain-lainnya. Dan kedalaman dari keluhuran, nikmah dari segenap proses demi proses pelaksanaan bakar batu telah menunjukkan ejawantah nilai-nilai keagamaan, etika, moral, dan akhlak yang berpotensi mewujudkan cita-cita bersama menuju Papua yang damai. Tradisi Kolikoi, kemudian ada tradisi Koliki atau Feriki, ritual yang sudah berjalan selama ratusan tahun dan erat kaitannya dengan kondisi sosial geografis kota Ternate yang dikelilingi oleh laut, gunung, vulkanik, dan juga makam-makam keramat. Pelaksanaan ritual adat itu juga syarat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat pada makna simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan ritual adat. Selain simbol tersebut, syarat dengan nilai-nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan yang eksistensinya semesta, yang notabene-nya adalah menjadi salah satu kesatuan filosofi hidup di Kesultanan dan juga masyarakat Ternate. Melalui ritual adat tersebut dapat melihat gagasan dan juga cara pandang masyarakat Ternate terhadap alam, manusia, dan Tuhan dalam pelaksanaan ritual adat Koliki ataupun Feriki. Dalam penelitian pertama nilai ketuhanan, hal ini terlihat pada upaya mereka mentadaburi kemahakuasaan Tuhan dengan menjadikan Gunung Gama Lama sebagai simbol perkat persatuan baik antara sultan dan rakyat maupun antara Tuhan dan hamba yang diistilahkan Jausi Ngova Ngare, kau dan aku satu. Selanjutnya nilai sosial lainnya, nilai itu juga terlihat pada kepedulian sultan yang senantiasa mendoakan rakyat dan wilayahnya agar selamat dari bencana, baik bencana alam maupun sosial, tetap rukun dan harmonis sebagai filosofi kehidupan. Dan mereka sebagaimana filosofi hidup yang mereka itu marimoi ngoni puturu masih dika ngone pururu, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan terakhir, lingkungan. Bagi masyarakat Ternate, alam tidak hanya berfungsi sebagai ruang materi, tetapi juga sumber kehidupan ataupun kedamaian hidup. Gunung dimaknai sebagai representasi dari sifat keibuan, perempuan. Selain syarat dengan kasih sayang, ia juga punya kodrat melahirkan, sehingga dengan demikian alam tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tapi juga sumber kenikmatan. Maka sepantasnya manusia senantiasa mengucapkan syukur kepadanya dengan senantiasa menjaga alam sebagai bagian dari karunia Tuhan yang tidak terhingga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Pasuo. Ritual Pasuo atau pingitan adalah adat istiadat masyarakat kota Baubau yang sangat penting dalam membentuk karakter anak perempuan yang telah memasuki usia pernikahan atau perkawinan untuk dapat diberikan pemahaman dan pengetahuan moral yang mumpuni berdasarkan adat istiadat Buton sebagai bekal agar kelak ketika telah dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari segala macam permasalahan. Ritual Pasuo dinilai sangat penting untuk digalakkan demi menjadikan sebagai tameng atas perilaku remaja yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pasuo adalah ejawantah penjagaan kesucian perempuan sebagai sebelum menikah yang juga dapat menginspirasi atau mengajak masyarakat berdampingan secara bijaksana. Pasuo diterjemahkan sebagai pembekalan secara adat bagi anak gadis yang bahkan lebih kompleks dari suscatin yang lebih formal. Jika Pasuo bisa digalakkan dan ditumbuh kembangkan, dipahami makna dan tujuannya, serta dikelola dengan baik sebagaimana adat-adat yang melekat sejak dahulu, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan Pasuo akan membantu mengurangi angka perceraian. Itu mendengar sedikit ulasan tentang tradisi-tradisi dari masyarakat Indonesia Timur yang punya andil besar untuk terus kita jaga, dan nilai-nilai sosial keagamaan yang beragam itu kemudian menunjukkan betapa khasanah budaya Nusantara sangat kaya dan juga sangat bermakna, sehingga konteks tradisi dengan pemaknaan yang mendalam itu sangat penting untuk diadopsi oleh penyuluh-penyuluh yang ada. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi acuan informasi yang mungkin belum mengetahui ada berapa hal dan berapa tradisi budaya yang harus kita lestarikan, harus kita pupuk kembali, dan kita jadikan aset khasanah
1: yang tidak bisa dinilai dengan harta dan juga hal-hal yang lain. Terus bersama di Pro 1 RI Batam, saya akan hadirkan satu lagu dari Papua kembali dengan judulnya The Yang Punya, dengan vokalis dari Black Medicine di Pro 1 RI Batam.

menit pemirsa Janda Berada, satu lagu ambon terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, hadir untuk menemani Anda di Khasanah Budaya Timur Prosater Batam ya. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di 105,1 dan 107,2 FM. Saya pamit dari Khasanah Budaya malam hari ini. Dan selain ini ada karaoke udara akan menemani Anda di Prosater Batam Sony Hall pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan bersama kembali dalam kesempatan. Saya pamit, selamat malam dan sampai jumpa di Khasanah Budaya berikutnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 1,1 RRI Batam. Kita berada di Lintas Informasi edisi 29 Agustus 2026. Informasi pertama dilansir dari RRI.co.id di mana Nepal diperkirakan membutuhkan sedikitnya beberapa miliar dolar Amerika untuk memulihkan kerusakan akibat banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah negara tersebut. Dan Menteri Keuangan Nepal Sarmin Wagil mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan terhadap total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir. Informasi kedua, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono memastikan pembangunan kembali fasilitas layanan publik terhadap gempa Pores harus terjaga kearifan lokal, dan menurutnya kenangan ataupun kenangan bangunan juga harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan kebutuhan masyarakat serta kondisi wilayah yang rawan gempa. Dan informasi terakhir, masuk hari keempat krisis air bersih, warga sejumlah wilayah Batam mulai kewalahan menghadapi kondisi yang tidak kunjung membaik. Hingga Sabtu hari ini, pasokan air bersih belum kembali normal hingga aktivitas rumah tangga hingga usaha masyarakat ikut terganggu. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persat RRI Batam, senang sekali Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda di program Ruang Karaoke. Karaoke di udara Persat RRI Batam.

0: 105,1 RRI Batam, masih di 105,1 dan 107,2 FM bersama Ariel di Karaoke Udara malam hari ini ya. Hadir dengan beberapa lagu yang terbaik, menghangatkan suasana malam minggu Anda bersama Pro 1 Batam tentunya ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 463.1 yang ingin berkaraoke menghadirkan lagu-lagu kesayangan Anda yang pasti Anda sudah hafal ya. Karena saya belum tentu bisa bantu ya Ewa ya. Silakan di 463.1 dan juga di line-line kami yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Apa kabar untuk Anda baik yang ada di Batam, di Kepulauan Riau ya, yang ada di Tanjung Balai, Karimun, Morodule, Guntung dan sekitarnya, di Singapura juga terima kasih, di Johor Bahru ya, dan juga yang bisa menikmati live bersama Ariel di TikTok Arkadia ya. Terdalam ya. Silakan di 463351 untuk Anda dimanapun berada ya, yang ingin bergabung bersama kami di karaoke malam hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 Batam ya. Oke, langsung kita buka di 463351. Selamat malam. Halo, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oh iya, Umi Rita, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Main lagi ya, awal-awal lagi ya, takut nanti tak masuk ya. Oke, siap. Apa agaknya lagu malam hari ini, Shakira?
1: Harapan kecewa.
0: Harapan kecewa. Harapan kecewa ya, ya. Yang dari siapa?
1: Dari Ahmad Jaiz.
0: Ahmad Jaiz. Oh, Ahmad Jaiz ya, boleh ya. Harapan kecewa. Ya.
1: Itu Yurel yang tulisan di kuning semua.
0: Oh, harapan kecewa tulisan kuning ya.
1: Ahmad Jaiz nada wanita.
0: Mas apa ya? Warna kuning, tulis warna kuning ya. Oke. Okay. Oh, yang ini ya. Siap. Ahmad Jaiz harapan kecewa tulisan kuning ya. TA 6000 ya. Oke, siap-siap ini saya kira harapan kecewa ya, kita awali malam hari bersama ini saya kira dengan lagunya Harapan Kecewa.
1: Masuk
0: kasih tahu betul masuk hari Senin.

belum serius ya. Ini belum. Nah, oke ya. 1, 2, 3, go. Nanti saya kasih tahu ya. Pelan-pelan ya. Oke. Belum lagi.

0: seorang pun yang tahu.
1: Bravo, bravo, bravo. Terima kasih Nasya. Belum persiapan tadi, belum pemanasan. Baru mula soalnya.
0: Mula
1: lah tu rasa.
0: Belum itu, belum serius. Tadilah orang yang nyertal lah tau air tadi.
1: Sangka nak nyanyi ya, nyanyi apa Ikan Rajana tadi kan.
0: Sudah.
1: Okey, salamnya silakan Nasya Kira.
0: Ya, salamnya untuk semua je lah. Malu.
1: Okey. Nanti masuk lagi ya, kalau beranwanda waktu ya. Siap-siap ya. Siap.
0: Okay.
1: Salam ya. Adanya saya kira sudah mengawali perjumpaan kita di karaoke udara ya, di 46351 di belakangnya. Silakan. Apa kabar juga Anda, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura ya. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oh, apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Apa lagu itu malam ini Pak Usu? Jatuh Cinta. Apa judulnya?
2: Jaringan kurang nih bang.
1: Tak apa. Apa lagunya? Hilang pula. Pelan-pelan.
2: Peristiwa silam.
1: Lagu Dalela ya. Oka main lagi ya. Kita cek ya, Peristiwa Silam ya. Oke, yang ini ya, yang cowok kita hadirkan ya. Kita hadirkan untuk Pak Usu dengan judulnya Peristiwa Silam ya. Oke, kita cek.
2: Dan kurang ya.
1: Pelan-pelan ya.

0: di peristiwa silam ya. Di 463-1 dan juga di lantai box, silakan di 463-1 ya. Oke, selamat malam.
1: Malam juga nih.
0: Ih, suka main lagi ya, warna-warna ya nampaknya malam ini. Bang Iman, Chan Bang. Aduh, ya, baru nak joget peristiwa silam lah, itu turun ya. Oke, apa lagi kita Bang Iman malam hari ini?
1: Karaoke.
0: Nah, karaoke, apa lagi? Takkan lagi nak nyanyi She's Gone ya? Apa lagi kita Bang?
1: Lagu ni kawan, kita coba je lagu-lagu pop boleh lagu. Satu lagu pun ni lah.
0: Lagu siapa?
1: Lagu Kau Anak Haji, Kau Anak Penjudi.
0: Oh, Aku Anak Haji ya, dari Hamdan ya.
1: Hamdan.
0: Aku Anak.
1: Okay. Kau Anak Haji, Kau Anak Penjudi.
0: Okay, ya. Siap, kita cek ya. Sian lah.
1: Kita kan marok.
0: Kita kan marok ya. Oke, kita dari kantor.
1: Coba aja lah, coba aja.
0: Langsung jadi barang ni. Oke, jadi kita cek ya untuk Bang Iman kita. Oke, siap, pelan-pelan.

0: bravo, bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Mantap, Bukarawana ya, bravo. Oke, bagaimana silakan. Salam-salam tuh siapa?
1: Salam buat semua ya.
0: Oh, semua ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Iman. Siap. Oke, waalaikumsalam ya. Dia Bang Iman sudah hadir dengan lagu dia. Ada kau anak haji, aku anak penjudi ya. Oke, kita cek kembali di belakang Bang Iman. 463351. Apa kabar Bang Duding juga yang sudah bergabung? Silakan di 463351. Selamat malam, halo halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo halo halo.
2: Saya Bang Arif.
0: Sehat Mas Prabu.
2: Ya Bang okay. Iman, Bang Iman itu cengkoknya itu masyaallah mantap banget Bang Iman ya.
0: Persiapan untuk lidah ya, lidah 11 ya.
2: Biasanya tuh kalau cengkok kayak gitu baca Quran tuh bagus banget.
0: Betul. Iya, itu yang haji dia dulu, siap.
2: Iya, kasih ini Bang Aril kasih lagu Takut Sengsara.
0: Takut Sengsara ya.
2: Almarhum Maggie Z.
0: Oke, siap.
2: Spesial buat buat Kasil, ada tuh Kasil.
0: Kasil ya?
2: Iya, Kasil. Entah di mana dia, yang pasti di rumah dia.
0: Oh iya, Kasil, Kasil ya.
2: Oh, iya, okay. Kadang lupa mulu Prabu kan.
0: Iya betul, takut sengsara ya. Oke,
2: iya,
0: bantulah iya. Bantulah iya, siap. Iya, ini dia ya. Dari Rida 15.
2: Ayo Bang Iman, joget Bang Iman.
0: Iya.

0: Aku sekarang luar biasa memang.
1: Biasa di luar pengaruh. Luar
0: main lagi.
1: Dapat salam pengaruh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari Nek Jasmine di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang ya, oke Nek Jasmine.
1: Iya,
0: okay.
1: Iya, kata pengen duet nanti sama Bang Aril lagu itu, lagu kandas katanya. Oh,
0: duit uang.
1: Iya, salam buat Nur Bilqis, okay. Buat Sasil yang pastinya, okay. Buat Bang Iman tadi,
0: Bang Teguh, iya. Juga ya.

0: Nah, 2 minggu lagi ulang tahun Bang Arel. Iya, dia udah di apa orang Tanjung Pinang udah banyak yang tahu.
1: Oh, Bang, dia ini ya, makan besar ya.
0: Iya, bukan makan besar lagi, makan piring. Iya, Bang Arel, semoga
1: sehat. Terima kasih Mas Prabu, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Ada Mas Prabu ya. Oke. Aku Sengsara ya. Kita cek kembali di belakangnya Mas Prabu ya, di 463351. Selamat malam. Halo, halo.
2: Halo Prof. Kedaudut dan Lutia Endun.
1: Oh, Indonesia. Mas Prabu, Mas Putra. Oke.
2: Tadi real sampai malam tak ada apa.
1: Tak bisa masuk-masuk.
2: Ah, terlalu masuk.
1: Oh, gitu. Bang Putra, Bang Putra sehat ya?
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Apa lagu itu, Bang, malam ini?
2: Malam ini aku nak coba. Ini rela
1: itu.
2: Dosa kau anggap madu dari Joni.
1: Oh, dari Joni ya. Dosa kau anggap madu ya. Oke, dari Joni Iskandar ya. Oke, siap kita cek ya. Siap. Ini dia dari Joni Iskandar, Abang Putra Rahsang ya. Oke, kita cek ya. Oke, pelan-pelan Bang ya.

0: Oh, terima kasih Pak Putra, luar biasa lagu dia ya. Ini dia Dosa Kelangga Madu ya. Lagu ini spesial siapa nih Bang?
1: Lagu ini yang pertama dari pertama kirim buat salam buat Ariel sama bertugas.
0: Terima kasih Bang. Oke. Okay.
1: Dan jangan lupa juga nih buat Katensa, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang saya lantunkan melalui Pro 1 RG.
0: Oke, siap.
1: Ketin, akan menjalankan tugas. Di kesehatan dan banyak umur dan murah rezekinya juga buat Moni.
0: Amin.
1: Salam kompak, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga tercinta di rumah.
0: Oke, siap.
1: Mustafa, Uli Desi. Juga buat Iman tadi suaranya. Oh, aduh hai suara Bang Iman ya.
0: Bang Iman ya. Oke.
1: Banyak fan-fan di RG yang saya dengar, soalnya Bang Iman, kalau ceweknya itu yang lain-lain lah ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih Bang Iman.
0: Yuk.
1: Boleh minta nomor teleponnya Bang Iman, kita mau cari kenalan gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, jadi kembar gak terlupa ya. Kompak itu buat adik saya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Putra, terima kasih. Oh, lagu dari Bang Putra ya, Dosa Kelangga Madu ya. Kita cek kembali di belakangnya Bang Putra. Panam 351 dan juga di WhatsApp tidak kita kan ya. Oke. Okay. Selamat malam. Halo, halo.
2: Assalamualaikum, Mari.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Amri?
2: Bukan Mbak Amri ini, Tok Ci.
0: Tok Ci, suara lain ya. Macam Tok Amri yang suka karaoke ya. Oke, Tok Ci nak lagu apa Tok Ci?
2: Dengar tak suara Tok Ci ni?
0: Agak-agak bergema Tok.
2: Agak-agak bergema ya, okey lah.
0: Bergema, macam dekat luar negeri ya Tok Ci ni.
2: Agak-agak.
0: Okey Tok Ci, apa lagi kita maaf ni Tok Ci?
2: Bebas
0: boleh tak? Boleh apa lagunya tu cik
2: tapi nak minta lagu 60-an tak boleh keluar ni pula salah tema kan ini kan karaoke dangdut
0: tak apa-apa
2: kan?
0: Kalau punya tak apa-apa apa lagu dia
2: Kisah dan Teladan
0: Dan Teladan ya. Oke, siap. Mantap lagu ni. Lagu Tok Cik gitu
2: belajar
0: ya. Wah, belajar ikan berenang ya.
2: Ikan dalam kolam ya.
0: Oke, kita cek ya dari Halim ya. Siap-siap Tok Cik.
2: Yang ori ya.
0: Yang ori, betul. Kita cek dulu ya.

0: Terima kasih. Kembali lagi kita hadirkan lagu Poppy. Kisah dan teladan dari persembahan E. Halim ya. Di mana 631 di belakangnya Toji. Kita cek lagi. Apa kabar juga untuk anda yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga yang ada di Batam, Bali, Karimun, Morodure, dan Gunto eh? Abang Salim apa kabar bersama Bunda, Papi, Mami, Bang Haji, Bang Main, Bang Wahab, dan juga untuk Bang Zainal eh? Kemudian juga ada Pak Usus tadi eh? Kak Jamila, Malina, Maleni, Abang Jais juga eh? Abang Toha juga, Pak Mor, eh? Wak Normi, Nek Fegi eh? Terima kasih Mak Kun eh? Kata nak nyanyi Mak Kun eh? Kak Dinda juga, Longri, Mak Dia, Bang Fauzi, Mak Iman ya. Kemudian Nek Karin iming-iming kata ya. Okay, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, betul dia sebut dia masuk ya. Kalau waktu Mak Dia dia langsung masuk ya.
1: Tak ngantuk.
0: Kalau Mak Kun lama dia sebut masuk dia. Okay Mak Dia, malam ni kita nanya apa Mak Dia?
1: Lagu pop aja.
0: Pop boleh? Apa lagunya?
1: Dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Oh, rupa dia. Dewi Yul, kau bukan dirimu. Okay, kita cek ya. Okay, dari Dewi Yul untuk Mak Dia kita hadirkan ya. Siap. Okay. Pelan-pelan ya. Karena kau bukan dirimu. Terlupa pula ya. Okay, siap. Ada Mak Dia.
1: Ingatan dia.
0: Okay.

0: danza, danza, eh. Aku nyanyi nih.
1: Dia ulang tahun
0: harus nyanyi. Oh iya, ulang tahun ya.

0: orang bodoh.
1: Aduh, kamu lagi. Kamu bukan dirimu ya dari dia. Siap.
0: Rendah tinggi sudah.
1: Oke, nanti kita carikan ya. Minggu depan kita carikan tinggi ya. Oke, siap.
0: Oke, minggu depan kita lagu komputer. Jangan ada dusta di antara kita.
1: Oke, siap. Lagu untuk siapa, Mbak Dia?
0: Lagunya untuk semua yang mendengarkan. Okay. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Dia. Amin. Assalamualaikum, Mbak Dia. Kau bukan dirimu ya. Terima kasih Mbak Dia sudah bergabung ya. Kita tunggu ya di 463351 di belakangnya Mbak Dia, silakan. 463351. Oke, ada Om Biadi, ada Kak Justina juga, ada Rijal Jack ya. Di 463351 kita cek. Selamat malam. Halo, halo.
2: Halo, halo, selamat malam.
1: Ewa, abang kita ya. Abang Mai ya. Kamain lagi abang kita.
2: Abang
1: ketembak mati lah ketembak. Oke, sehat bang ya.
2: Ada macam apa tu aja.
1: Itu sahaja ya. Rasa nak datang cepat-cepat, nak datang aja ya. Siap.
2: Lampu mati rel.
1: Lampu mati?
2: Dari semalam dah.
1: Oh, pakai lampu minyak lah tadi.
2: Salah pakai lampu itu, lampu yang ada pakai cas.
1: Oh iya, siap, siap. Apa lagu itu bang Milo lah hari ini?
2: Dah banyak mas rel.
1: Udah banyak, dah tak terhitung.
2: Siapa yang masuk tu?
1: Ini tadi ada Mak Dio, kau bukan dirimu ah tu.
2: Aduh.
1: Sama lembu lagu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Abang jangan, jangan cuba lagu mahal ya.
1: Mahal? Oh, mahal. Dari Ayah Megi ya. Okey. Mahal ya.
2: Bantu rek.
1: Oh, bantu. Bantu masuk. Masuk hari Senin, bantu masuk ya. Oke, okay. Ada abang kita, Abang Mael ya, mahal ya. Ewah. Mahal ya, 1000 1000 1000.

0: terima kasih mahal ya. Main lagi lagu ini untuk siapa lagu ini? Ya.
1: Lagu untuk apa Haji Gemoy?
0: Haji Gemoy ya, sehat Pak Haji.
1: Andi re.
0: Andi betul betul betul.
1: Ada pangan dan bunda re ada. Jadi Prabu re.
0: Jadi Prabu. Oke siap.
1: Hah?
0: Dia sudah masuk tadi.
1: Itu aja lah.
0: Okay, Bang Mai, ya. Terima kasih saya selalu Bang. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang kita, Abang Mail sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Ya, kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam.
2: Anda tengah mendengarkan 105.1 dan 107.2 FM Pro 1 RRI.

0: siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran

0: Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda. Jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kembali di 101.1 RBTM Gadis Kalimantan ya, Gadis Manis Kalimantan ya, Ulun suka ya. Membawa kita ke 28 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di karaoke di udara bersama Aryo Arcadia yang akan tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita buka kembali di 46-3351 dan juga di WhatsApp 0811-7781-051 ya. 46-3351 kita cek ya di lantai telepon. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, Ril.
0: Alhamdulillah. Kau ini nak nyanyi lagu apa malam ni? Ha.
1: Saya tak nak nyanyi malam ni, Ril.
0: Oh, tak nak nyanyi. Jadi?
1: Nak berjanji je.
0: Nak berjanji, ya? Sangka nak minta Gadis Kalimantan.
1: Ril.
0: Apa tu, Bang? Siap?
1: Saya nak lagu Anak Lima, Ril.
0: Anak Lima? Oh.

0: Oh, ada lagu Anak Lima ya.
1: Tapi saya nak cari biduan ni dulu boleh tak?
0: Oh, saya cari dulu ya. Anak Lima ya. Ada anak empat ini ya. Ada anak empat. Tambah satu lagi.
1: Ada cari biduan dulu ya.
0: Biduannya cari dulu ya. Okey, siap. Anak Lima. Yang ori ya bang ya. Okey ya. Okey, kita cek ya. Yang Anak Lima. Belum masuk lagi Anak Lima.
2: Halo.
0: Mau ke mana? Itu dia.
1: Okay. Are aja nyanyi saya komplainkan. Saya dengar.
0: Tidaklah. Anda masuk ni mana boleh.
1: Saya nak dengar suara buat ni.
0: Ini suara siapa? Ini suara siapa ni?
1: Itu Marina.
0: Oh, Marina. Marina sama abang lah. Saya lagu Melayu, bang. Saya spesial lagu Melayu.
1: Apa. Malam ini untuk Malay. Malam ini untuk
2: saya tak boleh kian. Tak dapat lah.
0: Mana boleh. Saya belakang aja. Siap. Saya anak lima tak pandai. Okey, kita siap ya. Okey, Marina siap, Marina.
2: Okey.
0: Lampu mati ya? Okey, kita cek. Bos. Pelan-pelan ya.
1: Request game tidur kan?

0: Oke, terima kasih Rene.
1: Yo, Bang, terima kasih. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Ada abang kita Mahafaran juga, Mama Lina yang anak enam. Kembali di Panas 3351 ya. Masih juga waktu kita berada di karaoke udara bersama Ariel ya. Oke, cek. Selamat malam. Terputus. Sangka tadi siapa ya? Kita cek kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang Arir.
1: Bang Andi, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah baik. Bang Arir.
1: Apa tuh?
2: Boleh sambungkan Bang Arir ini, nenek kembar Anda itu juga kan anak karaoke juga Bang Arir.
1: Terus?
2: Mau digabungkan, mau diambil dulu boleh Bang?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, silakan, boleh.
2: Oke. Okay. Bang Arir, ya.
1: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya bentar aku ngambil nenek kembar dulu.
1: Oke, siap.
2: Oke. Kita bentar Bang Arir.
1: Oke, aman tuh. Siap, kita ke Kalimantan dulu ya.

0: Oke, okay, dia. Ini dia.
1: Oke, okay, diwakilkan Nenek Kembar aja.
0: Oh, Nenek Kembar. Allah Akbar. Apa lagu kita, Makun?
1: Baru balik, Nek.
0: Oh, dari kondangan?
1: Dari asrap. Oh. Ada acara keluarga tadi ulang tahun.
0: Oh, Alhamdulillah. Sehat selalu. Sangka memang ini. Tak masuk, Makun. Apa lagu kita, Makun?
1: Agum ada Nururi, Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta.
1: Tapi Bruri.
0: Oke.
1: Tahu ya.
0: Oke. Bruri, Karisma Cinta. Oke, kita cek dulu ya untuk akun kita. Siap.
1: Sama dengan anu ya, dengan Bruri-nya ya.
0: Oke, dia betul. Siap, kita cek ya.
2: Aduh, aku tak pandai, Bang Are.
0: Pandai, pokoknya pandai. Oh, mana dia? Kita cek ya.
1: Ini okay. Ruang tamu nih, sembunyi. Supaya tak bener dong.
0: Oke, siap. Kita cek dari Ori. Kita Karisma Cinta ya.

0: terima kasih Bang Andi dan juga Matu. Oke, sehat selalu. Untuk siapa lagu ini? Lagu untuk siapa?
1: Untuk Andi, terima kasih Andi.
0: Oke, Bang Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandi sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali masih ada waktu, oke? Kita angkat lagi ya di 463351 dan juga di WhatsApp ya. Kita cek ya. Oke, 463351. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Halo.
0: Iming-iming masuk dia ya.
1: Sesak nafas nunggu nak masuk ni.
0: Aduh, dah disebut-sebut berpuluh-puluh kali ya. Tak apa masuk-masuk ya.
1: Nafas sesak,
0: mata ngantuk ya. Kebeka mata ngantuk tapi tak bisa tidur ya. Siap, Nek Karin, saya Nek Karin.
2: Alhamdulillah.
0: Kamai lagi putus tadi lawa, betul-betul berdua ya Allah. Salam untuk Alu pula.
1: Ada tak macam selebriti?
0: Macam artis-artis Singapura, Malaysia. Okey, Nek Karin, apa lagi kita malam ni?
1: Nek Karin sebetulnya ada lagu lain, tapi
0: apa?
1: Nek Karin lagu Tajamnya Karang.
0: Iya, Tajam Karang.
1: Nak melawankan ini, Mama Pajar.
0: Oke, Tajam Karang ya, pelan-pelan ya. Tajam iya, Karang yang cewek ya.
1: Ini Bang Are. Pas ini
0: tapi ketidak. Bisa, kalau tak bisa nanti kita ganti ya, nanti di jalan ya. Cewek Tajam Karang pelan-pelan ya.

0: Berkeringat Bang Ares.
1: Berkeringat, semangat, semangat, semangat ya. Siap. Oke, lagu ini tuh siapa?
0: Tujukan buatnya ini ya, buatnya Kapa. Buatnya Mas Lida.
1: Okay.
0: Buatnya Soci tadi, semua yang udah masuk tadi.
1: Okay.
0: Oh, tak lupa juga ya, buatnya Moni. Buatnya Kapten San, masuklah lagu Indianya. Terus buatnya semua fan buatnya Bang Ares,
1: terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam ya. Oke, satu lain telepon lagi ya. Kita buka di karaoke malam hari ini. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk siapa nih?
2: Siapa?
1: Ya, dari Tanjung Pinang.
2: Yoi,
1: wangi-wangi ya. Sebagai penipu terakhir kita malam hari ini, apa lagu kita?
2: Bunga Sedap Malam lagi Bang Ares.
1: Hah?
2: Bunga Sedap Malam.
1: Bunga Sedap Malam itu ya.
2: Lagu India itu.
1: Oke, Bunga
2: Pura-pura.
1: Bunga Sedap Malam.
2: Iyalah, lagu pop dulu, besok lagu India.
1: Oke deh, kita lah nyanyikan ya dari Syekawangi, Bunga Sedap Malam ya.
2: Bukit Berbunga Bang, jari lupa.
1: Oh, Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Sangka tadi Bunga Sedap Malam.
2: Bukit Berbunga,
1: okay.
2: Lupa tadi.
1: Oke, dari nada cewek ya, siap.
2: Iya. Dewi, lah apa
1: ni? Uci.
2: Uci berselamat.
1: Okey, siap. Pelan-pelan ya. Oh, okey.
2: Dibantu bang Ares.
1: Dibantu ya. Okey.

0: wangi. Wangi berbunga. Terima kasih. Lagunya itu siapa nih, Kak Wangi?
1: Bapak Cinta sama Monica.
0: Oke, siap. Amin, amin ya Allah. Terima kasih kembali. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan di karaoke kita malam hari ini. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih semuanya saja. Selamat istirahat dan selamat menikmati malam panjang bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Saya pamit dari karaoke di udara dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut, seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

0: kalian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk kapan dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya, aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat, tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2 kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Minggu 30 Agustus 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abul Yatama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati waktu weekend pendengar. Selamat beristirahat, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi dan kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Deden Sirojudin yang berjudul Amalan Ringan Tapi Pahalanya Besar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah, puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Allah mengirodahkan, mengkaruniakan dan memberikan rahmat, ridho dan juga inayahnya kepada kita semuanya, khusus kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari RRI Batam. Tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai ladang dan tentunya juga memperoleh amalan dan ibadah yang pada akhirnya akan menjadi bekal dan tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya dan usaha yang kita lakukan, baik berbentuk mahdoh ataupun juga guer mahdoh, baik berbentuk langsung urusannya dengan Allah ataupun juga ada kaitannya dengan sesama makhluk Allah, sebagai langkah dan upaya kita dalam rangka mentauladani dan mencontoh Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan, baik aspek kehidupan dunia ataupun juga aspek kehidupan akhirat, ubudiyah, muamalah, jinayah, bahkan munakahah, itu tidak terlepas dari kita mentauladani, mencontoh, meniru dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi anjuran ataupun juga tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Semoga kita akan tetap istiqomah dan akan tetap menjadi bagian dari umatnya Rasul yang insya Allah di dunia akan kita raih dan kita peroleh manfaatnya, di alam akhirat nanti akan kita dapatkan syafaat atau pertolongannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui program Mutiara Pagi pada pagi hari ini, tema yang diangkat, amalannya ringan tapi pahalanya besar. Bahasa sederhananya, kerjanya sedikit tapi gajinya gede. Walaupun juga misalkan dianalogikan seperti itu, kerjanya sedikit tapi pahalanya gede. Apa saja sih yang memang kerja sedikit tapi pahala gede, gajinya gede, amalannya sedikit ringan banget tetapi pahalanya gede. Itu yang mungkin barangkali yang biasa kita harapkan dalam berbagai kehidupan ini, ingin pekerjaannya santai saja tapi gajinya gede. Itu pasti keinginan semua orang sedemikian rupa. Tetapi kalaupun juga kita mencocokkan dalam kehidupan yang real, tentu itu sesuatu yang agak sangat susah sekali. Bekerjanya ringan, santai, tetapi gajinya gede. Mungkin itu agak susah juga. Karena bagaimanapun juga kalau pekerjaan yang ringan, pasti hasilnya juga ringan. Ya, pekerjaan yang santai, hasilnya pun juga santai. Tapi pekerjaan dari mulai pagi sampai sore, ya biasanya kan punya keseriusan tuh, punya kesungguhan tuh, punya kegigihan, ya tentu hasilnya akan gede. Tapi kalaupun juga misalkan kerja pagi, pas begitu siang-siang jam 10 udah pulang lagi, ya hasil bisa jadi sedikit. Namun demikian, tidak ada yang tidak menutup kemungkinan kalau memang kita didasari oleh ilmu dan pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman, semua itu bisa kita raih, semua itu bisa kita peroleh, semua itu bisa kita dapatkan. Bekerjanya santai, tapi gajinya gede, banyak-banyak, tidak sedikit. Orang yang cuma mungkin barangkali menggunakan komunikasi saja, hasilnya malah gede. Hanya saja orang berkomunikasi, ngobrol sederhana saja di warung kopi ataupun juga di kedai kopi, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Banyak yang seperti itu, banyak. Apa menjadi dasarnya? Tidak ada lain, adalah pertama faktor ilmu,
Yang kedua, faktor pengalaman. Dan yang ketiganya tentu faktor wawasan, ya, dan pengetahuan. Kalau sudah punya ilmu atau punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman, bisa jadi pekerjaan itu ringan, tetapi memang gajinya gede, hasil memuaskan. Kenapa? Ya ilmunya banyak. Kemudian apalagi pengalamannya tidak sedikit. Wawasannya memang luas, sehingga pantas. Nah, kerja cuman main HP saja, kerja cuman main telepon saja, kerja cuman duduk di kedai kopi saja, tetapi ternyata gaji yang didapatkan gede banget. Banyak yang seperti itu, banyak. Kenapa? Utamanya faktor ilmu, pengalaman, dan wawasan. Nah, tentunya juga analoginya untuk meraih kehidupan akhirat juga tentu harus seperti itu. Jadi kalau Nabi mengatakan, man aroda dunia pa'alaihi bil ilmi, man aroda akhirah pa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma pa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kehidupan dunia harus punya ilmu. Tidak punya ilmu enggak bakal berhasil dunia itu. Kenapa? Karena dunia yang akan kita raih harus kita taklukkan dengan ilmu. Kehidupan di dunia ini ingin kita dapatkan harus kita tundukkan dengan ilmu. Apapun juga keberhasilan di dunia ini, kita harus menaklukkannya dengan ilmu. Orang yang punya ilmu untuk meraih dunia ini, maka tidaklah sulit untuk memperolehnya. Tapi kita yang tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan, maaf, dunia akan sangat sulit kita dapatkan. Semua karena punya ilmu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Man aroda dunia pa'alaihi bil ilmi. Ingin dapat dunia harus ada ilmunya. Ilmunya dikaji, ilmunya dipelajari, ilmunya didalami. Ilmunya pun juga betul-betul kita fokuskan mencarinya. Ketika misalkan fokus mencarinya, tidak sedikit orang yang cuma kerjanya sedikit, tapi gajinya besar. Ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin berbentuk maaf, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kegiatan seminar, kegiatan diskusi, kegiatan pelatihan, paling 1-2 jam saja. Hasilnya tidak sedikit mereka dapatkan. Bahkan hitungannya sudah mulai jam dan jam saja. Kenapa? Karena dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya wawasan, dia juga punya pengalaman yang banyak. Dapat dunia, dapat. Bisa berhasil dunianya? Bisa. Kenapa? Karena ilmu yang mendorongnya. Ilmu yang bisa menjadikan dia berhasilnya. Jadi kehidupan dunia akan bisa berhasil. Catatan pertama, harus punya ilmu. Tidak punya ilmu tidak akan mungkin bisa kita meraih, kita bisa memperoleh dari apa yang kita

disukai? Ya tentu, karena ilmu juga untuk memperoleh akhirat sangat penting sekali, ya. Apalagi selain daripada ilmu untuk meraih akhirat, kunci utamanya juga iman, iman dan ilmu, ya. Kalau tadi misalkan meraih dunia, ilmu dan pengalaman, kalaupun juga untuk meraih akhirat itu iman dan ilmu. Kalau sudah punya ilmu, yakinlah akhirat akan didapatkan. Tetapi ilmu juga harus didasari dengan iman. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beriman. Banyak orang yang beriman, sama artinya, tapi tidak punya ilmu. Di keduanya saling mendukung tuh untuk mendapatkan akhirat. Tapi untuk mendapatkan dunia tadi, ilmu dan pengalaman. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya pengalaman, maaf. Ya, itu juga tidak begitu mendapatkan sesuatu yang kita raih. Jadi ilmu dan pengalaman penting. Kalau era ilmu dan iman, ilmunya harus didapatkan, imannya pun juga harus menjadi hal yang mendasar, ya. Karena bagaimanapun juga iman yang menjadi tolak ukur pertama. Kalau sudah imannya ada, ilmunya tinggal mengamalkan. Ingin kehidupan akhirat yang kekal dan abadi bisa diraih dengan baik, imannya ada, ilmunya banyak, ya. Hal-hal yang terkecil saja pun juga didasari dengan ilmu. Sehingga tema yang diangkat ringan pekerjaannya, tapi besar pahalanya. Ya, ringan pekerjaannya, besar pahalanya. Apa yang pertama? Yang pertama, Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, kalimatani, khopi patani pilisan. Kemudian kata Nabi, dua kalimah yang ringan dalam lisan, sakilatan filmijan, tapi berat dalam timbangan. Jadi mencontohkan, kalaupun juga diucapkan ringan banget, tapi ketika dalam timbangan amal beratnya minta ampun, ya. Diucapkan ringan, ketika waktu ditimbang amalan berat banget. Karena itu artinya apa? Pekerjaannya ringan, tapi pahalanya gede. Ya, itu Nabi sampaikan seperti itu. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? Nabi mengatakan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila adil. Itu kan ringan tuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila adil. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila adil. Ringan diucapkannya. Pakai bayar? Enggak. Pakai lama? Tidak. Pakai berat pun juga insya Allah? Enggak. Masa berat? Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu aja. Ringan itu kan dibacanya. Tapi berat dalam timbangan amal kalau di akhirat nanti. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Itu kalimah ringan diucapkannya, tapi berat jadi pahalanya. Apa faktor penyebabnya? Pertama, punya iman. Imannya apa? Yakin betul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, maha suci Allah. Allah suci. Allah suci daripada kekurangan. Kita yakin itu. Ya. Kita meyakini, kita percaya Allah suci dari kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan segala puji hanya milik Allah. Jadi pertama kita mensucikan Allah, kita menyatakan Allah sepi dari kekurangan. Allah itu tidak ada kekurangannya. Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Tidak kurang bagi Allah. Itu didasari dari keimanan terlebih dahulu, ya. Iman, kita yakin Allah itu maha suci dan Allah suci dari kekurangan. Dari berbagai aspek, apa saja. Orang mau mengatakan mungkin kurang ilmunya, Allah maha memiliki ilmu. Allah mungkin kurang kaya, Allah memiliki kekayaan. Ya Ghani, Ya Alim. Asma Allah itu. Allah yang memiliki ilmu, Allah yang maha kaya. Ya, apa yang mungkin barangkali tidak ada dari Allah? Ya, kalimatnya kan sedikit tuh. Subhanallah, maha suci Allah. Kita menyatakan kepada Allah itu, Allah maha segalanya, Allah maha

suci dari kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Itu didasari keimanan. Kita ketika kita melakukan dan mengamalkannya, karena memang kita punya ilmu, ya. Wa bihamdihi, dan kita juga memuji. Segala puji itu bagi Allah, ya. Segala puji itu bagi Allah. Maha suci Allah dari kekurangan, dan Allah pun juga memiliki puji, dan puji itu hanya milik Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji milik Allah. Ringan bacaannya, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena ada makna di situ yang amat sangat dalam. Sebagai hamba menyatakan kepada Allah, Allah itu suci daripada kekurangan. Allah tidak kekurangan. Ya. Wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Ketika hamba mengatakan seperti itu, Allah merasa dan memang Allah itulah yang memilikinya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kita tambah lagi, maha suci Allah juga yang maha agung. Ya. Allah yang maha agung, agung besar. Ya. Ya, maha suci Allah juga yang maha agung. Tadi subhanallah wa bihamdi segala maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Sekarang maha suci Allah yang maha agung. Kita betul-betul memuji kepada Allah. Ringan bacaannya, tidak berat kok. Ringan banget bacaannya, tapi ingat itu pahalanya sangat gede banget di sisi Allah. Jadi ketika misalkan bapak, ibu, para pendengar RRI dimanapun juga, dengan kita mendengarkan Mutiara Pagi ini, jadi memang kalimatnya tidak berat, Mbak Mira, ringan banget. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Bisa sambil duduk, bisa sambil jalan, bisa mungkin barangkali sambil tiduran, itu dibaca oleh kita, tapi itu pahalanya sangat gede, ya. Catatan penting, mau duduk, mau berdiri, mau jalan, mau sambil tiduran, dibaca kalimat itu dalam keadaan kita punya keyakinan dan punya keimanan, maka itu pahalanya sangat gede banget. Hatta sampai-sampai misalkan seorang perempuan, Mbak Mira, dalam keadaan halangan membaca kalimat itu tidak jadi masalah, boleh, ya. Bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil, bacaan sholawat dalam halangan itu masih dibolehkan, ya. Itu. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu yang pertama. Yang kedua, ringan dibacanya, gede pahalanya. Apa itu? Tidak ada yang mengucapkan bismillah dari segala setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Di ketika kita memulai pekerjaan itu, diawali dengan bismillah dulu. Dalam keterangan hadis Nabi mengatakan qulu amrin dibalin layu daupihi bismillah bahwa aktau. Segala perkara yang kita kerjakan yang dianggap itu baik tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka kurang keberkahannya. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu, bismillah jangan lupa. Satu contoh, Mbak Mira berangkat dari rumah, pergi ke studio, ke RRI, tidak lupa juga begitu menghidupkan mobil, menghidupkan kendaraan, bismillahnya tidak lupa. Begitu keluar dari rumah, tidak lupa juga dengan bismillah, tawakkaltu ala Allah. Artinya apa? Kecil, kalimatnya ringan, gak berat, gak pakai bayar, gak pakai apa-apa, ringan bacaannya, tapi sangat gede pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Itu yang Allah sampaikan. Dan Nabi juga tegaskan, tidak akan sempurna pekerjaan sesuatu kesannya tidak diawali dengan bismillah. Sebagai masyarakat muslim dan muslimah, tentu kita berlandasan, ya, berawal basicnya dari kalimat bismillah ketika mau melakukan aktivitas apapun, ya. Kulu amrin dibalin bihi bismillah bahwa aktau, layubda'u bihi bismillah bahwa aktau. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu amat sangat boleh jadi kurang berkah. Jadi ingin keberkahan, harus bismillahin dulu. Makan bismillah, minum bismillah, bekerja bismillah, tidur bismillah. Segala macam yang akan kita lakukan bismillah.
maknanya, apa hasilnya? Tidak adanya adalah keberkahan. Berkah, ya. Apa itu berkah? Berkah itu kata ulama, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kalau ingin tambah kebaikan, maka awalilah sesuatu itu dengan bismillah. Berkah apa? Berkah umurnya berkah. Kalau orang dengan bismillah terus berkah umurnya tuh. Bagaimana berkah umur? Digunakan dengan ibadah. Bismillah, mengucapkan bismillah, ibadah. Insya Allah berkah tuh umur. Yang kedua, berkah isinya. Kalau makan kita pakai bismillah, insya Allah sedikit cukup, banyak asisa. Ada sisa. Ketika kita punya rizki dengan keadaan berkah, kenapa? Karena ketika mencari rizki itu, kita selalu dengan kalimat bismillah. Kembali lagi kepada Allah, insya Allah akan berkah. Yang kedua, berkah rumah tangga dan keluarga. Kalau saya mengucap bismillah di rumah tangga dan keluarga, akan berkah. Dan itu memang penting dan perlu. Dan itulah yang sangat kita dambakan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga. Bagaimana caranya? Jangan lupa dengan kalimat bismillah terlebih dahulu. Ini yang kedua. Jadi tadi, kalimatani khopi patani sakilatani filmijan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dua kalimah yang ringan dibacanya tapi berat dalam timbangannya, kalimah subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Yang kedua, qulu amrin li balin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqtahu. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang ketika dikerjakan itu harus pakai bismillah, dan kalau tidak pakai bismillah maka hilang keberkahannya. Dua, itu akan ringan dikerjakan tapi gede pahalanya. Yang ketiga, terakhir, tidak ada lain adalah Nabi menganjurkan kepada kita bahwa ketika kita sebelum tidur dianjurkan harus punya wudu terlebih dahulu. Nurun ala nurin. Orang yang tidur punya wudu itu cahaya di atas cahaya, seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah sholat sunat di malam hari, melaksanakan puasa sunat di siang hari, dan seandainya meninggal dalam keadaan punya wudu seperti itu, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wudu berat? Tidak. Wudu susah? Enggak. Wudu berbayar? Tidak banget. Tetapi pahalanya gede, cuman kita berwudu sebelum tidur, berwudu sebelum kita bekerja, mau berangkat kerja wudu dulu, wudu saja ya. Sekalian kita mungkin barangkali mandi, setelah mandi kita ambil air wudu. Pahala gede-gede, orang yang berwudu itu nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Meninggal dalam keadaan kita punya wudu, insya Allah meninggal dalam keadaan sahib. Ringan pekerjaannya, tidak berat dilakukannya. Sambil mandi, kita selesai mandi langsung ambil air wudu. Itu padilah pahala keberkahannya akan sangat besar. Tiga perkara. Pertama, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Baca setiap saat dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan mungkin barangkali tidur pun juga boleh dibaca. Sampai-sampai orang yang lagi halangan pun juga boleh membaca. Yang kedua, awali sesuatu dengan bismillah. Dan yang ketiga, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sampai kita mau tidur pun juga, jangan sampai kita batal daripada wudu. Semoga tiga amalan yang saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai bagian daripada motivasi dan dukungan sekaligus dalam rangka menambah pahala kita yang memang pekerjaannya ringan tapi pahalanya gede. Amalkanlah ketiga amalan tersebut, semoga bermanfaat buat kita semuanya untuk meraih kehidupan dunia dan juga meraih kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Ayo kita jadikan momentum Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
2: Nengok ke tengkorak, lari takut. Kawannya yang satu ini nengok.
0: Mengawali warta berita sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita. Indonesia disebut butuh roadmap dan tata kelola pangan yang wajib diperbaharui. Warga menemukan kerangka manusia di kawasan Seiladi, KTP dan 3 unit handphone diidentifikasi sebagai petunjuk identitas korban. Warta berita pagi sepekan selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, ketahanan pangan dinilai sulit tercapai, Indonesia disebut butuh roadmap dan tata kelola pangan yang wajib diperbaharui agar bisa mandiri dalam mengisi kebutuhannya tanpa ketergantungan impor dari luar negeri. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
4: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
3: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
4: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
5: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke Indonesia, termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan
4: kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, warga menemukan kerangka manusia di kawasan Seiladi. KTP dan 3 unit handphone diidentifikasi sebagai petunjuk identitas korban. Laporan Sarah Melina.
6: Identitas kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Sela di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya diketahui. Korban merupakan Wendri Saputra, pria berusia 52 tahun. Ia diketahui telah tinggal sekitar 3 tahun di sebuah gubuk yang berada tidak jauh dari flyover Madani Batam. Di tempat tersebut, dia tinggal bersama 3 rekannya, Darmawan, Eni, dan Siregard. Seorang kenalan korban, Agus Tulus Ibowo, mengatakan Wendri biasanya dipanggil Jambi oleh teman-temannya. Kesehariannya mencari barang bekas, menyusuri jalan raya dari kawasan flyover menuju Tiban.
2: Nengok ada tengkorak lari takut, kawannya yang satu ini nengok, oh ya, ada HP-nya 3, bayi aneh ini, HP-nya nggak diambil, diambil dia, dilakukannya polsek Ubud aja, polsek Batam Kota, ada 3 HP-nya, iya bayi anaknya ini, HP-nya barang bukti ini dilaporkannya ke polsek Batam Kota.
6: Agus melanjutkan, 3 telepon seluler milik korban telah ditemukan dan diamankan oleh aparat sebagai barang bukti. Polisi telah mendatangi lokasi dan mengevakuasi kerangka tersebut di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk menjalani pemeriksaan. Identifikasi terhadap korban kemudian mengungkapkan bahwa kerangka tersebut, Wendri Saputra, saat ditemukan kondisi kerangka sudah berserakan, bagian tengkorak dan tulang lainnya ditemukan dalam kondisi terpisah. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Berita selanjutnya mendengar, pelarian Yuan Ki berakhir setelah tertangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Buronan dalam perkara narkotika yang tengah dikembangkan kedugaan tindak pidana pencucian uang itu ditangkap polisi sesaat setelah turun dari pesawat asal Singapura. Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Nona Priscilia Ohe menegaskan, Yuan Ki tidak menyerahkan diri. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai kepulangannya ke Indonesia. Penangkapan itu menjadi babak baru dalam pengembangan perkara narkotika yang dikaitkan dengan jaringan tempat hiburan malam Planet Batam. Polisi sebelumnya menetapkan Yuan Ki sebagai buronan dalam rangkaian penyidikan kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap Yuan Ki kini menjadi penting bagi penyidik untuk mengurai lebih jauh dugaan aliran dana dan kepemilikan aset yang berkaitan dengan perkara narkotika. Pengusutan tidak berhenti pada barang bukti narkotika, tetapi juga diarahkan untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Dengan tertangkapnya Yuan Ki, penyidik kini memiliki kesempatan untuk menguji sejumlah informasi yang selama ini berkembang dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadapnya akan menentukan sejauh mana keterkaitannya dengan jaringan narkotika dan kemungkinan aliran dana yang mengarah pada aset-aset di Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita lainnya pendengar, ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pulau-pulau kecil termasuk Batam. Di tengah pesatnya pembangunan dan ancaman perubahan iklim, upaya menjaga mangrove dan keanekaragaman hayati dinilai semakin mendesak. Laporan Meta Fajar Walinda.
7: Konservasi mangrove dan biodiversitas penting bagi ketahanan Pulau Batam. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pulau-pulau kecil di tengah pesatnya pembangunan dan ancaman perubahan iklim. Praktisi mangrove Rizal Panggalih mengatakan, mangrove bukan hanya berfungsi melindungi kawasan pesisir, tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya berbagai biota laut.
8: Jadi, di segi ekologi, mangrove mempunyai peran yang luar biasa, salah satunya sebagai tempat perlindungan untuk bertelurnya ikan, untuk berkembang biaknya biota-biota laut, dan banyak fungsi lain. Selain itu juga mangrove juga punya peran, yaitu secara geopolitik ya Bu ya. Apalagi Batam berdekatan langsung dengan Singapura. Nah, disitulah kondisi ketika mangrove jika terjaga, ada pulau-pulau terluar, itu kan menghilangkan hakisan apa erosi, abrasi yang luar biasa seperti pulau yang Pulau Nipah. Sementara mangrove sudah nggak ada.
7: Lezar menyebut, berdasarkan data yang diketahui, kerusakan mangrove di Batam cukup besar. Karena itu, kegiatan penanaman harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai edukasi dan perawatan, bukan sekedar kegiatan seremonial. Sementara itu, founder dan director Serenit Philosophy Center, Fauzan Alawi, menjelaskan, pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
9: Di sisi lain, tentang resiliensi pulau kecil atau ketahanan pulau kecil itu sangat berhubungan banget dengan yang namanya climate change, perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan laut. Kenapa? Karena pulau kecil itu sangat rentan terhadap yang pertama kepunahan terhadap spesies, dan yang kedua pulau kecil itu juga sangat rentan terhadap climate change. Jadi kalaupun kita berbicara tentang ketahanan, kita juga bicara tentang dua ketahanan itu. Ada ketahanan manusia di situ, ada ketahanan makhluk hidup lain selain manusia di sana.
7: Fauzan menegaskan, konservasi biodiversitas membutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Kesadaran publik menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem dan keanekaragaman hayati Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, DPRD Kota Batam membentuk pansus untuk membahas ranperda, pengelolaan barang milik daerah, serta perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Laporan Renita Suharjana.
10: Pemerintah Kota Batam menyatakan sependapat dengan sejumlah fraksi terkait pengelolaan barang milik daerah mulai dari tertib administrasi, validitas data aset, kepastian hukum, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset. Pemerintah menyebut inventarisasi dan validasi data menjadi dasar agar pengelolaan aset dapat menggambarkan jenis, jumlah lokasi, status hukum, kondisi fisik, dan pemanfaatannya. Sementara itu, untuk perubahan aturan pajak dan retribusi daerah, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai peningkatan pendapatan asli daerah tidak hanya dilakukan dengan menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
11: Optimalisasi pendapatan asli daerah tidak semata-mata dilakukan hanya melalui peningkatan tarif atau penambahan beban kepada masyarakat dan dunia usaha. Optimalisasi pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui perluasan basis data, pengetahuan data objek dan subjek pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan, pencegahan kebocoran, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
10: DPRD Kota Batam selanjutnya membentuk pansus ranperda pengelolaan barang milik daerah dan pansus ranperda perubahan perda pajak dan retribusi daerah. Pansus tersebut akan melakukan pembahasan bersama tim pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan substansi masing-masing ranperda. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan rencana penggabungan sejumlah pulau di lepas pantai barat daya menjadi satu pulau besar. Pulau-pulau tersebut, yaitu Pulau Bukom, Sudong, dan Semakau, bersama sejumlah pulau kecil lainnya, rencananya akan dikembangkan sebagai pusat industri, pertahanan, dan infrastruktur energi. Tak hanya industri petrokimia, kawasan tersebut juga direncanakan mendukung industri generasi baru termasuk fasilitas manufaktur maju serta kebutuhan militer. Wong juga menyebut kawasan itu dapat menampung infrastruktur pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura di masa depan. Namun dia tidak menyebut jenis pembangkit listrik yang dimaksud. Ia mengatakan pengembangan tersebut akan dilakukan dalam beberapa dekade mendatang dan konsepnya serupa dengan pengembangan Pulau Jurong yang kini menjadi kawasan industri penting Singapura. Menurut laporan South China Morning Post, pernyataan Wong soal pembangkit listrik baru memicu spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan kawasan itu digunakan untuk reaktor nuklir. Spekulasi tersebut muncul karena Singapura memang tengah mengkaji teknologi nuklir maju, termasuk Small Modular Reactors atau SMR, sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang sekaligus mendukung target emisi nol bersih. Juru bicara Energy Market Authority atau EMA mengatakan, pihaknya tengah mengkaji berbagai pilihan untuk memperkuat ketahanan energi dan mencapai target dekarbonisasi Singapura, termasuk berbagai teknologi energi dan pilihan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Dari ajang sepak bola dikabarkan, winger muda Paris Saint-Germain Ibrahim Baye dikabarkan jadi pindah ke Premier League, tetapi bukan ke Liverpool, melainkan ke Aston Villa. Dikutip dari The Athletic, Villa dan PSG sudah mencapai kesepakatan soal transfer Baye senilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nantinya Aston Villa tinggal menunggu persetujuan Baye terkait kontrak dan hal-hal lainnya. Sebelum si pemain datang ke Birmingham untuk menjalani tes medis, mulusnya jalan Baye ke Villa tak lepas dari kedekatan Chairman Villa Nasser Sawiris dan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Dengan semakin dekatnya Baye ke Villa, maka Liverpool harus gigit jari. Sebelumnya, klub Merseyside itu paling kencang dikabarkan akan menggait Baye. Baye kabarnya memprioritaskan Liverpool, tetapi tiba-tiba isu itu menguap begitu saja di Villa. Baye kemungkinan besar mengisi posisi winger kanan yang merupakan pos terbaiknya. Ia sudah 2 tahun bermain di tim senior PSG sejak debut usia 16 tahun. Setelah membuat 4 gol dan 4 asis dari 42 laga di musim debutnya, Baye mencetak 3 gol dan 2 asis dari 31 laga musim lalu. Baye dikabarkan juga menjadi bagian skuad Senegal saat menjuari Piala Afrika 2025 dan bermain 3 kali dari 4 laga di Piala Dunia 2026. Baye juga menjadi bagian skuad Senegal saat menjuari Piala Afrika 2025 dan bermain 3 kali dari 4 laga di Piala Dunia 2026. Ia menjadi pencetak gol pertama Senegal di ajang itu saat kalah dari Perancis. Sementara itu pendengar, kita beralih ke ajang sepak bola lainnya. Erling Haaland mengakui Manchester City masih beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan semua perubahan. Manchester City mengalami banyak perubahan musim panas ini. Selain ditinggalkan Pep Guardiola yang digantikan Enzo Maresca, mereka juga banyak berubah secara tim. Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Tijani Reinders, Nathan Ek, Savinho, dan Omar Marmous adalah beberapa dari nama yang hengkang. Perubahan masif itu langsung terasa efeknya ketika mereka dihajar Arsenal 3-0 pada laga pertama musim di Community Shield. Manchester City juga harus susah payah menang 2-1 atas Bournemouth setelah tertinggal lebih dahulu. Penampilan yang lebih meyakinkan baru terlihat saat menang 4-1 atas Crystal Palace. Erling Haaland menyebut kesulitan yang terjadi memang sudah diperkirakan. Manchester City dikatakan Haaland masih butuh waktu untuk mapan lagi. Sekian Bertolaraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Indonesia disebut butuh roadmap dan tata kelola pangan yang wajib diperbaharui. Warga menemukan kerangka manusia di kawasan Seladi, KTP dan 3 unit handphone diidentifikasi sebagai petunjuk identitas korban. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion. Semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.

sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari, Nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan perakiran cuaca yang diambil langsung dari website bmkg.go.id. Pada hari ini, hari Minggu, 30 Agustus 2026 di Kepulauan Riau, khususnya di Batam ya pendengar, pada pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat terpantau hujan ringan dengan suhu berkisar 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 69 hingga 78%. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terpantau berawan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 72%. Kemudian pada pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat terpantau di sini tulisannya udara kabur ya, dengan suhu 30 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 67 hingga 73%. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpantau cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 68%. Kemudian pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat terpantau cerah dengan suhu berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 67 hingga 74%. Kemudian pada pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat terpantau cerah dengan suhu 27 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 79 hingga 83%. Kemudian pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat terpantau hujan ringan dengan suhu 24 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 84% hingga 97%.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim, perdagangan, dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.